0: Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya, Zaini. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi melalui program makan bergizi gratis atau MBG. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
1: Yanto menyebut di beberapa tempat angka stunting atau gizi buruk akut mencapai 25%. Selain itu, satu dari empat anak Indonesia ada yang mengalami stunting. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan komitmennya tidak akan membiarkan gizi buruk di Indonesia. Pemerintah memastikan tidak boleh ada anak-anak Indonesia belajar dalam keadaan lapar sehingga gizinya harus dipenuhi. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo akan melanjutkan program makan bergizi gratis MBG. Presiden Prabowo mencontohkan Christina Beno, siswi kelas 6 sekolah dasar dari Merauke, Papua Selatan, kini lebih bugar, lebih fokus dan lebih rajin hadir di sekolah setelah ada program MBG. Bagi Christina dan penerima MBG lainnya, satu piring makanan adalah tenaga untuk belajar, protein untuk tumbuh badan yang sehat, sel otak yang sehat, sel tulang yang sehat, dan sel otot yang sehat. Penjelasan disampaikan oleh Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraan di Kompleks DPR MPR Jakarta kemarin.
2: Pembangunan yang paling menentukan masa depan adalah pembangunan manusia. Kita memulai dari hal yang paling dasar, yaitu gizi. Tidak boleh ada anak-anak kita belajar dalam keadaan lapar. Tidak ada anak yang dapat belajar dengan baik apabila ia lapar. Mungkin sebagian di antara kita tidak akan pernah melihat atau merasakan anak-anak yang tidak makan pada pagi hari. Tapi itulah kenyataan yang kita hadapi, dan kita laksanakan program MBG ini untuk mengatasi itu. Untuk mengatasi stunting yang masih dialami oleh anak-anak kita. Kita tidak boleh menerima satu dari empat anak Indonesia mengalami stunting. Kita tidak boleh menerima itu. Dan karena itu, saya bertekad teruskan program MBG, tapi dengan perbaikan, dengan efisiensi.
1: Sementara itu, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR, Ahmad Muzani, mengatakan masih dijumpai anak-anak yang bersekolah dalam keadaan perut lapar. Oleh sebab itu, Ahmad Muzani menyebut program MBG untuk mewujudkan generasi emas tahun 2045.
3: Masih ada anak-anak kita yang berangkat sekolah tanpa sarapan. Masih ada keluarga yang harus memilih antara membeli makanan atau membayar pengobatan. Dalam kerangka itulah, kita memandang program makan bergizi gratis MBG sebagai terobosan dalam mewujudkan generasi emas tahun 2045. Program tersebut bukan semata-mata pembagian makanan, yang merupakan pembagian dari ikhtiar mencerdaskan kehidupan bangsa serta membangun manusia Indonesia yang sehat dan berkualitas.
2: Dirgahayu Republik Indonesia ke-81.
1: Pada pidato kenegaraan, Presiden Prabowo menyampaikan perkembangan program cek kesehatan gratis atau CKG yang telah diluncurkan pada Februari tahun 2025. Program CKG telah menjangkau 108 juta orang. Presiden Prabowo menyebut masih ada masyarakat yang takut untuk cek kesehatan karena khawatir ketahuan sakitnya, padahal program CKG untuk pencegahan agar tidak semakin parah. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 300 Mudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan rancangan undang-undang perampasan aset masih dalam tahap penyusunan. DPR RI terus membuka masukan masyarakat untuk memperkuat substansi dan legitimasi pembentukan rancangan undang-undang tersebut. Eliana Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang.
5: Rancangan Undang-Undang atau RUU Perampasan Aset masih dalam tahap penyusunan dan menerima masukan dari masyarakat. Ketua DPR RI Puan Maharani mengatakan masukan tersebut diperlukan untuk memperkuat substansi dan legitimasi RUU tersebut. Hal itu ia sampaikan dalam pembukaan masa persidangan 1 tahun sidang 2026-2027 di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta. Puan menjelaskan RUU Perampasan Aset menjadi bagian dari 4

0: 23 RUU yang masih dalam tahap penyusunan pada masa persidangan 1.
1: Kualitas pembentukan undang-undang tentu saja tidak hanya diukur dari banyaknya undang-undang yang dihasilkan, akan tetapi seberapa banyak manfaat yang dapat dirasakan rakyat dengan hadirnya undang-undang tersebut. Dalam setiap pembentukan undang-undang, selalu terdapat dinamika politik, baik antar fraksi, antara DPR RI dan pemerintah, maupun dinamika dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat.
0: Sementara itu, Menteri Hukum Supratman Andi Aktas menyatakan pemerintah siap membahas RUU perampasan aset bersama DPR setelah DPR mengajukan usul inisiatif. Supratman mengatakan Presiden Prabowo telah memberikan perintah kepada Menteri Hukum untuk menyegerakan pembahasan RUU perampasan aset.
2: Komisi 3 teman-teman sekarang lagi uji publik semua, mendengar masukan dari semua stakeholder, dan kita tunggu. Bagi Presiden, perintahnya jelas kepada Menteri Hukum, itu untuk disegerakan. Tapi karena ini usul inisiatif DPR, karena itu kita tunggu ya. Kita tunggu, saya yakin DPR sesegera mungkin akan segera melakukan usul inisiatif.
0: Adapun Puan mengatakan DPR RI bersama pemerintah terus mencari titik temu dalam pembentukan undang-undang, termasuk dalam mengartikulasikan aspirasi kelompok masyarakat. Pembentukan undang-undang juga harus dilandasi kebutuhan hukum nasional serta legitimasi sosial, politik, dan ekonomi. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Sejumlah lembaga pemeringkat internasional menilai fundamental ekonomi Indonesia tetap solid. Hal ini menunjukkan meningkatnya kepercayaan dunia terhadap perekonomian nasional di tengah tekanan ekonomi global. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Ana Syarif.
4: Laporan khusus. Keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal.
5: Kepercayaan dunia terhadap Indonesia dinilai semakin menguat di tengah tekanan ekonomi global yang masih tinggi. Presiden Prabowo Subianto menegaskan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah meningkatnya ketidakpastian global dengan pertumbuhan ekonomi yang terjaga, inflasi terkendali, dan APBN yang terus bekerja melindungi daya beli masyarakat sekaligus menjaga disiplin fiskal. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia menghadapi tekanan global berupa kenaikan harga energi akibat perang, suku bunga global yang tinggi, tekanan nilai tukar, serta ketegangan geopolitik yang mengganggu perdagangan dunia. Meski demikian, ekonomi Indonesia dinilai tetap mampu berdiri kokoh. Pada semester pertama 2026, pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat sebagai yang tertinggi dalam 13 tahun terakhir, dengan inflasi yang tetap terkendali dan permintaan domestik yang kuat.
4: Defisit APBN tetap terjaga hanya 0,91% terhadap produk domestik bruto. Ini adalah bukti bahwa keberpihakan kepada rakyat dapat berjalan bersama dengan disiplin fiskal. Kita tidak memilih antara pertumbuhan dan kehati-hatian. Kita memilih kedua-duanya. Kita tidak memilih antara membantu rakyat dan menjaga APBN. Kita melakukan kedua-duanya.
5: Presiden Prabowo juga menyampaikan kinerja APBN hingga akhir Juli 2026. Pendapatan negara tumbuh 21,3% dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, sementara belanja negara meningkat 18,2% dan diarahkan untuk menjaga daya beli masyarakat, memperkuat pelayanan publik, serta menggerakkan perekonomian. Di tengah peningkatan belanja tersebut, defisit APBN tetap terjaga pada level 0,91% terhadap produk domestik bruto. Menurut Presiden Prabowo Subianto, kondisi itu menunjukkan keberpihakan kepada masyarakat dapat berjalan beriringan dengan pengelolaan fiskal yang disiplin. Ketahanan ekonomi Indonesia juga mendapat pengakuan dari lembaga pemeringkat internasional. Presiden Prabowo menyebut Standard & Poor's atau S&P pada 13 Juli 2026 mempertahankan peringkat kredit Indonesia pada level BBB dengan prospek stabil sehingga Indonesia tetap berada dalam kategori investment grade. S&P menilai Indonesia memiliki

0: prospek pertumbuhan ekonomi yang kokoh, kebijakan makroekonomi yang secara umum berhati-hati, serta beban utang yang relatif prudent dan berkelanjutan dibandingkan negara-negara dengan tingkat ekonomi yang setara. Kemudian, pengakuan positif juga datang dari China Lighthouse Rating yang memberikan peringkat AAA dengan prospek stabil atau level tertinggi dalam penerbitan Panda Bonds untuk Republik Indonesia. Lembaga tersebut menilai fundamental ekonomi Indonesia yang solid, kebijakan pemerintah yang efektif, perekonomian yang memiliki ketahanan terhadap guncangan eksternal, dan inflasi tetap terkendali. Di sisi lain, Menteri Keuangan Purbaya mengatakan, pemerintah hingga bulan Agustus 2026 telah mampu menghadapi berbagai guncangan global melalui respons kebijakan yang dinilai cukup efektif. Menurutnya, pengalaman pemerintah dalam menjaga stabilitas ekonomi selama 3 triwulan terakhir menjadi model penting dalam merancang kebijakan ekonomi pada tahun depan. Dalam bahan paparannya, Menko Purbaya juga menyebut perekonomian global pada 2027 masih akan dihadapkan pada sejumlah resiko struktural dan siklikal yang berpotensi mempengaruhi kinerja ekonomi dunia. Meski pertumbuhan global diperkirakan membaik, pemerintah tetap mencermati tingginya tingkat ketidakpastian yang masih membayangi perekonomian.
1: Untuk belanja pemerintah pusat pada tahun 2027 akan diarahkan menuju belanja berkualitas dengan tetap menjaga kinerja pelayanan publik dan mendukung daya beli masyarakat untuk mencapai keberlanjutan pembangunan. Dari sisi perkembangan anggaran, anggaran BPP belanja pemerintah pusat menunjukkan tren yang meningkat sejak tahun 2023 hingga era APBN 2027. Dalam era APBN 2027, anggaran BPP direncanakan sebesar 3.362,2 triliun atau meningkat sebesar 3,6% dibandingkan dengan outlook tahun 2026. Jadi, fiskal kita tetap dirancang untuk ekspansif walaupun tidak besar sekali.
0: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan pandangan dunia internasional terhadap Indonesia saat ini sangat serius, terlebih dengan berbagai capaian positif yang berhasil diraih oleh Indonesia. Menurutnya, pengakuan lembaga pemeringkat internasional menjadi sinyal bahwa Indonesia memiliki fundamental ekonomi yang semakin dipercaya sekaligus memperkuat posisi Indonesia dalam menghadapi persaingan dan ketidakpastian ekonomi global.
2: Iya, yang Presiden sampaikan itu adalah fakta, kenyataan, bukan mengada-ngada ataupun membesar-besarkan. Lembaga rating itu yang menyampaikan pandangan tersebut adalah lembaga yang kredibel dan diakui kinerjanya dan performanya oleh seluruh dunia. Dan itulah yang menjadi tolak ukur kita dalam menentukan langkah-langkah ke depan. Dan ini menjadi pondasi juga untuk kita menata selama setahun ke depan.
0: Meningkatnya kepercayaan dunia tersebut diharapkan dapat menjadi modal bagi Indonesia untuk memperkuat kerjasama internasional, menarik investasi, serta menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional di tengah dinamika global. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Berikut editorial RRI pagi ini yang mengangkat topik meningkatnya kepercayaan dunia terhadap ekonomi Indonesia. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
4: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah tekanan ekonomi global dan ketidakpastian geopolitik, kepercayaan dunia terhadap prospek ekonomi Indonesia justru menguat. Hal tersebut kembali ditegaskan Presiden Prabowo Subianto dalam pidato kenegaraannya di hadapan sidang paripurna MPR, DPR, DPD RI yang menyoroti apresiasi luas dari dunia internasional terhadap ketahanan dan arah kebijakan fiskal nasional. Kepala negara mengungkapkan penilaian positif dari berbagai lembaga pemeringkat internasional membuktikan bahwa fundamental ekonomi Indonesia berada pada jalur yang tepat dan kredibel di mata investor global. Pengakuan tersebut antara lain datang dari Standard & Poor's atau S&P, lembaga pemeringkat kredit global yang menjadi salah satu rujukan penting pelaku pasar internasional. Penilaian serupa juga disampaikan oleh China Lianhe Rating, salah satu lembaga pemeringkat kredit utama di Tiongkok yang memperkuat diversifikasi kepercayaan pasar global terhadap Indonesia. Menyikapi hal itu, Wakil Ketua Komisi 1 DPR RI, Dev Laksono, mengatakan Pandangan positif dunia internasional terhadap Indonesia merupakan sebuah sinyal serius, terutama ketika melihat berbagai capaian konkret pembangunan nasional. Kepercayaan tersebut tentu menjadi modal diplomasi ekonomi yang sangat penting, namun tidak boleh sekedar berhenti sebagai angka-angka di atas kertas. Momentum pidato presiden tersebut harus diterjemahkan secara taktis oleh seluruh pemangku kepentingan. Pemerintah bersama dunia usaha harus mampu mengubah kepercayaan global tersebut menjadi investasi berkualitas, penciptaan lapangan kerja seluas-luasnya, penguatan industri dalam negeri, hingga peningkatan kesejahteraan nyata bagi masyarakat di akar rumput. Fundamental ekonomi yang solid juga harus terus dikawal ketat melalui stabilitas fiskal yang terjaga, pengendalian inflasi yang konsisten, peningkatan produktivitas nasional, serta kepastian regulasi bagi dunia usaha. Indonesia juga harus sigap memanfaatkan momentum geopolitik dan geoekonomi ini untuk mempercepat agenda hilirisasi serta memperkuat daya saing industri nasional di kancah global. Pada akhirnya, RRI menegaskan bahwa ukuran keberhasilan ekonomi yang sejati bukanlah sekedar predikat dari lembaga pemeringkat, melainkan sejauh mana kepercayaan dunia tersebut mampu menerjemahkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif, berkualitas, dan dirasakan langsung manfaatnya oleh seluruh rakyat Indonesia. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Negara-negara Teluk mulai mencari alternatif untuk menghindari ketergantungan pada Selat Hormuz di tengah ketidakpastian dan blokade berbulan-bulan. Kondisi tersebut mendorong para eksportir energi mencari jalur pelayaran lain untuk menjaga kelancaran pengiriman minyak. Iran sebelumnya menyatakan Selat Hormuz akan tetap ditutup hingga Amerika Serikat memenuhi kesepakatan kerangka kerja Juni. Teheran juga menuntut kompensasi atas dugaan pelanggaran yang dilakukan Amerika Serikat, dilansir dari Dutch Wells pada Jumat 14 Agustus 2026. Dari dunia olahraga, pengurus pusat Federasi Panjat Tebing Indonesia atau PPFVTI mendukung rencana Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mewujudkan program pemusatan latihan nasional multi-year demi menjaga kesinambungan pembinaan atlet. Sekretaris Umum PPFVTI, Wahyu Pristiawan Buntoro, mengatakan kesinambungan pelatnas diperlukan agar persiapan atlet tidak terhenti setelah Asian Games 2026 di Aichi, Nagoya, Jepang yang berlangsung 19 September hingga 4 Oktober mendatang. Kami ajak Anda untuk mengikuti kembali bagaimana pantauan terkini info lalu lintas dari National Traffic Management Center Korlantas Polri. Silakan, rekan Brigadir Yasinta.
5: Baik, terima kasih Jenny di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama, kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Korlantas, Jakarta Selatan. Jadi kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, bertepatan dengan libur akhir pekan, situasi arus lalu lintas

Semanggi maupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terpantau kondusif di jalur arteri baik dari Cawang yang akan menuju Gatot Subroto maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap waspada dan menjaga jarak aman kendaraan Anda serta menjaga kecepatan maksimal kendaraan Anda. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Jembatan Layang Mampang, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas di kawasan ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan libur akhir pekan, namun masih dalam situasi ramai lancar

Kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan, dan apabila Anda akan berpindah lajur, pastikan aman dengan terlebih dahulu melihat situasi lalu lintas di belakang Anda serta menyalakan lampu sen sebagai isyarat kepada pengguna jalan lainnya. Selanjutnya kita balik ke kawasan Karanganyar, Kebumen, Jawa Tengah. Arus lalu lintas di sana, Pak.

sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini, harap berhati-hati dan selalu perhatikan rambu lalu lintas, dikarenakan daerah ini terdapat perlintasan rel kereta api dan juga jalur ini sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Kaliurang atau Pakem, maupun dari Magoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor.

669 atau WA Center di 0858-71500-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Bersama saya Nurul Inayah, kita awali kebersamaan di pagi hari ini pendengar, tentunya di edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Hadir untuk Anda di Lintas Bima Pagi, menghadirkan informasi terkini, terpercaya dan terupdate tentunya untuk Anda, yang kami kutip dan kami lansir dari laman Berjuta Informasi, laman kebanggaan kami ada www.rri.co.id.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Apa kabar Anda di pagi hari ini pendengar? Semoga selalu sehat walafiat, dan tentunya yang paling penting adalah selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Pagi hari ini untuk kita di wilayah Bima dan sekitarnya dikagetkan tentunya dengan musibah ya, bisa dibilang, atau bencana alam, yaitu gempa bumi dengan magnitudo 7,7 yang berpusat di wilayah Nusa Tenggara Timur. Tapi pendengar, di pagi hari ini tentunya tidak lupa kita akan selalu memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Semoga kita selalu dalam perlindungannya, kemudian semua urusan kita di hari ini dan selanjutnya dimudahkan serta selalu diberikan sehat walafiat. Di pagi hari ini pendengar, kami hadirkan informasi untuk Anda bersama saya Nurul Inayah di tugas untuk menemani Anda sampai nanti siang di pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Informasi pertama kami hadirkan dari www.rri.co.id, informasi yang terkini, terpercaya, dan tentunya terupdate untuk Anda akses setiap harinya. Gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 skala Richter mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Sabtu 15 Agustus 2026 atau pagi hari ini pendengar, dan guncangan gempa tersebut turut dirasakan di wilayah Bima ya, Nusa Tenggara Barat, dan sejumlah warga panik dan berhamburan keluar rumah maupun tempat kos di pagi hari ini. Di mana berdasarkan informasi dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, pusat gempa terjadi pada pukul 4:58 menit waktu Indonesia Barat atau 5:58 WITA atau waktu Indonesia Tengah. Gempa berpusat sekitar 30 km di timur laut Mbai, Kabupaten Nagekeo, NTT, dengan kedalaman 15 km. Epicenter gempa berada pada koordinat 8,41 lintang selatan dan 121,39 bujur timur. Guncangan yang berlangsung cukup lama ini pendengar membuat warga di sejumlah wilayah Bima panik, dan sebagian warga memilih keluar dari bangunan untuk mengantisipasi kemungkinan terjadinya guncangan susulan. Salah seorang warga Bima bernama Rito mengaku merasakan guncangan yang sangat kuat dan berlangsung cukup lama saat gempa terjadi, dan dirinya bersama sejumlah rekannya yang berada di rumah kontrakan langsung berhamburan keluar. Menurut Rito, kepanikan kembali terjadi setelah guncangan pertama berhenti. Warga kembali merasakan guncangan sehingga mereka memilih tetap berada di luar bangunan. Pantauan RRI Bima di pagi hari ini mendengar sejumlah penghuni kos di sekitar Kampowera juga terlihat panik dan berhamburan keluar dari kamar masing-masing, sehingga warga bahkan terlihat histeris dan ketakutan akibat kuatnya guncangan yang dirasakan. Gempa tersebut pendengar juga mendapat perhatian serius karena BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami. Berdasarkan info resmi BMKG, sejumlah wilayah masuk dalam status potensi tsunami, termasuk wilayah NTT, NTB, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Untuk wilayah NTB mencantumkan status waspada untuk Bima di bagian Pulau Sangiang, kemudian Bima Pulau Gili, ada Kota Bima bagian utara, serta Dompu bagian utara. Masyarakat dihimbau tenang dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi, dan warga diminta mengikuti perkembangan serta arahan resmi dari BMKG dan BPBD. Bagi masyarakat yang berada di wilayah pesisir, kewaspadaan tetap diberlakukan dengan memperhatikan kondisi sekitar dan segera menjauhi bibir pantai apabila terdapat arahan evakuasi dari pihak yang berwenang. Guncangan gempa magnitudo 7,7 ini pendengar menjadi perhatian warga Bima karena terasa cukup kuat dan berlangsung lama, sehingga membuat sejumlah penghuni rumah serta kos memilih keluar untuk menyelamatkan diri.

Informasi selanjutnya kami hadirkan dari Kabupaten Dompu. Ada rendahnya kapasitas fiskal daerah akibat pemotongan dana transfer dari pemerintah pusat membuat pemerintah Kabupaten Dompu Nusa Tenggara Barat harus bekerja lebih ekstra keras untuk membiayai pembangunan. Peningkatan pendapatan asli daerah atau PAD menjadi salah satu strategi pemerintah daerah untuk memperkuat kemampuan fiskal sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pemerintah pusat. Namun pendengar, upaya tersebut masih menghadapi tantangan. Hingga 10 Agustus 2026, realisasi PAD Kabupaten Dompu masih tergolong rendah. Farid Ansyari selaku PLT Kepala Badan Pengelolaan Pendataan Daerah atau Bapenda Kabupaten Dompu mengatakan bahwa PAD yang ditargetkan mencapai lebih dari 189 miliar, namun hingga 10 Agustus 2026 baru terrealisasikan sekitar 71,4 miliar atau baru 37%-nya. Dari sektor pajak daerah, realisasi baru mencapai 17,5 miliar atau 33,82% dari target 51,7 miliar. Pajak bumi dan bangunan pedesaan dan pekortaan atau PBB P2 yang ditargetkan 7 miliar, kini baru terrealisasikan 921,7 juta atau 13,17%. Dan pendengar, rendahnya realisasi PAD tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Pemkab Dompu, terutama di tengah berkurangnya kemampuan fiskal daerah akibat penyesuaian transfer dari pemerintah pusat. Optimalisasi seluruh sumber pendataan daerah dinilai menjadi semakin penting agar pembiayaan pembangunan tidak sepenuhnya bergantung pada dana transfer. Pemerintah daerah dituntut meningkatkan kepatuhan wajib pajak dan retribusi untuk mengoptimalkan pengelolaan aset dan kekayaan daerah sekaligus memperkuat kinerja badan layanan daerah. Dengan waktu efektif yang tersisa hingga akhir tahun anggaran, Pemkab Dompu masih memiliki ruang untuk mengejar target PAD, namun diperlukan langkah yang lebih agresif, terukur dan konsisten agar target pendataan dapat dicapai sekaligus memperkuat kemandirian fiskal daerah. Dua informasi ini hadir untuk Anda di Halo Bima Pendengar, dan tentunya masih dengan informasi lainnya sampai mendekat ke pukul 9 waktu Indonesia Tengah.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pukul 9 waktu Indonesia Tengah, pendengar kini tentang sudah lintas Bima pagi di Halo Bima untuk Anda. Namun masih melanjutkan program selanjutnya ada Gahaba Angi. Mari kita saling mengabarkan sampai di pukul 10 waktu Indonesia Tengah.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

0: 91,4 MHz program Satu Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini Anda sudah bersama kami kembali di Pro 1 RRI Bima, tepatnya di Lintas Bima Pagi di acara Kahaba Angi. Mari kita saling mengabarkan. Kami telah membuka jalur JSM pendengar untuk Anda bisa bergabung bersama kami di pagi hari ini. Namun sebelum kami kembali siarkan informasi untuk Anda selama 1 jam ke depan, kita akan jelang terlebih dahulu informasi cuaca dari forecaster on dati BMKG Bima. Ada rekan Tri pagi ini yang sudah siap melaporkan bagaimana perkiraan cuaca di hari ini untuk Anda. Dan rekan Tri pun sudah terhubung bersama kami melalui jalur JSM. Jadi mari kita sapa terlebih dahulu. Halo, selamat pagi rekan Tri.
1: Halo, selamat pagi rekan Naya.
0: Apa kabar pagi hari ini rekan?
1: Alhamdulillah rekan, kabar baik walaupun sedikit terkejut tadi pagi ya.
0: Iya, betul sekali. Sama nih rekan, tadi pagi sudah apa, sudah di kantor atau bagaimana?
1: Masih persiapan ini rekan, bersih-bersih di rumah.
0: Sama dong, jadi bersih-bersihnya sambil ditemani oleh ya gempa tadi pagi, kemudian ada susulannya juga. Nah, karena wilayah Bima dan sekitarnya ini cukup terkena dampak juga ya rekan Tri, walaupun pusatnya bukan di NTB tapi di NTT, di wilayah Bima ini lumayan terkena goncangannya juga. Nah, bagaimana perkiraan cuaca serta himbauan dari BMKG hari ini? Apa rekan Tri sudah siap menginformasikannya kepada pendengar pagi hari ini?
1: Siap, sudah rekan.
0: Baik, pendengar, karena rekan Tri sudah siap dengan laporan untuk Anda di pagi hari ini, mari kita jelang informasi cuaca dari forecaster on dati BMKG Bima edisi Sabtu di 15 Agustus 2026 oleh rekan Tri.
1: Baik, selamat pagi para pendengar RRI Bima dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perkiraan cuaca untuk wilayah Bima dan Dompu berlaku mulai tanggal 15 Agustus 2026 pukul 9.00 waktu Indonesia bagian tengah. Pada pagi hingga siang hari, cuaca diperkirakan cerah hingga berawan. Kemudian memasuki siang hingga sore hari, cuaca diperkirakan berawan. Lalu pada malam hingga dini hari, umumnya cuaca diperkirakan masih cerah hingga berawan. Untuk parameter angin permukaan, diperkirakan dominan bertiup dari arah tenggara hingga barat daya dengan kecepatan rata-rata 10 hingga 25 km per jam dengan kecepatan angin maksimum dapat mencapai 30 km per jam. Kemudian untuk suhu udara, diprediksi berkisar antara 21 hingga 32 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar antara 50 hingga 95%. Lalu pada sore hari nanti, matahari akan terbenam pada pukul 18 lewat 4 menit waktu Indonesia bagian tengah. Dan untuk esok harinya, matahari akan terbit pada pukul 6 lewat 16 menit waktu Indonesia bagian tengah. Kita beralih ke informasi perkiraan tinggi gelombang laut di perairan utara Bima, Pelabuhan Bima, dan Pelabuhan Sape. Tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 1,25 meter hingga 2,5 meter. Sedangkan di perairan selatan Bima dan Samudra Hindia Selatan Nusa Tenggara Barat, tinggi gelombang diperkirakan berkisar antara 2,5 hingga 4 meter. Maka dari itu bagi Anda yang berprofesi sebagai nelayan maupun pengguna transportasi laut, kami imbau agar dapat berhati-hati terhadap potensi gelombang tinggi lebih dari 2 meter. Selain itu, karena sudah dalam puncak musim kemarau, masyarakat diharapkan dapat memanfaatkan air dengan bijak guna mengantisipasi kekeringan yang umumnya terjadi di periode musim kemarau. Masyarakat juga kami imbau agar tidak membuka lahan dengan cara membakar hutan atau semak, terutama di daerah rawan kekeringan, karena api berpotensi menyebar dengan cepat dan menyebabkan kebakaran hutan dan lahan. Selain itu, walaupun dalam puncak musim kemarau, masih terdapat potensi terjadinya hujan secara lokal dan dampak bencana yang mungkin ditimbulkan. Maka dari itu, masyarakat kami imbau agar selalu memperhatikan informasi BMKG, khususnya informasi peringatan dini cuaca ekstrim. Agar Anda selalu mendapatkan informasi terkini dan akurat, Sobat dapat mengikuti saluran WhatsApp kami di info BMKG Bima Dompu Dan jangan lupa untuk follow BMKG Bima di Facebook dan Instagram kami di @bmkg_bima. Atau Anda juga dapat mendownload aplikasi Info BMKG di Play Store maupun App Store. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan. Selanjutnya kita kembali kepada rekan Naya di studio RRI Bima. Terima kasih.
0: Baik, terima kasih rekan Tri dan selamat kembali bertugas.
1: Sama-sama rekan, stay safe and happy weekend.
0: Stay safe and happy weekend juga rekan Tri. Pendengar, itu dia informasi untuk Anda dari rekan Tri, forecaster on Dati BMKG Bima. Tadi juga sudah mengucapkan stay safe and happy weekend kepada saya hari ini, waduh. Terima kasih rekan Tri, dan untuk Anda pendengar, tadi juga sudah dihimbau oleh forecaster on Dati BMKG Bima hari ini, agar Anda bisa selalu memantau informasi cuaca maupun himbauan yang akan dikeluarkan oleh BMKG hari ini sebagaimana pendengar. Dan untuk Anda juga stay safe, tetap menjaga keamanan diri Anda dan keluarga saat ini, kurangi berkegiatan yang padat-padat sekali ya untuk hari ini, agar kita selalu bisa memantau bagaimana informasi cuaca serta himbauan gempa lainnya. Untuk itu pendengar, saya Nurul Inayah masih terus menemani Anda dengan informasi pilihan lainnya di Kahaba Angi. Mari kita saling mengabarkan.

awal siang ataupun malam. Relawan, engkaulah pahlawan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Relawan bukan memburu gelar. Relawan terus terlihat tegar. Relawan, tetaplah berjuang meski kadang tak dipandang. Tetaplah membantu meski tak dibantu.

0: Sini mainan itu mainan abang. Kembalikan.
1: Bagaimana kalau?
0: Adek, main bersama yuk.
2: Hei Naisa, cepat makan. Lihat badanmu kurus kering. Kalau kamu tidak makan, mama jual kamu.
1: Bagaimana kalau seperti itu?
2: Naisa, ayo makan nak. Biar badan kamu sehat dan kuat untuk belajar. Dan bisa main lagi deh.
1: Banyak kata yang punya tujuan sama. Tetapi kata-kata yang baik akan jauh lebih baik.

Beberapa fakta mengenai madu yang tidak boleh disimpan dalam kulkas. Fakta yang pertama, madu merupakan makanan yang punya keunggulan bisa mengawetkan diri sendiri secara alami. Jadi, madu asli tanpa campuran apapun tidak akan basi ataupun kadaluarsa walau disimpan dalam suhu ruang. Fakta kedua, madu yang disimpan di suhu dingin akan mengkristal, bahkan bisa berlangsung cukup lama dan terjadi terus-menerus meskipun sudah dikeluarkan dari kulkas, sehingga susah untuk dikonsumsi. Fakta ketiga, cukup simpan madu di suhu ruangan dan hindarkan dari sinar matahari langsung, karena hal itu bisa merusak zat-zat seperti antibakteri pada madu dan bisa mengoksidasi zat besi dalam madu, sehingga menurunkan manfaat baiknya.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Po.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya.

Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.

0: Nanti ada ngerokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkung. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya, iya, iya. Cek perangkat keyboard dong, kan. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, nih.
1: Weh, nggak gitu, Kak, nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu? Kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya

0: Halo, selamat siang. Mau berbicara dengan siapa ya?
1: Begitulah salam yang biasa diucapkan ketika kita menjawab telepon. Hampir semua orang di berbagai negara akan menggunakan kata halo sebagai salam saat menjawab telepon. Kata halo ternyata sudah ada sejak akhir tahun 1820-an. Namun, penggunaan kata ini diperkirakan dipakai pertama kali pada tahun 1827 dan bukan sebagai salam saat menjawab telepon. Oxford English Dictionary menuliskan halo baru ada sejak tahun 1820-an dan baru tercatat digunakan pertama kali tahun 1827. Saat itu penggunaan kata halo digunakan untuk menarik perhatian seseorang atau sebagai ekspresi terkejut. Penggunaan kata halo sebagai salam ketika menjawab telepon bermula sejak Thomas Edison memperkenalkan telepon ciptaannya pada tahun 1874. Saat memperkenalkan telepon inilah, Thomas Edison menyarankan penggunaan kata halo saat menjawab telepon. Thomas Edison menganggap penggunaan kata halo menjadi cara mudah untuk mendapatkan perhatian orang yang kita hubungi.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga, jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: seger-seger.
1: Es terus. Nah, gitu pinter ya, Dek, sekarang ya. Ntar kalau demam, siapa yang tanggung jawab, ayo?
0: Ya kalau demam tinggal kompresin lagi aja pakai esnya, sembuh deh.
1: Gini nih punya adek nih ya, yang sok tahu semuanya. Nah, dengerin ya, Dek. Kompres demam yang benar itu adalah pakai air panas. Jadi saat kompres panas diletakkan di bagian tubuh seperti dahi, lipatan ketiak maupun dada, maka hipotalamus di otak akan menganggap lingkungan sekitar terasa panas. Jadi hipotalamus ini akan merespon dengan menurunkan suhu tubuh sehingga lebih dingin. Siapin dulu kain lembut dan baskom yang berisi air panas, lalu rendam sampai handuk jadi hangat. Bukan panas mendidih lo ya. Terus kamu tempelin ke bagian tubuh yang diinginkan sampai suhunya turun. Biasanya, Dek, saat seseorang sedang demam tinggi, kain kompres panas akan dengan cepat berubah suhu karena kontak langsung dengan kulit. Gitu tuh, makanya kalau demam, biar kakak yang kompresin pakai kain hangat.
0: Nggak mau ah, dikompresin sama Kak Baim. Maunya sama Vino aja, biar romantis.
1: Wah. Ma, Ulan, Ma!
2: Mendekat ke pukul 10 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kini tuntas sudah tugas saya menemani Anda di Lintas Bima Pagi. Namun selanjutnya masih ada Bima Siang dan menemani Anda di musik dan informasi. Rangkaian acaranya juga ada KDIAD serta makan siang bersama sahabat sejati. Tentunya masih dengan sajian informasi yang terkini, terpercaya dan terupdate untuk kami sajikan di pagi sampai dengan siang hari nanti untuk Anda. Saya Nurul Inaya, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
2: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
3: 3. Persatuan Indonesia.
1: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
2: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: 101.
1: Mendengar di pagi jelang siang hari ini, tepatnya masih di edisi Sabtu 15 Agustus 2026. Saya Nurul Inaya masih melanjutkan tugas saya menemani Anda di Bima Siang. Kini kita berada di musik dan informasi. Kami hadirkan terlebih dahulu musik-musik pilihan untuk Anda diselingi dengan informasi pilihan juga selama 1 jam ke depan di pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: perilaku pengendara sepeda motor yang merokok saat berkendara. Kali ini kembali memakan korban dan menjadi viral.
1: Pak, abu rokoknya bahaya ke belakang. Bisa kena mata.
2: Woi, woi, minggir lu. Buang rokok kena gua nih. Lu buang rokok kena gua, lu tadi sadar enggak buang rokok lu?
3: Merokok sambil mengendarai kendaraan bermotor baik roda 4 maupun roda 2 dinilai berbahaya karena mengganggu konsentrasi pengendara. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan atau Permenhub nomor 12 tahun 2019 tentang perlindungan keselamatan pengguna sepeda motor yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Selain bisa mencelakai diri sendiri, merokok saat berkendara juga membahayakan pengguna jalan lain dan berpotensi mengakibatkan kecelakaan.
1: Ketika mereka berkendara yang nggak usah ngerokok, bahaya, abu rokok itu kalau kena mata bahaya banget.

Iya, kira-kira siapa ya namanya? Aku ingin tahu kalau kata Marion Jola. Lagunya judulnya aduh. Ingin tahu deh siapa namanya? Siapa ya namanya yang sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bima pagi hari ini atau pagi menjelang siang hari ini? Selalu sehat ya tentunya pendengar dimanapun Anda berada. Kami sajikan kembali informasi untuk Anda tentunya dari www.rri.co.id. Ada kepolisian atau Reser Polres Bima mengungkap 12 kasus tindak pidana narkotika selama pelaksanaan operasi anti Kringjani 2026. Operasi kewilayahan tersebut berlangsung selama 14 hari. Dalam operasi itu sebanyak 28 orang diamankan yang terdiri dari 22 laki-laki dan 6 perempuan. Polisi juga menyita barang bukti berupa 57,37 gram sabu, uang tunai Rp29.920.000, serta sejumlah perlengkapan yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika seperti bong plastik, klip, dan pipet. Kapolres Bima KBP Muhammad Anton Bayangkara Gaisar ini menjelaskan pendengar bahwa pengungkapan tersebut merupakan bentuk keseriusan kepolisian dalam memutus peredaran narkotika di wilayah hukum Polres Bima. Dari 12 kasus yang berhasil diungkap, 2 kasus merupakan target operasi, sedangkan 10 kasus lainnya merupakan non-target operasi, di mana operasi tersebut melibatkan personil Satres Narkoba bersama seluruh jajaran Polsek. Kapolres menjelaskan pelaksanaan operasi anti Kringjani 2026 merupakan tindak lanjut pemerintah Kapolda NTB Irjen Pol Kalingga Rendra Raharja. Seluruh jajaran kepolisian di tingkat wilayah turut digerakkan untuk mempersempit ruang gerak pelaku peredaran narkotika. Sementara itu, Kasatres Narkoba Polres Bima AKP Didiansyah mengungkapkan bahwa pada 2025 pihaknya itu setelah berhasil mengungkap 8 kasus terdiri atas 2 kasus TO dan 6 kasus non-TO, sementara pada tahun 2026 jumlahnya meningkat menjadi 12 kasus pendengar. Dan Polres Bima tidak berhenti pada pengungkapan dan penangkapan. Penyidik juga masih mengembangkan perkara untuk mengetahui asal barang serta kemungkinan adanya jaringan yang lebih luas lagi. Sebagian tersangka telah menjalani proses hukum dan ditahan, sementara terhadap pihak lainnya penyidik masih melakukan pendalaman untuk melengkapi alat bukti sekaligus menentukan peran masing-masing. Pendengar, tentunya yang namanya narkoba ini adalah musuh kita bersama. Narkotika dan teman-temannya itu adalah musuh kita bersama. Dan tentunya yang namanya musuh itu harus diperangi, bukan malah berteman ya. Diperangi, kemudian diingatkan sanak saudara dan orang-orang di sekitar kita untuk menjauhi, bahkan jangan sampai menyentuh ya. Dan tentunya dimohon kooperatif juga kepada kita masyarakat ya, kita di tengah masyarakat yang apabila melihat ada kasus yang sama, jangan ragu untuk melapor ke kepolisian terdekat. Dan tentunya kita harus terus kooperatif dengar, kita harus selamatkan generasi bangsa ke depannya agar terus selamat dari yang namanya kecanduan obat-obatan terlarang, apalagi mengenal obat-obatan terlarang ya.

Saat menangis, kita akan mengeluarkan air mata. Namun, sadarkah Anda bahwa bayi baru lahir tidak mengeluarkan satu tetes pun air mata saat menangis? Nah, perlu diketahui, ketika bayi baru dilahirkan, saluran air mata masih belum terbentuk dengan sempurna, sehingga belum mampu mengeluarkan air mata saat menangis. Saluran air mata akan terbentuk saat bayi berusia 2-8 minggu. Ketika itu, barulah air mata dapat keluar dengan lancar.

0: Om Swastiastu, Bli. Ampure mengganggu. Ring dijeni ke perpustakaan, ge.
1: Hah? Bahasa planet mana tuh? Anak zaman now gini masih pakai bahasa jadul.
0: Maaf, Bli. Saya diajarin sama ibu saya dan saya tidak malu pakai bahasa itu. Malah saya bangga. Permisi, Bli. Saya kesana dulu.
2: Menggunakan bahasa ibu berarti melestarikan keanekaragaman bahasa daerah.

0: Tahukah Anda, musik dan bahasa Indonesia pernah keluar angkasa?
1: 5, 4, 3, 2, 1.

Mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa bahasa Indonesia selain sudah mendunia, juga sudah terbang ke luar angkasa. Tepatnya pada saat satelit Voyager milik Amerika Serikat tanpa awak diluncurkan pada tahun 1977. Di dalam satelit tersebut terdapat sebuah piringan, di mana piringan tersebut menyimpan file rekaman seperti gambar dan suara yang ada di bumi. Contohnya petir, ombak, kicauan burung, suara musik dari berbagai budaya di beberapa negara, dan juga rekaman ucapan salam dari 55 negara, termasuk dari Indonesia.

0: kemana nih kita?
1: Janjiannya di Hotel Kemaruk, bos.
0: Oke, pakai Google Maps aja.
2: Jalan lurus, tetap di jalur yang benar.
0: Mereka mau kasih fee berapa dari proyek ini?
1: 20M, bos.
0: Oke, nanti kita atur tender, biar mereka yang menang.
2: Terus lurus, tetaplah di jalan yang benar.
0: Apa-apaan Google Map ini? Jalan lurus, jalan lurus.
1: Kita belok kiri aja, bos.
0: Lah kok malah jalan buntu? Setel lagi Google Map-nya.
2: Anda ngeyel, disuruh jalan lurus, Anda malah belok kiri.
1: Hah?
2: Belok kiri menuju penjara, jalan lurus menuju surga, pilih mana?
1: Nyindir kita itu, bos. Kita jalan lurus saja. Saya nggak mau di penjara. Lelang proyek sesuai prosedur saja, bos.
2: Nah gitu dong, tetap di jalan yang benar.

Pemerintah Indonesia telah menetapkan Nusantara menjadi nama ibu kota baru di Kalimantan Timur. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI, kata Nusantara memiliki makna sebutan atau nama bagi seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Kata ini sering digunakan untuk menggambarkan kepulauan Indonesia yang membentang dari ujung Sumatera hingga Papua. Tapi tahukah Anda bahwa sebelum bernama Indonesia, para pejuang di awal abad ke-20 juga sudah menggunakan nama Nusantara. Kala itu, nama Nusantara muncul dan dipopulerkan oleh Ki Hajar Dewantara. Penyebutan nama Nusantara ini selalu digunakan pada setiap surat yang dikirimkan Ki Hajar Dewantara kepada rekan-rekannya sesama Bumi Putra. Ki Hajar Dewantara yang juga seorang wartawan di beberapa surat kabar selalu memakai kata Nusantara dalam berita yang ia tulis untuk menggantikan nama Hindia Belanda. Penyebutan Nusantara ia gunakan sebagai simbol melawan penindasan penjajah kolonial Belanda.

Happy anniversary. Aku tahu kamu sibuk. Jam tangan ini buat kamu, supaya kamu ingat waktu dan ingat aku. I love you, Jodie.

Masih di musik dan informasi di masih yang kali ini pendengar. Peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Sumbawa ini tidak boleh berhenti pada seremoni dan kemeriahan semata. Momentum kemerdekaan harus menjadi pengingat bagi pemerintah daerah untuk semakin memperkuat pelayanan kepada masyarakat serta memastikan pembangunan benar-benar berpihak kepada rakyat. Dr. Andes Haji Muhammad Ansori selaku Wakil Bupati Sumbawa menegaskan semangat kemerdekaan harus diwujudkan melalui kerja nyata pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, peringatan HUT RI menjadi momentum untuk mengevaluasi kembali berbagai program pembangunan yang telah dijalankan, sekaligus memastikan program tersebut memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Ia mengatakan pemerintah daerah harus menerjemahkan semangat perjuangan para pahlawan ke dalam bentuk pelayanan publik dan pembangunan yang lebih nyata. Para pejuang dahulu mempertaruhkan jiwa dan raga untuk merebut kemerdekaan. Karena itu, generasi saat ini memiliki tanggung jawab untuk mengisi kemerdekaan dengan kerja pelayanan dan pembangunan. Menurut Ansori, pendengar, semangat tersebut sejalan dengan berbagai program unggulan pemerintah Kabupaten Sumbawa. Setelah hampir 2 tahun pemerintahan berjalan, capaian terhadap program-program unggulan perlu terus diukur dan dievaluasi. Pemerintah tidak hanya melihat program yang telah terlaksana, tetapi juga mengidentifikasikan program yang masih membutuhkan penguatan. Ia menyebut pemerintah Kabupaten Sumbawa memiliki 12 program unggulan yang terus didorong pelaksanaannya. Program tersebut mencakup berbagai sektor yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan masyarakat. Di antaranya pendengar ada program Jalan Mantap, ada optimalisasi sumber air, pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, serta bantuan di sektor pertanian. Karena itu, pemerintah akan terus menyesuaikan pelaksanaan program dengan kemampuan daerah, sembari menjaga agar program prioritas tetap memberikan dampak kepada masyarakat luas.

0: Er, tolong dong di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana Er, laporannya?
1: Aduh, sorry aku lupa sus.
0: Kamu ini gimana sih Er? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu gak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan...

mendekat ke pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Pendengar, kini tentang sudah musik dan informasi menemani Anda di Bima Siang. Namun rangkaian Bima Siang lainnya masih hadir, tepatnya di Kadihi AD sampai nanti pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Dan ada Rizky Febian dengan lagunya yang berjudul Makna Cinta. Ini mengantarkan kita sampai ke pukul 11 sebelum kita masuk ke Kadihi AD.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik Bangsa.

motivasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Ini asli musik yang paling saya suka. Mantap. Ini enak sekali didengar kalau yang gini tuh.
1: Kirim.
2: Apalagi musik yang beginian, enak tenang.
3: Ah, kampungan sekali selera musiknya. Hari gini masih dengar musik yang gituan. Hey bro, sekarang kan ada lagu-lagu pop bahkan lagu barat yang enak-enak didengar. Kekinian dong, ngapain coba dengar lagu jadul begitu?

0: Kalau masalah selera dan hobi, itu mau disuguhkan musik macam apapun, saya ya tetap gini, masih mencintai dan nyaman dengan lagu asli daerah saya sendiri.
1: Ya sama, saya juga begitu nih. Emang kamu bisa nikmati dan benar-benar ngerti lagu pop dan barat itu nih?
2: Dikit sih, cuman kan kekinian. Malu dong lagu kampungan gitu.
0: Pantas saja, karya dan produksi musisi lokal sekarang makin berkurang, bahkan nyaris hilang akibat ulah oknum yang hanya ingin terlihat modern.
2: Iya, musik asli daerah memang kampungan. Tapi bicara hobi dan seni itu berbeda, bro. Cintailah musik asli kita dan ayo dorong musisi lokal untuk terus berkarya melestarikan budaya kita yang nyaris punah. Lalo ngaro tengah bangket bawa gunung.
3: Loh, bukannya itu lagu Sasa ya?

0: Seorang pelajar kelas 1 SMP asal Subang, Jawa Barat meninggal dunia akibat dampak dari kecanduan bermain game online.
1: Menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, kecanduan game sekarang ini sudah masuk ke dalam gangguan kejiwaan baru bernama gaming disorder.
2: Para peneliti mengumpulkan dan merangkum hasil dari 116 penelitian ilmiah untuk menentukan bagaimana kecanduan game online bisa mengubah fungsi dan juga struktur otak, serta mempengaruhi perilaku seseorang yang memainkannya. Ingat bahaya kecanduan game online.

0: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
1: Namanya juga warga negara plus 62.
0: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication Union, ITU, membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book, yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.

0: Ntar dulu. Nyalain HP dulu. Kita mau live IG biar kita eksis.
1: Ngawak aja. Bahaya di jalan pakai HP gitu. Nabrak nanti.
0: Gila, tenang aja. Kayak kamu gak tau saya aja.
1: Aduh. Awas. Awas. Polisi tidur. Aduh.
0: Sakit.
1: Makanya udah saya bilang jangan main HP di jalan. Aduh, gini kan jadinya jatuh kita.
0: Aduh. Bukan HP-nya yang salah nih, polisi tidur yang salah alasnya.
1: Yuk, polisi tidur kamu salahin.
2: Taati peraturan lalu lintas. Nyawamu, tanggung jawabmu. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Mas, ini mas, baksonya mas.
1: Udah nyampe baksonya.
2: Iya, masih panas nih.
1: Ayo kita makan aja lah. Leh, makan leh. Kenapa kamu diem?
3: Mangkoknya Sen, tuker sih Sen. Kenapa? Yang itu aja.
1: Emang kenapa mangkok kamu leh?
3: Saya mau yang itu.
1: Apa bedanya mangkok saya ini?
3: Ada gambar ayamnya.
1: Emang kenapa baksonya kalau ada gambar ayam?
3: Pokoknya saya mau mangkok yang ada ayam. Kalau nggak saya nggak mau makan lah.
1: Kamu ini aneh-aneh aja. Emang kalau nggak ada gambarnya baksonya beda apa gimana?
3: Pokoknya maunya yang gambar ayam.
1: Ayahnya iyal bener kamu ini leh.
4: Mangkok dengan motif ayam jago berwarna merah hitam dan sebuah tanaman di depannya sangat legendaris di Indonesia. Sampai hari ini masih banyak tukang bakso yang menggunakan mangkok ayam, atau jangan-jangan mangkok ini juga ada di rumah Anda sendiri. Usut punya usut, mangkok ayam ini bukan cuma tenar di Indonesia, tapi juga di daerah Asia lainnya. Ternyata, pembuatan mangkok ayam keramik ini bermula di era dinasti Ming pada masa pemerintahan Kaisar Cheng Hua pada tahun 1465 sampai dengan 1487 Masehi. Menurut sejarah, Kaisar pada saat itu memesan mangkok keramik dengan motif ayam jantan dan ayam betina kepada pengrajin keramik di daerah Jingdensen, Provinsi Jiangxi. Daerah itu sejak abad ke-6 memang terkenal dengan kualitas keramiknya. Kaisar meminta dibuatkan mangkok itu khusus untuk dirinya dan ratu sebagai tanda cinta. Mangkok ini dikenal dengan sebutan Jigangbei yang artinya mangkok ayam. Sejak itu, mangkok ini pun digemari dan diproduksi secara massal di masa pemerintahan dinasti Qing. Mangkok dengan gambar ayam jantan ini konon melambangkan kerja keras demi kesejahteraan. Sejak awal abad ke-20, Jigangbei mulai dibawa ke beberapa negara Asia Tenggara termasuk Indonesia. Mangkok ayam jago ini pun semakin banyak diproduksi, mulai dari menggunakan teknik gambar tangan hingga mesin.

0: Nih, kalau kayak gini udah mirip belum nih tanda tangannya?
1: Apaan sih? Belum.
2: Pada ngapain sih ini berdua?
0: Enggak kok. Ini lagi niru tanda tangannya bos. Soalnya si bosnya lagi keluar kota tuh. Sedangkan laporannya harus segera diselesaikan.
2: Astaga, beraninya kalian. Awas loh, pemalsuan tanda tangan pejabat lembaga pemerintah dapat dijerat dengan pasal 263 ayat 1 KUHP dengan ancaman pidana maksimal 6 tahun penjara. Emang kalian mau dipenjara karena memalsukan tanda tangan? Ayo!

Di setiap air minum kemasan yang kita konsumsi, pasti tertera tanggal kadaluarsa. Namun, tahukah Anda bahwa tanggal kadaluarsa yang ada pada botol air mineral tersebut adalah tanggal kadaluarsa botolnya, bukan air minumnya? Botol plastik yang menampung air mineral tersebut terbuat dari polietilen terephthalate atau PT atau PET. Walaupun memiliki mekanisme yang kuat, tidak berwarna dan tidak mempengaruhi rasa dan tidak beracun, namun botol PET tetap saja mengalami penurunan kualitas dalam setidaknya 2 tahun. Pada suhu tertentu di atas rata-rata, bahan PET juga melepaskan beberapa kimia. Walau tidak beresiko dalam jumlah yang kecil, namun akan berdampak jika dalam kumulatif yang besar. Karena itulah tanggal kadaluarsa air mineral kemasan biasanya ditetapkan 2 tahun setelah hari produksinya.

0: artis ditemukan meninggal karena overdosis. Wah, berita baru nih. Share ah. Kok gini balasannya? Ed, jangan main share dulu sebelum diteliti kebenarannya. Sekarang semua orang bisa dengan bebasnya men-share berita tanpa ada batasan. Semua bergantung kepada kehati-hatian kita. Mau ikut nuduh tanpa ada klarifikasi, mau mencederai kehormatan seseorang, atau ikut caci maki, bahkan ikut menyebarkan fitnah. Enggak deh, makasih.
1: Hati-hati. Menyebar berita palsu dapat dijerat dengan Undang-Undang ITE Pasal 28.

Informasi pertama pendengar kami awali dari sepak bola luar negeri. Atletico Madrid sukses membalikkan keadaan dan mengalahkan tuan rumah Marseille dengan skor 2-1 dalam laga uji coba di Stade Vélodrome Sabtu dini hari waktu Indonesia Barat. Marseille unggul lebih dulu pada menit ke-22 melalui sundulan Igor Paxial, memanfaatkan umpan Amin Gouiri. Atletico kemudian merespon dan menyamakan kedudukan pada menit ke-39. Umpan Ademola Lookman berhasil diselesaikan Rodrigo Moya untuk mengubah skor menjadi 1-1 hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Atletico mulai menguasai permainan. Pergantian pemain yang dilakukan Diego Simeone juga menjadi kunci kemenangan. Pada menit ke-78, Arno Ortiz mencetak gol penentu setelah memanfaatkan umpan Carlos Martin. Marcel gagal mencetak gol balasan hingga laga berakhir. Atletico Madrid pun menutup pertandingan dengan kemenangan 2-1.

0: Sementara itu pendengar, di laga lainnya Fiorentina berhasil menghancurkan Benevento 4-1 di ajang Coppa Italia babak 64 besar. Berikut laporan Karisma Rizky.
1: Tim Fiorentina memulai musim 2026-2027 dengan langkah sempurna. Bertanding di Stadion Artemio Franci dini hari tadi, La Viola menundukkan Benevento Calcio dengan skor telak 4-1 pada babak 64 besar Coppa Italia. Fiorentina langsung tancap gas sejak awal laga. Pemain baru Albert Hansen mencetak gol cepat pada menit kedua. Striker Moiskin mengganakan keunggulan menjadi 2-0 sebelum turun minum. Dominasi tuan rumah sangat terasa. La Viola tidak menurunkan intensitas. Bek Luca Ranieri mencetak gol ketiga pada menit ke-48. Disusul Serndour 2 menit kemudian. Skor menjadi 4-0. Benevento sempat memperkecil ketertinggalan lewat David Lemesta di menit ke-54. Namun skor 4-1 bertahan hingga usai. Usai laga, Fabio Grosso selaku pelatih Fiorentina ingatkan kepada pemainnya untuk tetap fokus menatap laga berikutnya.
2: Kita tetap fokus pada hal-hal positifnya. Kami melakukannya karena memang kami melakukan.

0: Dan tentunya kami juga menyadari bahwa masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Karena kita bisa, ingin dan harus tumbuh dalam banyak situasi.
1: Poi una delle cose che sicuramente dobbiamo migliorare perché
2: sementara itu Radu Gradusin, pemain Fiorentina, menilai kemenangan ini sangat penting bagi tim yang memulai awal musim.
0: Tentu saja ini sangat penting bagi perjalanan kita di dalam piala. Kami ingin mencapai tujuan akhir, itu adalah tugas kita. Sebuah gol, tapi itu penting, memulai musim dengan langkah yang tepat. Kita berhasil, kita senang. Kami melihat banyak pemain sangat antusias.
2: Dengan hasil ini, Fiorentina berhak melaju ke babak berikutnya di ajang Piala Italia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Masih dari sepak bola luar negeri, manajer Manchester City Enzo Maresca belum mau berspekulasi soal masa depan Rodrigo Hernandez. Dia menunggu perkembangan hingga akhir bursa transfer. Dordi memang dispekulasikan belakangan akan pindah ke Barcelona. Tapi City sudah dua kali menolak tawaran Barcelona, termasuk yang terakhir di angka 55 juta euro. City merasa Rodri pantas dihargai mahal, sekalipun kontraknya tersisa setahun dan sudah berusia 30 tahun. Rodri baru saja membawa Spanyol juara Piala Dunia 2026 dan dinobatkan sebagai pemain terbaik. Maresca belum mau banyak berspekulasi dan memilih menunggu sampai bursa transfer ditutup 1 September mendatang.
1: Pertama-tama kami sudah bilang bahwa bursa transfer masih dibuka. Kami bisa membeli dan menjual pemain. Apapun bisa terjadi. Saya baru saja bertemu Rodri di markas tim. Saya memeluknya. Dia baik-baik saja. Kita lihat apa yang terjadi nanti.
0: Hingga kini City belum rela sepenuhnya melepas Rodri. Kalaupun Rodri harus pergi, City meminta Barcelona membayar setidaknya 70 hingga 80 juta euro. Namun Barcelona terus merayu City agar mau menurunkannya dan akan melakukan penawaran kembali untuk memboyong pemain asal Spanyol itu ke Camp Nou.

0: informasi terkait Bursa Transfer of Mind jelang musim baru. Manajer Arsenal Mikel Arteta mengaku puas dengan skuad yang ia miliki saat ini. Namun ia juga terus berburu pemain baru dan itu bisa berarti akan ada sejumlah nama yang harus pergi. Pergerakan Arsenal di bursa transfer musim panas kali ini bisa dibilang lambat jika dibandingkan sejumlah rival seperti Chelsea atau Tottenham Hotspur. Mereka baru mendatangkan Ilan Meslier, Christos Solis, dan Bruno Guimaraes. Arteta mengungkapkan bahwa skuadnya kini dalam kondisi terbaik dan siap bersaing kembali dalam perburuan gelar musim 2026-2027.
1: Well, that's what we want,
2: ya, itulah yang kami inginkan dan beradaptasi dengan situasi serta jenis persiapan yang kami jalani. Namun seperti yang saya katakan kemarin, saya menyukai cara pemain kembali. Sebagian besar dari mereka kembali lebih awal dari yang diperkirakan. Sangat bugar berdasarkan semua hasil tes dan mereka semua tampak dalam kondisi yang sangat baik. Dan ketika mereka mulai saling menatap satu sama lain, saya berkata, lihatlah skuad yang kita miliki dan apa yang sedang kita bangun. Ada banyak kegembiraan di antara mereka.
0: The Gunners musim ini telah menjual beberapa pemainnya, seperti Leandro Trossard ke Beşiktaş dan Christian Norgaard pindah ke Everton. Lalu ada Jacob Kiwior di Porto dan Calhoun ke Werder Bremen yang dipermanenkan klub masing-masing setelah dipinjam sejak musim lalu.

dari turnamen tersebut. India lebih memilih memenuhi komitmen menghadapi timnas Brasil, laga yang dinilai lebih menarik karena India jarang berjumpa tim Samba. Sementara itu Bangladesh memilih ambil bagian di FIFA Asian Cup sebagai persiapan menuju kejuaraan Asia Selatan dan November mendatang. Sebelumnya Bangladesh berencana menggelar turnamen ini 4 negara di Dhaka. Federasi Sepak Bola Bangladesh menilai FIFA Asian Cup lebih menguntungkan karena mereka bisa menghadapi tim-tim yang lebih kuat sekaligus mendapat dana partisipasi, akomodasi dan transportasi dari tuan rumah. Dalam ranking FIFA per Juli 2026, Bangladesh berada di posisi 181 dunia. Mereka akan bergabung di divisi utama bersama Pakistan sebagai tim undangan. Sebelumnya, China, India, dan Hong Kong mendapat undangan. Namun China dan India memilih mundur dari

Pendengar Timnas Putri Indonesia U16 atau Garuda Pertiwi U16 mengawali Sri Kandi Merdeka Cup 2026 dengan kemenangan telak 7-0 atas Arab Saudi U16 di Super Soccer Arena Kudus, Jawa Tengah pada Jumat malam. Garuda Pertiwi tampil dominan sejak awal. Esa Arabella membuka keunggulan pada menit kelima sebelum Nafiza Ayashanori menggandakan skor pada menit ke-23. Indonesia mendapat keuntungan setelah pemain Arab Saudi Arwa Naif diganjar kartu merah pada menit ke-36. Jaslyn Kaila kemudian sukses mengeksekusi penalti untuk membawa Indonesia unggul 3-0. Jaslyn kembali mencetak gol 3 menit berselang. Babak pertama ditutup dengan keunggulan Indonesia 4-0. Di babak kedua, Garuda Pertiwi terus menekan. Shivana Rizka Nadifa mencetak gol kelima pada menit ke-49. Indonesia menambah 2 gol lagi melalui Fadila pada menit ke-78 dan gol bunuh diri pemain Arab Saudi Dima Ahmed Hegasi. Hingga laga berakhir, skor 7-0 untuk kemenangan.

Sementara itu pendengar, hasil berbeda diraih timnas futsal Indonesia, di mana harus mengakui keunggulan klub Spanyol O Parula Ferrol dalam laga uji coba di Spanyol Sabtu dini hari tadi. Skuad Garuda kalah dengan skor 3-5 meski sempat unggul lewat gol Reza Gunawan pada menit pertama. O Parula kemudian bangkit dan mencetak 3 gol sebelum turun minum melalui Jonathan Lucas Warta Balbinot, David Bozon Doce, dan Diogo Darosa Slemper. Memasuki babak kedua, Indonesia berusaha mengejar Muhammad Sanjaya dan M. Israr. Masing-masing mencetak 1 gol sehingga skor sempat menipis menjadi 3-4. Namun, O Parula tampil lebih efektif di menit-menit akhir. Brian Kesar mencetak gol keduanya sekaligus memastikan kemenangan klub Spanyol tersebut dengan skor 5-3. Hasil ini menjadi bagian dari persiapan timnas futsal Indonesia menghadapi agenda internasional berikutnya.

0: Di tengah persaingan ketat menuju Asian Games 2026, ada cerita berbeda dari salah satu pemain debutan Timnas Voli Putra Indonesia, Raihan Rizky atau Rif. Untuk pertama kalinya, Raihan mendapat kesempatan mengikuti pemusatan latihan bersama tim nasional. Bagi Raihan, mengenakan seragam merah putih juga menghadirkan suasana dan tekanan yang berbeda dibandingkan saat bermain di klub. Kini ia harus beradaptasi dengan sistem permainan pelatih, sekaligus membuktikan bahwa dirinya layak mendapat satu tempat di skuad Asian Games. Lantas seperti apa pengalaman Raihan menjalani TC pertamanya bersama Timnas dan apa yang ingin ia buktikan untuk bisa menembus skuad utama? Berikut wawancara Liliana Dea dengan Raihan Rizky Atorif di sela-sela latihan TC di Padepokan Voli Jenderal Polisi Kunarto di Sentul, Bogor, Jawa Barat.
1: Ya, Raihan, boleh ceritain dong gimana perasaannya waktu pertama kali dipanggil untuk mengikuti TC ini?
2: Tentunya sedikit nervous ya, karena kan feel rasa sama junior sama senior kan pasti beda. Tapi bersyukurnya karena udah ada beberapa senior yang pernah bareng juga, jadi kayak nggak terlalu pressure lah. Jadi mungkin ada beberapa senior yang udah pernah main bareng dan ada beberapa senior yang belum pernah main bareng. Mungkin sedikit lebih pressure, nggak terlalu pressure, tapi kayak ada rasa beda aja gitu.
1: Iya. Apa sih yang berbeda ketika bergabung bersama Timnas sama waktu main di klub gitu?
2: Udah pasti perbedaannya membela tanah air pasti beda rasanya. Dan juga mungkin pressure-nya juga. Tapi yang bikin beda tuh dari apa namanya vibes di lapangannya gitu loh. Soalnya kan setiap latihan antar klub sama di Timnas ini beda ya. Maksudnya rasanya motivasinya juga beda. Mungkin itu sih yang paling ngebedain pas latihan.
1: Bagaimana Raihan ini beradaptasi dengan sistem permainan yang diterapkan oleh pelatih Coach Toiran?
2: Yang pertama, sebenarnya dukungan senior udah paling penting ya. Saya bersyukur banget bergabung di Timnas ini karena seniornya benar-benar ngerangkul banget. Dan ada beberapa juga yang senior ini kan udah pernah bareng sama Toiran kan. Jadi sering sharing materi-materi apa yang bakal dikasih. Dan juga cara jaga badannya karena itu penting banget kan. Karena Toiran ini benar-benar dibilang kalau tesnya mungkin lama itu keras banget. Jadi senior-senior ini yang paling pengaruh sih. Dan Raihan juga ngikutinnya benar-benar kayak oh iya gini mungkin gitu sih.
1: Kesulitan apa sih yang dirasakan? Kan ini sudah berjalan dari kemarin ya. Agustus ya, sampai sekarang kesulitan apa yang ditemukan?
2: Sebenarnya kesulitannya dari diri sendiri sih, yang paling gimana caranya kita recovery sendiri, cara gimana kita adaptasinya itu kan kembali lagi dari sendiri ya. Kalau misalnya ke yang lainnya mungkin nggak terlalu sulit karena adaptasinya lebih gampang dan senior pun sangat baik sekali buat rangkulnya.
1: Ada nggak sih yang ingin dibuktikan gitu di TC ini gitu untuk mungkin kan siapa tahu untuk dipilih nanti?
2: Sudah pasti ya pengen masuk squad ya, tapi

0: Southeast Asia atau FFWSC 2026 Fall dengan mendatangkan Pung, pemain Free Fire asal Thailand yang sebelumnya memperkuat tim Falcons. Kehadiran Pung menjadi sejarah baru karena untuk pertama kalinya tim Free Fire Indonesia merekrut pemain asing ke roster kompetitif. Bersama Onyx, Pung membawa pengalaman dan koleksi gelar internasional termasuk 3 trofi FFWSC. Coach Onyx Ahmad Fadli Masuro atau AFM menyebut merekrut pemain asing menghadapi sejumlah tantangan, yang utama adalah bahasa. Untuk itu dirinya menyebut telah menyiapkan guru khusus untuk Pung agar lebih cepat beradaptasi berkomunikasi dengan bahasa Indonesia.
1: Kita dari Onyx pun juga udah coba buat propose di bagian sini. Jadi kita dari Onyx buat udah kasih dia teacher, jadi guru yang translator dari Thailand Indo. Nah, di luar itu dia kemarin pas bikin visa kan balik 10 hari. Nah, dari sisi anaknya juga inisiatifnya tinggi banget. Jadi dia sewa sendiri juga selama 10 hari dia di Thailand. After yang kemarin photoshoot kan dia balik buat bikin visa. Nah, dia sewa sendiri guru di Thailand buat bantu-bantu dia ngedirect dailynya dia. Jadi dia belajar di situ juga.
0: Onyx sendiri disebut tampil konsisten dalam sejumlah screen. Dengan tambahan Boom dan kembalinya Kedai, Onyx membidik gelar FFWSC 2026 Fall yang grand finalnya akan digelar di Surabaya. Target tersebut sekaligus menjadi kesempatan Onyx mengulang sukses sebagai juara FFWSC.

0: Persib Bandung dijadwalkan akan bertemu dengan tim asal Malaysia Sabah FC nanti malam pada Laga Dewata Challenge Series di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pelatih Igor Tolik menjadikan pertandingan tersebut sebagai tes kekuatan pasukannya sebelum terjun di kompetisi musim 2026-2027 mendatang. Selengkapnya dilaporkan Sampi Hilhamsyah, RRI Bandung.
1: Persib Bandung akan menjalani pertandingan persahabatan internasional menghadapi Sabah FC nanti malam di Stadion Iwayan Dipta Gianyar Bali. Pertandingan yang dijadwalkan kick off pukul 19.30 waktu Indonesia Barat tersebut menjadi bagian dari Dewata Challenge Series sekaligus rangkaian pemusatan latihan Persib di Bali. Saat diwawancari kemarin, pelatih Persib Igor Tolik mengatakan pertandingan ini penting untuk memberikan pengalaman kepada pemain dalam menghadapi tim dari negara lain. Selain itu, laga kontra Sabah FC juga menjadi kesempatan bagi tim pelatih untuk menguji sejumlah alternatif permainan. Meski demikian, Persib dipastikan belum bisa menurunkan kekuatan terbaiknya. Sebanyak 14 pemain tidak tersedia untuk laga tersebut. Pemain baru Daniel Lonchar juga belum bisa dimainkan karena masih membutuhkan waktu untuk beradaptasi dengan tim. Sementara itu, 7 pemain yang baru menyelesaikan tugas bersama tim nasional Indonesia juga diberikan waktu untuk beristirahat. Persib juga kehilangan Rafi Rashik dan Nazril Alvaro yang sedang memenuhi panggilan tim Nasional Indonesia U20. Sementara itu, 4 pemain yang mengalami cedera saat Piala Presiden 2026 lalu, yaitu Berginho, Ramon Tanki, Dion Max, dan Luciano Gocea masih menjalani proses pemulihan. Igor Tolik pun menyebut kondisi 3 pemainnya ini, Ramon, Dion, dan Berginho, menunjukkan perkembangan positif, sedangkan Luciano masih membutuhkan waktu sekitar 15 hari untuk kembali pulih. Di tengah keterbatasan skuad, Igor memastikan Persib tetap akan mencoba beberapa skema permainan saat menghadapi Sabah.
2: Sebagai bagian dari pemusatan latihan ini, kami memiliki 2 pertandingan, satu melawan Sabah dan satu lagi melawan Bali United. Jadi kami akan mencoba beberapa opsi di pertandingan tersebut.
1: Menghadapi Sabah FC, tim pelatih Persib juga telah menyiapkan bahan analisis mengenai calon lawannya. Igor mengakui belum memiliki...
0: Peringat 21 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi, kita cukupkan mengikuti berita sentral dari RRI Pro 3 Jakarta. Pukul 12 lewat 24 menit waktu Indonesia Tengah, kini saatnya dikumandangkan azan zuhur untuk Kota Mataram dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar Pusat RRI Mataram, kaum muslimin dan muslimat, rahimakumullah. Demikian kumandang azan zuhur untuk kota Mataram dan sekitarnya. Kami bertugas mengucapkan selamat mendirikan ibadah salat.

inovasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Dengan Perusahaan Terari Mataram, Anda masih bersama kami di rangkaian siaran siang hari ini ya. Tidak terasa kita sudah ada di pukul 12 lewat 57 menit waktu Indonesia Tengah. Dan saya yakin sebagian dari Anda saat sekarang ini sedang menikmati santap siang. Menemani Anda menikmati santap siang dan istirahat di hari Sabtu. Hari ini pendengar kami masih ada beberapa lagu-lagu Indonesia mancanegara yang akan kami hadirkan sebelum nanti kami kembali menghadirkan berita daerah Nusa Tenggara Barat.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta.

pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Dari kawasan Angkut 83 Ampenan, inilah Radio Republik Indonesia Mataram dengan Warta Berita Daerah Nusa Tenggara Barat. Berikut kami sampaikan petikan berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan di tengah puncak musim kemarau 2026. Akses pembiayaan bagi pelaku UMKM di Lombok Tengah dinilai masih belum maksimal. Bersama saya Sari Wisudawati, inilah berita selengkapnya. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di tengah puncak musim kemarau 2026. Sekretaris Daerah NTB Abdul Khair saat memimpin apel siaga kesiapsiagaan karhutla di Sembalun mengatakan kondisi cuaca panas dan kelembaban rendah meningkatkan potensi terjadinya karhutla. Berdasarkan data Kementerian Kehutanan, luas karhutla di NTB mencapai 8.895,43 hektare hingga 20 Juli 2026. Angka tersebut meningkat dibandingkan periode sebelumnya yang mencapai 5.759,19 hektare dan menempatkan NTB di peringkat ke-6 nasional. Pemprov NTB memastikan kesiapan personel, kendaraan operasional, pompa pemadam, alat komunikasi, hingga perlengkapan pemadaman untuk menghadapi potensi kebakaran. Abdul Khair menegaskan pencegahan karhutla membutuhkan sinergi pemerintah, TNI, Polri, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan seluruh pemangku kepentingan. Badan Pusat Statistik BPS NTB mencatat jumlah angkatan kerja di Nusa Tenggara Barat pada Mei 2026 mencapai 3,24 juta orang. Kepala

0: PSNTB Wahyudin mengatakan jumlah tersebut meningkat sekitar 5,56 ribu orang dibandingkan Februari 2026. Sementara itu penduduk yang bekerja mencapai 3,14 juta orang dan atau meningkat 5,65 ribu orang. Pertanian, kehutanan, dan perikanan dengan 1,07 juta pekerja atau sekitar 33,95%. Wahyudin menjelaskan, pekerja formal pada Mei 2026 tercatat sebanyak 918.044 orang atau sekitar 29,20%. Angka ini turun 0,31%. Poin dibanding Februari 2026. Di sisi lain, persentase setengah pengangguran meningkat 1,99% poin, sementara pekerja paruh waktu turun 6,09%. Untuk tingkat pengangguran terbuka atau TPT, BPSNTB mencatat angka 2,98% pada Mei 2026, turun tipis 0,01% poin dibanding Februari 2026. Meski TPT relatif stabil, BPS mencatat tingkat partisipasi angkatan kerja atau TPAK turun 0,20 persen poin dibandingkan Februari 2026. KPU Provinsi NTB memeriahkan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dengan menggelar rangkaian lomba 17 Agustusan di lingkungan kantor KPU NTB. Kegiatan berlangsung 10 hingga 14 Agustus 2026 dengan 3 jenis lomba setiap harinya, diantaranya bola buntel, lombok geser dikit masuk lubang, dan lompatan warna-warni. Anggota KPU NTB Divisi Teknis Penyelenggaraan Zuriati mengatakan kegiatan tersebut menjadi momentum untuk memperkuat persatuan, gotong royong, solidaritas, dan kekompakan jajaran KPU NTB. Sementara itu, Koordinator Lomba 17-an KPU NTB Igede Suantara mengatakan rangkaian kegiatan juga akan dilanjutkan dengan tasyakuran sederhana setelah upacara HUT Kemerdekaan serta program KPU NTB Peduli dengan mengunjungi pegawai yang sedang sakit. Sedangkan pada 19 Agustus 2026, jajaran KPU NTB berencana menggelar penancapan bendera merah putih di salah satu bukit di Lombok Barat sebagai bentuk penghormatan terhadap perjuangan para pahlawan sekaligus menumbuhkan semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Akses pembiayaan bagi pelaku UMKM di Lombok Tengah dinilai masih belum maksimal. Padahal berbagai sumber pembiayaan sudah tersedia, mulai dari perbankan, koperasi, hingga Basnas. Sekretaris Daerah Lombok Tengah Lalu Firman Wijaya mengatakan pemerintah daerah terus mendorong pelaku UMKM memanfaatkan lembaga-lembaga tersebut untuk mendapatkan tambahan modal usaha. Di satu sisi, pihaknya juga mendorong peningkatan kapasitas pelaku UMKM agar lebih siap mengakses pembiayaan formal. Namun Firman mengingatkan perbankan tetap menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menyalurkan kredit kepada pelaku usaha.
1: Itu kan masih banyak ya, disediakan oleh perbankan, ya, apa namanya, kredit-kredit untuk kelompok-kelompok mikro itu kan masih ada ya. Kemudian bantuan modal, ya, itu juga ada di Basnas. Itu kan masih banyak ya, lembaga-lembaga yang bisa diakses untuk itu. Yang menyediakan itu kan ada lembaganya, ada perbankan, ada koperasi, ada Basnas, yang ikut membantu. Saya kira itu dulu diakses, kan belum maksimal.
0: Pihaknya berharap akses pembiayaan yang semakin terbuka dapat dimanfaatkan pelaku UMKM untuk meningkatkan produksi, mengembangkan usaha, dan memperluas pasar. Pemerintah juga mendorong UMKM melakukan hilirisasi agar produk yang dihasilkan memiliki nilai tambah dan mampu meningkatkan pendapatan pelaku usaha. Sementara itu, berdasarkan data Dinas Koperasi dan UMKM, jumlah UMKM di Lombok Tengah mencapai sekitar 64 ribu unit. Kantor Wilayah Kementerian Hukum NTB memperkuat koordinasi dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual atau DJKI untuk meningkatkan pelaksanaan layanan kekayaan intelektual di Nusa Tenggara Barat. Koordinasi dan konsultasi melibatkan tim bidang pelayanan kekayaan intelektual Kanwil Kemenkum NTB dengan sejumlah unit teknis di lingkungan DJKI. Pembahasan mencakup perkembangan regulasi dan prosedur banding paten, penanganan perkara kekayaan intelektual, sosialisasi royalti, serta pengawasan indikasi geografis terdaftar di NTB. Dalam penanganan perkara hak cipta, DJKI menegaskan proses mediasi tetap harus diupayakan sebagai bagian dari tahapan penyelesaian perkara. Kanwil Kemenkominfo NTB juga membahas tindak lanjut pengaduan terkait indikasi geografis kopi Arabica Sembalun. Kepala Kanwil Kemenkominfo NTB, I Gusti Putu Milawati mengatakan, koordinasi dengan DJKI penting untuk memastikan pelaksanaan tugas dan layanan kekayaan intelektual di NTB berjalan sesuai kebijakan pusat serta memberikan manfaat bagi masyarakat. Eksistensi gerakan pramuka di Kota Bima dinilai memberikan kontribusi bagi pembangunan karakter pemuda. Untuk itu, Pemkot Bima membeberkan apresiasi atas dedikasi yang telah diberikan. Berikut laporan Ash'ari.
2: Gerakan pramuka di Kota Bima dinilai terus menunjukkan eksistensi yang cukup baik dalam memberikan kontribusi dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya dalam pembinaan karakter dan kedisiplinan generasi muda. Di HUT ke-65 tahun 2026 ini, pramuka diharapkan kian menguatkan jati dirinya. Juru bicara pemerintah Kota Bima, Dr. Muhammad Hasim menyampaikan bahwa keberadaan pramuka memiliki peran penting dalam membentuk generasi muda yang memiliki karakter kuat, disiplin, bertanggung jawab, serta memiliki kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat. Menurutnya, kegiatan kepramukaan tidak hanya berorientasi pada kegiatan organisasi, tetapi juga menjadi wadah pendidikan non-formal yang dapat membangun mental, kemandirian, kepemimpinan kerjasama, dan rasa tanggung jawab pada anggotanya. Nilai-nilai tersebut, kata Hasib, sangat penting dalam mempersiapkan generasi muda agar mampu menjadi sumber daya manusia yang berkualitas dan ikut mengambil peran dalam pembangunan daerah. Pembinaan karakter dan kedisiplinan merupakan bagian penting dalam menyiapkan generasi muda, karena itu keberadaan pramuka perlu terus didukung agar dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi daerah.
3: Gerakan pramuka dinilai terus menunjukkan eksistensi yang cukup baik dan memberikan kontribusi positif dalam mendukung pembangunan daerah, khususnya dalam pembinaan karakter dan kedisiplinan generasi muda. Dalam momentum hari ulang tahun ke-65 Gerakan Pramuka tahun 2026 ini, pramuka diharapkan kiat menguatkan jati dirinya sebagai salah satu instrumen negara dalam rangka
2: Hasim berharap gerakan pramuka di Kota Bima dapat terus berkembang dan meningkatkan berbagai kegiatan yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, sekaligus menjadi ruang bagi generasi muda untuk belajar, berkarya, dan mengembangkan potensi diri.
0: Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal resmi mendaftar sebagai calon ketua KONI NTB periode 2026-2030. Iqbal datang ke KONI NTB bersama sejumlah pendukungnya dengan membawa uang pendaftaran senilai Rp200 juta, Jumat 14 Agustus 2026. Ia mengaku telah memenuhi seluruh persyaratan pendaftaran sebagai calon ketua KONI NTB. Seluruh dokumen persyaratan telah melalui pengecekan yang dilakukan tim penjaringan dan penyaringan atau TPP. Iqbal berharap proses pemilihan ketua KONI NTB berlangsung damai, lancar, dan tetap menjaga suasana kondusif.
4: Tidak ada salahnya hari ini saya memenuhi kewajiban saya sebagai pihak yang mau mendaftar. Mudah-mudahan sudah terpenuhi semua persyaratan-persyaratannya. Dan sekali lagi kita harapkan pokoknya ini damai, ini berjalan dengan lancar, baik-baik, semangatnya harus sama semangatnya untuk memastikan kita di PON 2028 bisa menjadi tuan rumah yang baik dan berhasil dan juga nanti prestasinya meningkat, itu saja.
0: Iqbal mengatakan berdasarkan komunikasi dengan caretaker Ketua KONI NTB sekaligus pelindung TPP Mori Hanafi, masa pendaftaran akan diperpanjang hingga setelah 17 Agustus. Menurutnya komitmen perpanjangan tersebut juga telah disampaikan kepada Ketua KONI Pusat. Ia menegaskan pencalonannya semata-mata didorong keinginan menyukseskan NTB sebagai tuan rumah PON 2028. Selain itu, Iqbal mendorong peningkatan prestasi atlet NTB di ajang olahraga nasional tersebut. Iqbal juga mengajak seluruh pihak tetap tenang dan tidak memperkeruh proses pemilihan ketua KONI NTB. Sebelum mengakhiri warta berita, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita utama. Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan di tengah puncak musim kemarau 2026. Akses pembiayaan bagi pelaku UMKM di Lombok Tengah dinilai masih belum maksimal. Saya Sari Wisdawati, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-beda. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Tahu gak, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dan pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

0: inovasi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz, inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: Hujan tak hanya membawa genangan, tapi juga kenangan. Tahukah Anda, hujan memiliki kemampuan menghipnotis manusia untuk meresonansikan ingatan masa lalu. Tak hanya itu, faktanya air hujan yang jatuh ke bumi memiliki aroma khas yang disebut dengan petrichor. Aroma petrichor terbentuk karena gabungan antara air hujan dengan spora. Proses ini terjadi karena adanya bakteri Actinomycetes di tanah. Selain itu, ternyata rintik air hujan juga dapat membentuk nada-nada indah yang dinamakan dengan pitter. Pitter merupakan suara derai air hujan di permukaan bumi yang dapat digunakan sebagai terapi dan relaksasi. Itulah sebabnya, setiap kita mendengarkan bunyi tetesan air hujan, hati kita terasa tenang dan terasa menyatu dengan alam.
1: Pendengar mendekat ke pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kini tentu sudah tugas saya menemani Anda di hari ini, edisi Sabtu ya, di 15 Agustus 2026. Dan saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Bimas yang akan dilanjutkan oleh rekan saya Sukmiwati nanti pendengar. Dan untuk itu saya Nurul Inaya izin pamit undur diri dari ruang dengar dan ruang digital Anda. Sampai bertemu di tugas-tugas selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan ponselmu mengalihkan fokusmu.

udara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Bima.

0: Sehatu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar untuk edisi hari ini Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya Sukmi menemani aktivitas Anda di program Prodangdut Goyang Kakak. Kami hadirkan sajian lagu dangdut menemani aktivitas Anda di siang hari ini, dan Anda juga bisa berpartisipasi di jalur JSM kami 0822 3494 5100. Siaran kami Anda bisa dengarkan melalui aplikasi RRI digital kami. Satu koleksi lagu pop Bima sudah menemani awal jumpa kita di Bima Siang, dengan kami hadirkan lagu-lagu dangdut hingga pukul 16 sore. Ada koleksi lagu dari Fenty Nur dengan judul lagu Lain Bumbu.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
1: RRI.co.id
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Pendengar dimanapun Anda berada, lagu dari miliknya Mansur S, Sejengkal Tanah, sudah menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Masih di program Berdangdut Goyang Kakak, masih bersama saya Sukmi menemani aktivitas Anda di siang hari ini hingga pukul 16 sore dengan lagu-lagu dangdut favorit Anda. Yang mau lagunya diputar, yuk hubungi Sukmi di 0822 3494 5100. Sukmi tunggu ya. Lanjut lagu berikutnya dari Ira Suara featuring dengan Benigno, bunga dan kembang. Terus bunga dan kumbang sudah. Terus untuk lagu yang kedua dari miliknya Ine Sintia, kali ini dengan judul lagunya Gaun Merah Jambu.

0: Beli pot baru lagi nih, Zal.
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

Pro Dangdut, Goyang Kakak. Lagu dari miliknya Ine Cynthia, Gaun Merah Jambu. Oke, sudah menemani aktivitas Anda di siang hari ini di program Pro Dangdut, Goyang Kakak. Kita lanjut berikir dengan lagu-lagu lainnya yang menemani aktivitas siang Anda untuk edisi hari ini 15 Agustus 2026. Dan tentu masih bersama saya Sukmi berikir menemani aktivitas Anda di program Pro Dangdut hingga pukul 16 sore. Kita lanjut dengan lagu berikutnya yang sore hari ini sudah siap kami siapkan untuk menemani waktu Anda beristirahat siang atau yang lagi menikmati santap siang Anda. Ada dari milik Latif Khan, lagu dengan judul Izinkan Aku Mencintaimu.

Ini adalah suara seseorang yang mengalihkan pandangan dari jalan, mengirim pesan teks saat mengemudi, lebih dari sekedar mengganggu dan berbahaya. Bantulah diri Anda, bantulah orang lain. Ketika berada di jalan, jauhi telepon Anda. Jangan biarkan

0: pohon.
1: Soalnya panas di sana.
0: Oh, oke. Okay. Kakak di bawah pohon.
1: Dingin, tidak panas. Atau kadang mau tanam pohon saja.
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita sama tanam.
3: Payam tumbuh rambutan.
1: Oke, asyik.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: Adek, ayo makan dulu nak. Oh, pintar anak ibu.
1: Selamat pagi, Ibu.
0: Pagi, Pak.
1: Kami dari kepolisian
0: ya?
1: Menginformasikan anak ibu saat ini kami tahan.
0: Oh, ya?
1: Karena baru saja menabrak pejalan kaki yang sedang melintas, keluarga korban itu menuntut ganti rugi.
0: Tapi, Pak.
1: Jika tidak ada ganti rugi, maka terpaksa anak ibu akan kami tahan.
0: Aduh, Pak.
1: Dikenakan pasal undang-undang aturan lalu lintas. Ini sudah tidak bisa ditunda lama-lama, Bu. Segera ditindaklanjuti.
0: Tapi.
1: Ibu ini terlalu banyak tapi-tapinya dari tadi. Tidak sayang sama anak ibu.
0: Pak, saya ini tidak percaya sama Bapak. Lagian juga, saya tidak paham dengan maksud obrolan Bapak ini. Masa iya anak saya yang umur 6 bulan bisa bawa motor, Pak? Bapak ini salah sambung atau... Bapak penipu ya? Ibu-ibu, jangan panik ketika menghadapi telepon penipuan. Abaikan nomor telepon yang aneh atau penelpon yang tidak tahu nama Anda tapi mengajak bicara. Jangan terpancing untuk memberikan data pribadi Anda. Oh, sayang. Oh, cuk. Oh, anak ibu. Yuk, kita makan lagi.

0: Ini Budi,
1: ini Budi.
0: Ini Ibu Budi,
1: ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak,
1: ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda dari mana asal muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitik sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.

0: Pro 1.
1: Pro 1 Radio Republik Indonesia, Bima, kanal informasi dan juga inspirasi. Masih bersama saya Sukmi, pendengar di program Pro Dangdut Goyang Kakak. Lagi weekend di hari Sabtu 15 Agustus 2026. Gimana kabarnya di siang hari ini? Semoga sehat selalu untuk kita semuanya. Oke, udah mulai sore ya. Waktu sudah menunjukkan pukul 15.02. Kita lanjutkan ya dengan lagu-lagu dangdut berikutnya dari miliknya. Oke, dari Taufik Umar dengan judul lagu Pandang.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

0: Pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama mendunia.
1: Tempe putih berarti urung mateng, tempe coklat berarti uwis mateng, tempe ireng berarti anu gesem, tempe putih coklat ireng aku senang.
0: Di negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat, penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta

Peringkat Pro 1 dimanapun Anda berada, lagu dari miliknya Victor Huta Barat dengan judul lagu Bunga Tanjung sudah menemani aktivitas Anda di sore hari ini. Gimana kabarnya sore hari ini, Peringkat? Sehat selalu untuk kita semuanya, semoga aktivitasnya di weekend ini tuntas semuanya. Yang terus berjuang untuk aktivitas hari ini tetap selesai dan sesuai target, semangat terus untuk kalian semuanya. Sebi hanya bisa menemani lewat lagu dengan program acara sore hari ini di program Pro Dangdut Goyang Kakak. Sambil aktivitas sore, ada yang mau ikutan, silakan aja hubungi kami di 0822 3494 5100. Lagu berikutnya dari Yusnia, Dendam Kebencian.

Tahukah Anda, di negara barat, sebutan untuk soft drinks tidak hanya ditujukan untuk minuman bersoda, namun untuk semua minuman yang tidak mengandung jumlah alkohol yang banyak. Minuman yang banyak mengandung alkohol disebut hard drinks. Lalu mengapa akhirnya minuman bersoda disebut sebagai soft drinks? Hal ini karena pembuat minuman bersoda memiliki kesulitan untuk mengiklankan produknya, karena produk ini memiliki nama yang berbeda-beda di semua tempat. Akhirnya secara umum para produsen menamakan minuman ini soft drink. Dan sejak itu pula masyarakat seperti terdoktrinasi untuk menyebut minuman berkarbonasi sebagai minuman ringan tanpa menyadari bahwa air putih yang tiap hari kita minum juga termasuk minuman ringan.

91,4 MHz per 1 RRI Bima Kenal Informasi dan juga Inspirasi. Masih dengan lagu-lagu dangdut di program Pro Dangdut. Goyang kakak, udah goyang belum? Masih manggut-manggut kakak Sekmi. Ayo kita hangatkan di sore hari ini dengan lagu-lagu dangdut menemani aktivitas Anda di sore ini. Anda bisa berpartisipasi di 0822-3494-5100. Ya baik, kebersamaan kita masih 33 menit lagi pendengar. Kita langsung saja playkan lagu berikutnya. Ada dari miliknya Roma Irama dengan judul lagunya Tahi Lalat ya. Dan untuk lagu yang kedua kita punya koleksi lagu dari miliknya Taufik Umar dengan judul lagu Pantun Nasehat. Dua lagu untuk menemani aktivitas Anda sore hari ini dan tetap bersama kami Radio Republik Indonesia Bima Kanal Informasi dan juga Inspirasi.

0: bawah pohon. Dingin tidak panas. Atau terang tanam pohon saja.
1: Oh iya, di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang semua tanam
2: supaya tumbuh rambutan.
0: Oke, siap.
3: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.
4: Sal-sal bagi minum dong. Ini sebelahnya pedes banget deh.
5: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
4: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang gue mau ke toilet dulu deh.

0: mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
2: Pendengar dimanapun berada, waktu menunjukkan pukul 15.34 menit. Saat ini akan mendengarkan kumandang azan asar wilayah Bima dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Pendengar dimanapun Anda berada, demikian kami telah mendengarkan kumandang azan asar wilayah Bima dan sekitarnya. Segenap kru RRI Bima mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat asar.

0: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.
1: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
2: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya karena dia tidak pernah bisa berkata cukup.
1: Inspirasi Indonesia. RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Beberapa tahun yang silam, seorang pemuda terpelajar dari Medan sedang berpergian naik pesawat ke Jakarta. Di sampingnya duduk seorang ibu yang sudah berumur. Si pemuda menyapa, dan tak lama mereka terlarut dalam obrolan ringan. "Ibu, ada acara apa pergi ke Jakarta?" tanya si pemuda.
2: "Oh, saya mau ke Jakarta, terus connecting flight ke Singapura menengok anak saya yang kedua,"
1: jawab ibu itu.
2: "Wah, hebat sekali putra ibu."
1: Dengan keberanian yang didasari rasa ingin tahu, pemuda itu melanjutkan pertanyaannya.
2: Kalau saya tidak salah, anak yang di Singapura tadi putra yang kedua ya bu? Bagaimana dengan adik-adiknya?" "Oh iya, tentu. Anak saya yang ketiga seorang pengacara di Jakarta. Yang keempat menjadi kepala cabang bank di Bandung. Yang kelima menjadi dosen di Medan."
1: Pemuda tadi diam. Hebat ibu ini, bisa mendidik anak-anaknya dengan sangat baik, dari anak kedua sampai kelima.
2: Terus bagaimana dengan anak pertama ibu?"
1: Sambil menghela napas panjang, ibu itu menjawab,
2: "Anak saya yang pertama menjadi petani di kampung di Tapanuli. Dia menggarap sawahnya sendiri yang tidak terlalu lebar."
1: Pemuda itu segera menyahut,
2: "Maaf ya bu, kelihatannya ibu agak kecewa ya dengan anak pertama ibu. Adik-adiknya berpendidikan tinggi dan sukses di pekerjaannya, sedangkan anak pertama ibu hanya menjadi seorang petani."
1: Dengan senyum ibu itu menjawab,
2: "Oh, tidak begitu nak. Justru saya sangat bangga dengan anak pertama saya, karena dialah yang membiayai sekolah semua adik-adiknya hingga berhasil seperti sekarang dari hasil dia bertani."
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Keikhlasan dibalas keindahan. Cuaca hari ini sangat panas. Mbah Sarno terus menggayuh sepeda tuanya menyisir jalan perumahan. Mbah Sarno sudah puluhan tahun berprofesi sebagai tukang sol sepatu. Mbah Sarno adalah orang yang sangat jujur. Meskipun miskin, tak pernah sekalipun ia mengambil hak orang lain. Jam 11, saat tiba di depan sebuah rumah mewah di ujung gang, dia pun akhirnya mendapatkan pelanggan pertamanya hari ini. Seorang pemuda berusia 20 tahun terlihat sangat terburu-buru. Ketika Mbah Sarno membetulkan sepatunya, anak muda itu terus-menerus melihat jam. Karena pekerjaan ini sudah digelutinya bertahun-tahun, dalam waktu singkat berhasil menyelesaikan pekerjaan itu. "Berapa, Pak?"
2: "5.000 rupiah, Mas."
1: Sang pemuda pun mengeluarkan uang 100 ribuan dari dompetnya.
2: "Ah, Mas, gak ada uang pas ya, Mas? Saya gak punya uang kembalian."
1: "Waduh, sebentar ya, Pak ya. Saya ke warung depan."
2: "Udah, Mas, gak usah repot-repot. Mas bawa dulu saja. Saya perhatikan Mas lagi buru-buru."
1: "Syukurlah, Pak, kalau gitu. Ya sudah, Pak. Terima kasih, Pak ya."
3: Jam demi jam berlalu dan tampaknya hari ini yang tidak menguntungkan bagi Mbah Sarno. Dia cuma mendapatkan satu pelanggan dan itu pun belum membayar. Waktu menunjukkan pukul 3, ia pun menyempatkan diri sholat asyar di masjid depan lapangan bola. Selesai sholat, ia pun berdoa. "Ya Allah, izinkan aku mencicipi secuil rezekimu hari ini. Hari ini aku akan terus berusaha. Selebihnya adalah kehendakmu, ya Allah."
1: Selesai berdoa, ia pun bangkit untuk melanjutkan pekerjaannya. Saat ia akan menuju sepedanya, ia kaget karena pemuda yang tadi siang menjadi pelanggannya telah menunggu di samping sepedanya.
2: "Wah, kebetulan kita ketemu di sini, Pak."
3: Kali ini pemuda tadi mengeluarkan uang 100 ribuan, tapi tidak hanya selembar.
2: "Maaf, Mas, saya masih belum punya kembaliannya. Ini juga kok 5 lembar toh, Mas?"
3: "Sudah, Pak, terima saja. Hari ini saya tes wawancara. Kalau telat 5 menit saja, saya sudah gagal, Pak. Untung Bapak membiarkan saya pergi dulu."
2: "Tapi ini terlalu banyak, Mas."
3: "Saya bayar sol sepatu 5.000 rupiah, Pak. Sisanya untuk membayar kesuksesan saya hari ini dan keikhlasan Bapak hari ini."
1: Tuhan punya cara tersendiri dalam menolong hamba-hambanya dan kita tidak akan pernah tahu kapan pertolongan itu tiba. Keikhlasan akan dibalas dengan keindahan.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Saudara peringkat pada pun anda berada tuntas sudah kebersamaan sukmi menemani aktivitas anda di program Rodangdut Goyang Kakak. Kita lanjutkan di sore hari ini dengan program lainnya bergabung bersama Pro 1 RRI Mataram untuk melanjutkan program-program sore hari ini hingga pukul 17.50 menit. Saat ini sukmi bertugas pamit undur diri sejenak, sampai jumpa dan salam RRI.
1: Informasi dan inspirasi. Channel informasi dan inspirasi. Pro 1
2: memberikan klarifikasi dan publik mulai menuntut penyelesaian. Fenomena ini membuat kita sadar bahwa media sosial hari ini memiliki kekuatan yang luar biasa besar. Sebuah video pendek yang direkam dengan ponsel bisa memicu perhatian nasional. Sesuatu yang sebelumnya hanya diketahui oleh beberapa orang saja tiba-tiba menjadi pembicaraan di seluruh negeri. Dalam hitungan jam, jutaan orang bisa menonton, mengomentari, bahkan ikut menyuarakan pendapat mereka. Namun di balik fenomena no viral, no justice ini, sebenarnya ada pelajaran penting yang juga relevan bagi kita para pelaku bisnis dan pelaku UMKM. Di era digital seperti sekarang, dunia usaha tidak lagi hanya dinilai dari iklan atau promosi yang kita buat. Reputasi bisnis juga dibentuk oleh pengalaman pelanggan. Dan pengalaman pelanggan hari ini bisa dengan sangat mudah dibagikan ke publik. Bayangkan, jika seorang pelanggan merasa diperlakukan tidak adil, dilayani dengan buruk, atau merasa dirugikan. Dulu mungkin ia hanya mengeluh kepada beberapa teman, tetapi sekarang ia bisa menuliskan pengalamannya di media sosial. Ia bisa mengunggah video, ia bisa membagikan ceritanya kepada ribuan bahkan jutaan orang. Dan ketika sebuah pengalaman negatif menjadi viral, dampaknya bisa sangat besar bagi sebuah usaha. Kepercayaan pelanggan bisa turun, reputasi yang dibangun bertahun-tahun bisa tergoncang hanya dalam beberapa hari. Karena itu, bagi para pelaku UMKM, ada satu pelajaran penting yang perlu kita pegang. Bangunlah bisnis yang memang pantas dipercaya, bahkan ketika tidak ada kamera yang menyorot kita. Jangan hanya bersikap ramah ketika ada kemungkinan direkam. Jangan hanya memberikan pelayanan terbaik ketika kita sedang diawasi. Jadikan integritas sebagai kebiasaan sehari-hari dalam menjalankan usaha. Justru di era digital ini, bisnis yang jujur dan konsisten biasanya akan lebih mudah untuk bertumbuh. Karena pelanggan hari ini tidak hanya membeli produk, mereka juga membeli kepercayaan. Mereka membeli rasa aman. Mereka membeli pengalaman yang membuat mereka merasa dihargai. Fenomena no viral, no justice sebenarnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa transparansi di zaman sekarang semakin kuat. Banyak hal yang dulu bisa disembunyikan, sekarang menjadi jauh lebih sulit untuk ditutup-tutupi. Dan jika menjalankan bisnis dengan cara yang benar, justru era ini bisa menjadi peluang besar. Pengalaman pelanggan yang baik juga bisa viral. Cerita pelayanan yang tulus juga bisa menyebar luas. Dan reputasi yang positif bisa menjadi modal yang sangat berharga bagi pertumbuhan usaha kita. Karena pada akhirnya, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang paling pintar berpromosi, tetapi bisnis yang paling dipercaya oleh pelanggannya. Dari saya, Antonio Martin, pembicara dan master.

0: dari HR Excellency dan Manual Shop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1.

0: merupakan langkah strategis pembangunan nasional. Menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian.
1: Oke, pendengar Pusat RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya, Sari Wisdawati. Pendengar untuk sore hari ini, kali ini di Beranda Asta Cita Green Radio. Kalau sudah seperti itu, ya kita akan membicarakan hal-hal yang berkaitan dengan kelestarian lingkungan, ya, peduli lingkungan, energi terbarukan, dan lain-lain. Untuk itu pendengar, tetap bersama kami hingga selesai nanti di jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah.

0: grass would not look as greener, you know, but...
1: Tahu gak, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
2: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim.
1: Itu pentingnya apaan sih? Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
2: Wah, bagus dong.
1: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut supaya masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
2: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
1: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
2: Oke,
1: berarti kontribusi dulu dong dari makan.
2: Ya, boleh.
1: Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.
2: Yeay.

Oke, peringkat plus satu RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kita masih sama-sama sore hari ini ya. Ya, masih di Beranda Sacita Green Radio. Pendengar, kita akan bahas satu topik yang belakangan ini memang juga hits banget ya. Menjadi kegemaran banyak orang, tapi ternyata punya dampak besar untuk bumi kita. Kalian pasti sering lihat pendengar ya di berbagai platform media sosial, di TikTok, di Instagram. Itu ada yang namanya trend thrifting atau beli baju bekas gitu kan. Pertanyaannya adalah, ini beneran jadi solusi untuk bumi atau jangan-jangan cuma alasan biar kita tetap kelihatan modis tanpa merasa bersalah. Ada yang bilang, ah ini penghematan daripada beli baju baru gitu ya. Bisa juga sih ya. Tapi pendengar, tahukah Anda industri fashion ini menyumbang sekitar 10% emisi karbon global. Kok bisa? Ya bisa gitu ya. Banyak orang yang mengatakan bahwa thrifting itu sustainable gitu ya. Tapi pertanyaannya adalah apakah thrifting secara berlebihan sampai harus membeli puluhan baju per bulan gitu ya, justru malah bisa jadi bentuk konsumsi baru yang negatif. Nah, ini akan kita coba ulas mendengar dari sisi positifnya itu sendiri ya, mengenai thrifting ini gitu kan. Kita akan coba bahas sisi positif versus sisi negatifnya. Jadi pendengar, kalau thrifting beli baju bekas ini ya, ada juga upcycling gitu kan. Itu adalah seni kita memperbaiki baju lama jadi barang baru yang unik. Misal kemeja bapak yang kegedean itu bisa diubah jadi tote bag misalnya, atau outer gitu kan, atau dikreasikan sedemikian rupa. Nah, ini adalah langkahnya untuk mengurangi limbah tekstil yang biasanya berakhir di tempat pembuangan akhir gitu kan. Nah, di situ ya. Kira-kira pendengar, Anda sendiri masuk ke yang mana gitu kan ya, kalau misalnya lebih memilih thrifting atau beli baju bekas, atau pernah nggak sih membuat baju sendiri dari sisa kain gitu ya, atau bahkan punya koleksi thrifting yang paling bangga banget dipakai. Karena biasanya juga dengan thrifting itu banyak orang yang beranggapan nanti bisa dapat baju-baju branded dengan thrifting gitu ya, jadi bisa dapat yang lebih murah gitu. Kalau saya sendiri thrifting sih nggak masalah ya, cuman saya pikir lagi gitu kan, kalau thrifting ini kemudian rame seperti yang kemarin, kita akan kedatangan pakaian-pakaian bekas dari luar negeri. Khawatirnya pertanyaannya adalah, apakah ini menjadi solusi untuk kita mengurangi sampah fashion, atau justru kita mendatangkan sampah fashion itu sendiri ke negeri kita.

0: sentro ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi RRI.co.id.

0: Belanda Asta Cita.
1: Mendingan kalau dulu tuh ya, belanja baju bekas atau yang sering disebut dengan second tuh kan identik dengan stigma miring ya. Di Indonesia pasar-pasar khusus pakaian bekas impor tuh juga dulu sering dianggap sebelah mata. Tapi sekarang kita bisa lihat sendiri ya, betapa waktu tuh mengubah segalanya. Belanja di thrift shop estetik di sudut kota atau berburu barang vintage di festival-festival kreatif juga sudah jadi kayak jadi gaya hidup sekarang ya. Gaya hidupnya kelas atas maupun kelas menengah ke bawah. Kita juga bisa lihat di beberapa sudut kota Mataram tuh ada toko-toko yang memang thrifting tulisannya. Nah, rasanya memang ada kepuasan tersendiri memang ya ketika kita berhasil menemukan jaket kulit bermerek atau kaos band tahun 90-an dengan harga yang miring dan model yang dijamin one of a kind. Kita kan gitu ya kalau belanja tuh ya. Saya juga gitu kalau belanja thrifting tuh ngelihatnya yang beda sendiri gitu kan. Yang kayaknya tuh nggak ada kembarannya gitu kan. Secara teori dan lingkungan, thrifting ini memang seperti pahlawan tanpa tanda jasa. Nah, industri fashion konvensional atau fast fashion ini adalah salah satu penyumbang terbesar, pendengar ya, penyumbang polusi terbesar di muka bumi. Mulai dari jejak karbon yang masif ya saat produksi, proses produksi, penggunaan air yang luar biasa banyak, bahkan sampai dengan limbah bahan kimia pewarna tekstil yang mencemari air tanah kita. Jadi dengan membeli pakaian bekas, kita secara tidak langsung ini memperpanjang siklus hidup sebuah pakaian. Artinya kita mengurangi permintaan produksi baju baru yang ya artinya juga bisa menekan angka eksploitasi sumber daya alam. Mantep banget kan? Tapi pendengar ya, kalau kita lihat sebaliknya, sebenarnya di situ ada letak ironinya tuh di situ pendengar ya. Jadi ketika thrifting ini berubah dari sebuah kebutuhan alternatif menjadi tren masif yang terjadi tuh justru komersialisasi yang berlebihan. Toko-toko baju bekas nih sekarang itu banyak yang memborong pakaian dalam jumlah tontonan, bal-balan malah ya, menaikkan harga setinggi langit sesuka-sukanya karena embel-embel barang antik, barang langka gitu ya. Bahkan ini bisa memicu pola pikir baru pendengar, belanja baju bekas sebanyak-banyaknya karena tuh murah dan ramah lingkungan. Padahal kita harus tunggu dulu ya, pikir lagi gitu ya. Kalau misalnya Anda beli 20 potong baju bekas padahal nggak butuh, nah di situ ya, apakah ini kemudian masih bisa disebut dengan ramah lingkungan? Pertanyaan di situ. Tentu saja tidak mendengar ya. Kenapa? Karena ya namanya juga menimbun barang bekas gitu ya, barang dengan kedok thrifting gitu kan. Belum lagi fenomena scalper atau calut thrift yang memborong baju-baju murah di pasar tradisional untuk kemudian dijual dengan harga berkali-kali lipat kepada kalangan urban yang FOMO alias nggak mau ketinggalan. Dan ini tuh Anda bisa lihat fenomenanya di media sosial ya, tuh mereka live jualan baju bekas. Nggak tahu kalau sekarang masih atau nggak, karena kan ada aturan baru dari pemerintah ya. Akibatnya pendengar, memang esensi dasar dari thrifting yaitu menghemat berbagai sumber daya itu malah bergeser jadi ajang pamer gaya hidup konsumtif yang baru. Menurut Anda gimana? Apakah thrifting ini kita bisa thrifting demi bumi atau justru demi konten media sosial lah. Di situ kita harus pikirkan lagi ya. Jadi bayangin, kita beli baju murah nih, akhirnya beli 20 potong, sampai rumah ternyata enggak butuh, sampai rumah ternyata enggak cucuk, sampai rumah ternyata ukurannya tuh enggak pas ya, entah dia kegedean, entah dia kekecilan. Entah ternyata sampai rumah baru ngelihat gitu, ada noda yang enggak bisa dipakai. Itu dia, disitulah dia pertanyaannya pendengar, apakah kita benar-benar membutuhkan thrifting itu sendiri, apakah dia benar-benar memang masih dalam esensinya untuk menjaga lingkungan, ramah lingkungan, atau justru malah menambah masalah baru.

dengan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

Pendengar Prima Sata RRI Mataram, masih sama-sama di Green Radio untuk hari ini ya. Sesuatu yang perlu kita ulas berikutnya adalah upcycling ya. Ini gak jauh-jauh dari thrifting. Kalau misalnya tadi thrifting ini adalah seni mencari dan mengenakan kembali, memakai kembali barang yang sudah ada. Nah, upcycling ini tingkatannya sedikit lebih tinggi dari thrifting ya, sedikit lebih kreatif lah ya. Sederhananya, upcycling ini adalah proses kita mengubah bahan-bahan bekas, limbah, atau pakaian rusak itu menjadi produk baru yang memiliki nilai guna, fungsi, dan bahkan estetika yang jauh lebih tinggi daripada bentuk asalnya. Saya ingat salah satu teman saya yang juga sekarang tuh udah senang banget jahit gitu ya. Jadi ketika dia menerima orderan jahit, itu kan pasti ada sisa-sisa kain tuh, pendengar. Nah, sisa kain atau kain perca ini dengan kreativitasnya tuh dia olah lagi untuk bisa dapetin satu lagi baju berikutnya. Mungkin gak 100% dari kain perca ya, tapi mungkin dia nambahin dengan bahan yang baru, terus dikreativitaskan seperti apa, dan akhirnya dia jadi menjadi satu baju yang bagus dan lucu, unik ya. Kemudian juga saya ingat juga salah satu teman saya juga kreatif banget dari SMP, jadi dia tuh sama ya, karena keluarganya itu adalah penjahit, jadi dia kumpulkan tuh kain-kain perca gitu ya, atau bahkan mungkin baju-baju bekas yang sudah nggak bisa dipakai, yang robek, itu dia kumpulkan yang bagus-bagus dan dia jahit membentuk sebuah tas yang lucu banget ya. Jadi dari kain-kain itu tadi dia jahit jadi satu supaya tambah unik. Itu dia tambahkan tuh salah satu bagian kepala dari bekas boneka. Boneka bekas yang udah rusak tuh kan, daripada kebuang, akhirnya dia ambil kepalanya, dia tempelin tuh di tas itu. Itu saya ingat banget. Itu jadi kado ulang tahun saya tuh waktu SMA. Nah, itu salah satu bentuk upcycling yang bisa kita lakukan, pendengar. Jadi kita olah lagi tuh ya, baju-baju bekas, baju lama yang udah gak kepake lagi, ketimbang terbuang begitu aja. Ya, ini salah satu contohnya, pendengar. Di atas kertas, upcycling ini bisa dikatakan adalah puncak dari kreativitas ramah lingkungan. Nah, gerakan ini sendiri secara langsung juga melawan budaya buang-buang gitu ya, yang selama ini dipelihara oleh industri fast fashion. Kita diajak untuk melihat limbah ini bukan sebagai sampah akhir, melainkan sebagai sebuah bahan baku di masa depan. Tapi sekali lagi ya, coba kita pakai kacamata kritis deh ya, apakah kemudian juga upcycling ini murni sebuah gerakan penyelamatan bumi, atau bahkan sudah bergeser menjadi komoditas industri niche yang eksklusif. Karena orang kalau udah bilang dengan bahasa yang baru, itu nilainya tuh jadi naik gitu kan. Kalau udah kayak gini, kadang-kadang juga dia dijual kembali itu. Sebenarnya ada keuntungan secara ekonomi juga sih, kalau misalnya kita pintar-pintar mengolah tadi itu ya. Tapi balik lagi ya, pertama memang kalau kita lihat dari segi skala, upcycling ini kan butuh tenaga, butuh waktu, keterampilan tangan yang juga nggak sedikit. Nah, karena sifatnya yang handmade ini ya, butuh proses pengerjaan manual satu persatu. Produk hasil dari upcycling ini juga biasanya dibanderol dengan harga yang cukup mahal ya. Tadi itu brandnya, itu dia bawa tagline itu upcycling, dan orang-orang tuh peduli banget sama lingkungan. Makanya kalau udah hal-hal yang berkaitan dengan pelestarian lingkungan, mereka akan peduli, akan care, mereka akan rela mengeluarkan uang yang lebih. Nah, masalahnya ketika kemudian produk upcycling ini dijual dengan harga selangit, siapa sih target pasarnya sebenarnya gitu kan ya. Seringkali jatuh pada kalangan menengah atas yang memang sudah memiliki kesadaran tinggi atau sekedar mengikuti tren fashion alternatif. Jadi sebenarnya banyak hal yang perlu kita ubah, mulai dari mindset kita sendiri tentang thrifting dan upcycling itu ya. Sebenarnya gak ada yang salah juga ketika kita mau mengolahnya untuk kemudian mendapatkan nilai ekonomi. Tapi mudah-mudahan juga harapannya kan tidak kemudian dimanfaatkan semena-mena. Ini kita sudah merapat sekali ke pukul 17, mendengar, kita harus akhiri Beranda Asa Cita Green Radio untuk sore hari ini. Selain ini nanti kita akan bergabung dengan RRI Denpasar mengikuti siaran berita lintas Korwil Bali Nusa Tenggara Barat, yang juga merupakan akhir dari tugas saya menemani Anda sore ini. Nanti akan ada rekan saya Andi selanjutnya menemani Anda beristirahat, menikmati akhir pekan hingga jelang pukul 24 malam waktu Indonesia Tengah. Saya bertugas pamit undur, sampai jumpa dalam tugas-tugas saya berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 101 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Mataram dimanapun Anda berada. Senang sekali saya Andi Suhandi kembali menemani ruang dengar Anda ya untuk hari ini 15 Agustus 2026 ketika rekan kami sebelumnya Sari Wisudawati untuk siap menemani Anda hingga tuntas tugas saya hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Di pukul 17 waktu Indonesia Tengah kita akan sama-sama menyimak rangkaian informasi dalam Warta Berita Lintas Bali, Nusa Tenggara Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat sore pendengar. Digitalisasi perlindungan sosial di Buleleng terus dipercepat untuk memastikan data penerima bantuan semakin akurat. Sementara itu, pemerintah Kota Denpasar menyalurkan bantuan pasca bencana sebesar 1,1 miliar rupiah. Bantuan diberikan berdasarkan tingkat kerugian dan hasil verifikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Denpasar.

0: Onam, sebanyak 1.700, maksud kami 1.071, 96 warga telah tercakup dalam proses digitalisasi Perlinsos.
1: Program bantuan itu betul-betul tepat sasaran dan sesuai dengan kriteria.
2: Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinsos P3A, terus mempercepat digitalisasi perlindungan sosial Perlinsos untuk memastikan data penerima bantuan sosial semakin akurat dan sesuai kondisi masyarakat di lapangan. Hingga 13 Agustus 2026, sebanyak 171.096 warga atau 63,53% telah tercakup dalam proses digitalisasi Perlinsos dari total sasaran 269.323 KK sekabupaten Buleleng. Program ini telah berjalan sejak 3 Juni 2026 dengan melibatkan pendataan langsung serta kunjungan ke rumah warga yang membutuhkan perhatian sosial. Kepala Dinsos P3A Buleleng Iputu Karyaman Putra mengatakan pemuktahiran data menjadi bagian penting untuk memastikan bantuan sosial diberikan kepada warga yang benar-benar membutuhkan. Karena itu proses pendataan tidak hanya dilakukan secara administratif, tetapi juga pengecekan kondisi masyarakat secara langsung.
1: Sudah agen perlinsos bergerak, bekerja, menginput, bisa jadi nanti tidak dapat program. Kenapa? Tingkat kelayakan kembali. Jadi disinilah dengan penandaannya kita bisa melihat secara langsung apakah layak atau tidak. Nah disitulah kami minta bantuannya untuk mengadakan menindaklanjuti edaran bupati sekaligus verifikasi validasi data.
2: Menurutnya, digitalisasi Perlinsos juga menjadi langkah untuk memperkuat kualitas data sosial di Kabupaten Buleleng. Data yang diperbaharui secara berkala diharapkan dapat menggambarkan kondisi real masyarakat, termasuk perubahan kondisi sosial dan ekonomi penerima manfaat.
1: Yang pada intinya adalah mengajak masyarakat untuk bagaimana transparansi dalam penerimaan program bantuan, sehingga program bantuan itu betul-betul tepat sasaran dan sesuai dengan kriteria.
2: Dalam pelaksanaannya, Dinsos P3A bersinergi dengan pemerintah desa, pendamping sosial, agen Perlinsos, serta masyarakat. Kolaborasi tersebut diperlukan untuk mempercepat proses pendataan sekaligus memastikan data yang dihimpun dapat dipertanggungjawabkan. Ia mengungkapkan pemerintah akan berkomitmen melanjutkan percepatan digitalisasi Perlinsos hingga cakupan pendataan semakin optimal. Langkah ini diharapkan mampu mendukung penyaluran bantuan sosial yang lebih tepat sasaran, responsif dan berkeadilan bagi masyarakat Buleleng. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
0: Pemetaan wilayah menjadi langkah krusial dalam pembangunan berkelanjutan. Hal ini sekaligus mengintegrasikan data potensi sumber daya alam, kebutuhan masyarakat, serta infrastruktur untuk pemerataan ekonomi kerakyatan.
3: Kita bisa melakukan pemetaan strategis untuk wilayah-wilayah yang ada di Bali.
4: Pembangunan berkelanjutan dan merata memerlukan pemetaan wilayah dengan mengintegrasikan data potensi sumber daya alam, kebutuhan masyarakat serta infrastruktur di masing-masing wilayah. Proses ini diyakini akan menghasilkan informasi spasial yang menggambarkan karakteristik fisik, sosial dan ekonomi suatu kawasan, sehingga dapat digunakan untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah tidak terkecuali di Pulau Dewata. Dosen Fakultas Ekonomi Undiknas Denpasar Dr. Igusti Ngurah Widya Hadi Saputra dikonfirmasi RRI di Denpasar mengatakan, dengan pemetaan wilayah akan mewujudkan pemerataan ekonomi berkelanjutan, karena potensi masing-masing wilayah menjadi panduan untuk mengurangi ketimpangan ekonomi antar wilayah dengan mengidentifikasi potensi unik tiap daerah. Yang mencontohkan potensi di Kabupaten Tabanan dan Jembrana tentu berbeda, karena Tabanan dengan lumbung berasnya yang mengedepankan sektor pertanian, sedangkan Jembrana dengan potensi peternakan yang menjanjikan serta jalur lalu lintas sektor peternakan antar wilayah.
3: Kita dulunya kan tidak bertumpu pada sektor pariwisata saja. Kita dulu terkenal juga dengan pertanian, perkebunan, peternakan. Nah, kenapa itu tidak dibangkitkan lagi? Sehingga itu bisa menjadi sektor ekonomi unggulan lainnya selain pariwisata yang sudah kita miliki.
4: Widya Hadi Saputra mengatakan dengan pemetaan wilayah juga akan bisa mengatur penggunaan sumber daya alam yang terbatas dengan efisien, sehingga tidak merusak lingkungan. Menurutnya, pemetaan akan memastikan pertumbuhan yang seimbang dan berkelanjutan. baik di perkotaan maupun pedesaan sesuai kebutuhan masyarakat lokal, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
3: Untuk memetakan secara strategis sektor unggulan mana yang cocok untuk dikembangkan di area wilayah yang mana, terutama di Bali.

0: karena dari situ kita bisa memetakan.
1: Pemetaan wilayah merupakan langkah krusial dalam pembangunan berkelanjutan. Pemetaan tersebut difokuskan pada penyesuaian potensi wilayah untuk mencegah kesenjangan ekonomi dengan memastikan pertumbuhan ekonomi tidak hanya berpusat di satu wilayah tetapi tersebar merata. Strategi krusial itu berfokus pada pengembangan berbasis keunggulan lokal, integrasi infrastruktur, dan pemberdayaan SDM. Masing-masing wilayah didorong mengembangkan potensi spesifik seperti pertanian, perikanan, pariwisata, maupun industri kreatif daripada memaksakan pola pembangunan yang seragam. Reporter RRI Denpasar, Ayurini melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah Kota Denpasar menyalurkan bantuan pasca bencana sebesar 1,1 miliar rupiah. Bantuan diberikan berdasarkan tingkat kerugian dan hasil verifikasi Badan Penanggulan Bencana Daerah atau BPBD Kota Denpasar.
3: Ini pemerintah Kota Denpasar menyalurkan bantuan.
4: Pemerintah Kota Denpasar menyalurkan bantuan pasca bencana senilai total 1,1 miliar rupiah kepada 70 penerima yang terdampak berbagai musibah sepanjang 2026. Bantuan diberikan berdasarkan tingkat kerugian dan hasil verifikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Denpasar. Penyerahan bantuan berlangsung di lobi kantor Wali Kota Denpasar Jumat kemarin. Nilai bantuan yang diterima masing-masing korban bervariasi mulai dari belasan juta rupiah hingga maksimal 100 juta rupiah untuk kerusakan rumah. Wali Kota Denpasar I Gusti Ngurah Jayanegara mengatakan, bantuan tersebut diperuntukkan bagi warga yang mengalami berbagai jenis bencana, di antaranya angin puting beliung dan kebakaran.
3: Dari hasil verifikasi inilah kami, dasar kami untuk memberikan bantuan. Ya, kami juga turut berduka atas korban musibah yang menimpa warga masyarakat kami, dan kami juga memaaf belum bisa maksimal memberikan bantuan karena ada batasan.
4: Jayanegara menegaskan 70 penerima tersebut merupakan keseluruhan korban bencana sepanjang 2026 yang telah melalui proses verifikasi. Sementara penyerahan secara simbolis pada Jumat kemarin diikuti oleh 25 orang penerima.
3: Terakhir itu ada kebakaran, saya langsung pantau di daerah Blagan. Nah, dua hari yang kemarin, yang terakhir itu sampai 70-nya itu sudah langsung diberi. Biasanya setiap kebakaran, besoknya langsung tim verifikator turun.
4: Salah seorang penerima bantuan, Joshua Renaldi Rombe, mengaku bersyukur atas bantuan yang diberikan pemerintah Kota Denpasar. Menurutnya, bantuan tersebut menjadi modal awal untuk kembali membangun rumah yang terbakar. Ia berharap dapat segera memiliki tempat tinggal dan kembali menjalani kehidupan secara normal. Reporter RRI Denpasar, Dayu Friska, melaporkan.
5: Warta Lintas Bali Nusa Tenggara Barat disiarkan Koin 7, RRI Denpasar, RRI Mataram, dan host RRI Singaraja.
2: Berita selanjutnya, program reforma agraria di Buleleng tidak hanya membuka akses masyarakat terhadap tanah, tetapi juga mendorong lahan secara produktif untuk memperkuat perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan warga.
6: Penataan kembali penguasaan, pemilikan, pemanfaatan, penggunaan.
7: Pemerintah tanah terus memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan ekstrim melalui program reforma agraria yang menitikberatkan pada pemberian tanah kepada masyarakat miskin agar dapat dikelola menjadi lahan produktif. Program ini tidak hanya bertujuan memberikan kepemilikan tanah, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan hidup penerima melalui pemanfaatan sumber daya agraria secara optimal. Kepala Seksi Penataan dan Pemberdayaan P2 Kantor Pertanahan Kantah Buleleng, Gede Yuda Setiawan menjelaskan, reforma agraria di Buleleng telah berjalan sejak beberapa tahun terakhir. Salah satu lokasi yang telah selesai dilaksanakan adalah Desa Sumber Kelampok, di mana sertifikat tanah bagi warga penerima telah terbit secara resmi.
6: Berjalan beberapa tahun yang lalu, dan sekarang pada saat ini kita ada reforma agraria di Desa Sumber Kelampok. Desa Sumber Kelampok itu di mana bidang tanahnya itu hasil pelepasan kawasan. Dan sekarang hari ini sertifikatnya sudah terbit dan akan kita serahkan.
7: Lebih lanjut, Yuda juga menekankan program reforma agraria merupakan bagian dari upaya terpadu pemerintah pusat dan daerah untuk menekan angka kemiskinan ekstrim. Setiap penerima tanah diberikan pelatihan pengelolaan pertanian, penyuluhan teknik bercocok tanam, serta akses modal usaha agar hasil produksi dapat optimal dan berkelanjutan. Pemerintah Kabupaten Buleleng juga berencana memperluas program reforma agraria ke sejumlah desa lain yang memiliki potensi lahan produktif dengan target meningkatkan sejumlah warga miskin yang mendapatkan tanah sekaligus pendampingan pengelolaan lahan. Program ini juga dianggap strategis dalam memperkuat ketahanan pangan karena lahan yang diberikan mayoritas akan digunakan untuk pertanian pangan lokal.
6: Terkait reforma agraria itu kan sesuai dengan Perpres 62 2023. Reforma agraria itu kan penataan kembali penguasaan, pemilikan, pemanfaatan, penggunaan tanah yang di sana mencakup penataan akses dan penataan aset, dan itu sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dimana yang menjadi objek, yang menjadi objek dari penataan reforma agraria ini adalah bidang-bidang tanah seperti pelepasan kawasan hutan, terus SHGU yang nanti itu akan diredistribusikan kepada masyarakat. Di sini subjeknya itu adalah petani penggarap.
7: Selain itu, pemerintah daerah juga menekankan pentingnya kolaborasi dengan berbagai pihak termasuk Dinas Pertanian, penyuluh lapangan, dan kelompok tani agar program dapat berjalan efektif dan berkelanjutan. Keberhasilan di Desa Sumber Kelompok menjadi bukti bahwa program ini mampu menghadirkan perubahan nyata di tingkat masyarakat sekaligus menjadi inspirasi bagi desa-desa lain di Buleleng. Dari Singaraja, Bali, Rizka Desiantra melaporkan.
2: Hari Veteran Nasional di Buleleng menjadi momentum mengenang jasa para pejuang kemerdekaan. Nilai perjuangan diharapkan terus diwariskan kepada generasi muda.
0: Momentum ini menjadi pengingat bahwa perjalanan bangsa Indonesia tidak pernah terlepas dari perjuangan para putra-putri terbaik bangsa.
8: Peringatan Hari Veteran Nasional ke-77 tahun 2026 di Kabupaten Buleleng menjadi momentum untuk meneguhkan kembali nilai perjuangan kepada generasi muda. Pemerintah Kabupaten Buleleng menilai semangat keberanian, persatuan, gotong royong, disiplin, dan kecintaan terhadap tanah air yang diwariskan para veteran harus terus dirawat di tengah perkembangan zaman. Pesan tersebut disampaikan dalam kegiatan tatap muka veteran yang dirangkaikan dengan peringatan Hari Veteran Nasional ke-77 tahun 2026 pada Jumat kemarin. Kegiatan tersebut menjadi ruang silaturahmi sekaligus penghormatan terhadap jasa dan pengorbanan para pejuang kemerdekaan. Ketua Legium Veteran Republik Indonesia LVRI Kabupaten Buleleng, Nyoman Punduh, mengatakan kemerdekaan Republik Indonesia tidak terlepas dari perjuangan panjang para pemuda dan rakyat dalam merebut serta mempertahankan kemerdekaan. Perjuangan tersebut membutuhkan keberanian, keteguhan, tekad, dan patriotisme meskipun para pejuang menghadapi kekuatan penjajah dengan persenjataan yang lebih unggul. Sementara itu, Bupati Buleleng Inyoman Sujidre mengatakan Hari Veteran Nasional memiliki makna penting untuk mengenang pengorbanan para pejuang sekaligus menanamkan nilai perjuangan kepada generasi muda. Menurutnya, para veteran telah mewariskan nilai keberanian, ketulusan, loyalitas, persatuan, gotong royong, disiplin, serta kecintaan terhadap tanah air.
0: Jadi para veteran telah memberikan teladan nyata tentang arti keberanian, ketulusan, loyalitas, pengabdian kepada bangsa dan negara. Mereka berjuang bukan untuk memperoleh penghargaan atau kedudukan, melainkan semata-mata karena panggilan cinta kepada tanah air. Nilai-nilai inilah yang harus terus kita rawat, kita wariskan, dan kita tanamkan kepada generasi muda agar semangat perjuangan tidak pernah pudar dalam perkembangan zaman.
8: Dalam kegiatan tersebut, sebanyak 32 veteran juga menerima bantuan sosial berupa paket sembako dari BPJS Kesehatan Singaraja serta bingkisan dari perusahaan swasta. Bantuan tersebut menjadi bentuk kepedulian sekaligus penghargaan kepada para veteran dan keluarga atas pengabdian bagi bangsa dan negara. Pemkab Buleleng berharap nilai perjuangan yang diwariskan para veteran tidak berhenti sebagai catatan sejarah, tetapi dapat diterapkan dalam kehidupan generasi muda. Semangat tersebut diharapkan menjadi modal dalam membangun Buleleng sekaligus menjaga persatuan di tengah perubahan zaman. RRI Singaraja, Sukma Sumampan melaporkan.
2: Momentum hari jadi ke-68 Provinsi Bali menjadi refleksi perjalanan pembangunan sekaligus tantangan yang harus dihadapi bersama. DPRD Bali menekankan pentingnya menjaga budaya, mengembangkan pariwisata, dan memastikan lingkungan tetap lestari.
9: terus mendukung program kami di provinsi untuk menyelesaikan baik dampak maupun juga lingkungan yang kita miliki.
10: Upacara Hari Jadi ke-68 Provinsi Bali tahun 2026 menjadi momentum untuk memperkuat komitmen menjaga budaya, pariwisata, dan lingkungan Bali. DPRD Provinsi Bali mengajak seluruh pihak terus bersinergi agar pembangunan Bali tetap berjalan dengan memperhatikan kelestarian budaya dan lingkungan. Ketua DPRD Provinsi Bali Dewa Made Mahajanya menyampaikan apresiasi kepada masyarakat, tokoh budaya, budayawan, dan seniman Bali yang terus menjaga serta melestarikan kebudayaan Bali. Menurutnya, keberlangsungan budaya menjadi bagian penting dalam mempertahankan identitas Bali di tengah perkembangan pariwisata.
9: Kami atas nama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali mengucapkan banyak-banyak terima kasih atas dukungan masyarakat Bali, tokoh-tokoh Bali, budayawan, seniman Bali yang sampai hari ini dari 68 tahun masih tetap tegar bisa menjaga budaya Bali, Bali yang kita cintai.
10: Dewa Made Mahajana mengatakan, selain pariwisata dan budaya, DPRD Bali memberikan perhatian serius terhadap persoalan lingkungan dan sampah. Lingkungan dinilai memiliki peran penting sebagai penopang sumber air yang dibutuhkan masyarakat maupun sektor pariwisata.
9: Ini menjadi perhatian khusus kita. Dan kemudian masalah sampah dengan semangat eksekutif dan legislatif ingin menyelesaikannya segera. Sesegera mungkin. Dan kami juga ingin menghimbau dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali, masyarakat dan pimpinan daerah kabupaten kota juga segera dan terus mendukung program kami di provinsi untuk menyelesaikan baik sampah maupun juga lingkungan yang kita miliki untuk tetap kita jaga.
10: Momentum Hari Jadi ke-68 Provinsi Bali diharapkan menjadi penguat semangat seluruh elemen masyarakat untuk menjaga Bali secara bersama-sama. Pembangunan yang berkelanjutan dinilai menjadi kunci agar Bali tetap maju tanpa kehilangan jati diri dan kelestarian lingkungannya. Reporter RRI Denpasar Yanuar Setiaji melaporkan.
2: Rangkaian peringatan HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di Kabupaten Lombok Tengah mulai disiapkan. Sejumlah agenda telah dijadwalkan mulai dari pengukuhan paskibraka, renungan suci hingga upacara detik-detik proklamasi.
11: Jadi semuanya harus ikut merasakan bagaimana merdeka itu.
12: Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah menyiapkan sejumlah kegiatan untuk memperingati hari ulang tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Asisten Satu Setda Lombok Tengah Lalu Mulyawan mengatakan, rangkaian kegiatan akan diawali dalam pengukuhan pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka pada 16 Agustus malam di Pendopo Bupati Lombok Tengah. Setelah pengukuhan, rangkaian dilanjutkan dengan renungan suci di Taman Makam Pahlawan pada tengah malam. Sementara pada 17 Agustus pagi, seluruh organisasi perangkat daerah atau PD akan mengikuti upacara detik-detik proklamasi. Menurutnya pun pelaksanaan upacara tahun ini tetap mengikuti protokol yang telah ditetapkan. Penyempurnaan dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan dibandingkan tahun sebelumnya.
11: Pertama, pengukuhan paskibraka yang kita bersiap dari ballroom untuk menuju renungan suci di Makam Pahlawan, insya Allah akan kita mulai tepat jam 12.00. Kemudian paginya kita detik-detik proklamasi, ya, dari semua OPD akan hadir, tidak ada yang sepagi sore, semuanya hadir pagi, dan demikian untuk kegiatan lain. Insya Allah semua akan berjalan dengan baik, dan untuk lomba-lomba mungkin nanti kita fokus di ulang tahun Lombok Tengah.
12: Selain upacara, Bepom Lombok Tengah juga sebelumnya sudah menghimbau seluruh OPD, sekolah serta instansi pemerintah dan swasta untuk menghias lingkungan dan memasang atribut bernuansa kemerdekaan. Mulia pun mengatakan penghiasan lingkungan tersebut menjadi bagian dari semangat memeriahkan HUT 81 RI sekaligus menunjukkan kebanggaan masyarakat terhadap kemerdekaan.
11: Nah, kalau hias kantor semua OPD harus menghias kantornya, termasuk memasang baliho-baliho di semua space yang tersedia. Semua yang baik yang dikelola pemerintah maupun yang dikelola swasta harus menghias kantornya sebagai wujud kebanggaan kita, bergembira kita di hari ulang tahun itu. Semua masyarakat, ya, di mana-mana untuk tetap melakukan. Jadi semuanya harus ikut merasakan bagaimana merdeka itu.
12: Selain rangkaian upacara, Pemkab Lombok Tengah juga menggelar kegiatan di kawasan Mandalika, termasuk pembentukan angka 81 yang diraikan dengan penanaman 1000 pohon oleh Kapolda NTB. Mulyawan pun optimis seluruh rangkaian peringatan HUT 81 RI di Lombok Tengah dapat berjalan lancar dan menjadi momentum bagi masyarakat untuk bersama-sama merasakan semangat kemerdekaan.
2: Mengakhiri Lintas Bali Nusa Tenggara Barat hari ini, kami sampaikan kembali pokok-pokok berita, diantaranya Digitalisasi perlindungan sosial di Buleleng terus dipercepat untuk memastikan data penerima bantuan semakin akurat. Sementara itu, pemerintah Kota Denpasar menyalurkan bantuan pasca bencana sebesar 1,1 miliar rupiah. Bantuan diberikan berdasarkan tingkat kerugian dan hasil verifikasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Denpasar. Dari Studio Pro 1 RRI Singaraja, saya Irnawati Giri mengucapkan terima kasih. Selamat sore dan sampai jumpa.
13: Demikian Warta Berita Lintas Bali Nusa Tenggara Barat.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Ya. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Di hari ini ya, hari ini Sabtu 15 Agustus 2026. Apa kabar Anda hari ini? Ya, semoga sehat selalu. Masih bersama saya Andi Suhandi yang akan menemani Anda, yang menemani ruang dengar Anda hingga tuntas tugas saya nanti hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tadi di pukul 17 waktu Indonesia Tengah kita sudah menyimak ragam informasi ya dalam warta berita lintas Bali Nusa Tenggara Barat. Dan hari Sabtu sore buat sebagian dari kita ya, Sabtu sore ini menjadi waktu yang cukup menyenangkan. Setelah beberapa hari menjalani rutinitas, akhirnya ada kesempatan ya untuk sedikit mengendurkan aktivitas, berkumpul bersama keluarga, bertemu teman, atau sekedar menikmati suasana sore dengan lebih santai. Dan yang membuat Sabtu sore kali ini terasa semakin istimewa, kita sedang berada di penghujung pekan kemerdekaan ya. Tinggal 2 hari lagi kita akan memperingati 17 Agustus. Terlihat sudah di berbagai tempat ya. Tentu sudah mulai terasa suasananya, merah putih berkibar di depan rumah, lingkungan mulai dihias. Dan berbagai kegiatan untuk menyambut hari kemerdekaan ini juga sudah semakin semarak ya. Nah, sore ini saya akan menemani Anda dengan suasana itu. Kita menikmati Sabtu sore dengan santai sambil mendengarkan lagu dan tentu saja berbagai informasi ringan ya, yang mudah-mudahan ini menarik untuk seluruh pendengar. Bagi yang sedang berada di perjalanan, hati-hati di jalan. Bagi yang sedang bersama keluarga, nikmati kebersamaannya. Dan bagi yang sedang duduk santai menikmati kopi atau teh sore ini, selamat menikmati juga. Nah, sepertinya Anda sudah berada di tempat yang paling tepat. Tetap bersama Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 1 RRI Mataram.
2: Ya, benar Pro 1 RRI Mataram di tengah suasana Sabtu sore yang biasanya kita nikmati dengan santai. Ada satu informasi penting yang perlu kita simak bersama, karena selain menjadi teman untuk menemani waktu luang, radio juga hadir untuk menyampaikan informasi yang penting bagi kita semua. Hari ini kabar duka datang dari saudara-saudara kita di Nusa Tenggara Timur ya. Kita tahu bersama terjadi gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah NTT pagi tadi, dan hingga sore ini proses pendataan serta penanganan terhadap warga terdampak ini masih terus dilakukan. BNPB juga terus memperbarui data mengenai korban dan dampak gempa tersebut. Dan pendengar, tentu kita berharap proses evakuasi dan penanganan di lapangan ini bisa berjalan dengan baik, dan keluarga yang terdampak diberikan kekuatan dalam menghadapi situasi ini. Untuk mengetahui informasinya pendengar, saya hadirkan satu informasi dari Pusat Pemberitaan RRI, di mana BNPB mencatat 30 orang meninggal akibat gempa dengan magnitudo 7 di Nusa Tenggara Timur, dan tercatat saat ini 13 orang luka-luka. Badan Nasional Penanggulangan Bencana mencatat 30 orang meninggal dunia akibat gempa bumi berkekuatan magnitudo 7 yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Selain korban jiwa, 2 orang mengalami luka berat dan 11 lainnya luka ringan. Demikian disampaikan Kepala BNPB Letjen TNI Suharyanto dan konferensi pers yang ditayangkan di salah satu platform BNPB pada Sabtu 15 Agustus 2026 sore ini. Yang mengatakan data tersebut merupakan laporan hingga Sabtu 15 Agustus 2026 per pukul 15 waktu Indonesia Barat. Suharyanto juga mengatakan pendataan dampak kerusakan akibat gempa masih terus dilakukan. Sejumlah akses jalan dilaporkan tertutup karena longsor yang terjadi setelah gempa. Selain akses jalan, sejumlah rumah warga juga mengalami kerusakan dengan tingkat kerusakan mulai ringan hingga berat. Fasilitas kesehatan terus terdampak. Suharyanto menyebutkan sejumlah puskesmas mengalami kerusakan akibat guncangan gempa. Dan sebelumnya pendengar, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika melaporkan gempa mengguncang wilayah Mbai, Kabupaten Nagekeo, NTT pada Sabtu pagi. Gempa awalnya tercatat berkekuatan 7,7 magnitudo dengan pusat gempa berada di 36 km timur laut Mbai Nagekeo. Gempa tersebut pendengar memiliki kedalaman 10 km dan sempat disertai peringatan dini tsunami. BMKG kemudian memutakhirkan kekuatan gempa tersebut menjadi 7 magnitudo. Peringatan dini tsunami yang sebelumnya dikeluarkan juga telah berakhir. BNPB bersama pemerintah daerah dan instansi terkait masih melakukan pendataan serta penanganan terhadap warga terdampak. Proses pencarian, evakuasi, pelayanan kesehatan, dan pendataan kerusakan terus dilakukan seiring perkembangan situasi di lapangan. Demikian informasi ini pendengar, kami kutip dari laman informasi kami di rri.co.id.

ke pukul 18 waktu Indonesia Tengah, tepatnya saat ini pukul 17:50 waktu Indonesia Tengah. Kami akan mengajak Anda untuk kita sama-sama menantikan tibanya kumandang azan maghrib dalam rangkaian acara Mutiara Sore Islami Pro 1 RRI Mataram. Tetaplah bersama kami.

mengudara pada frekuensi FM 91,4 MHz. Inilah Radio Republik Indonesia, RRI Bima, Radio Publik Milik.

0: 101.1 Pro 1 RRI Bima kanal informasi dan juga inspirasi menemani aktivitas Anda di kesempatan sore jelang malam hari ini. Kami hadirkan untuk Mutiara Sore di ruang dengar Anda di Bima sore hari ini. Dan kita akan hadirkan untuk sajian lagu dengan menghadirkan tembang islami di ruang dengar Anda hingga pukul 19 malam. Dan kami informasikan juga untuk kumandang azan maghrib wilayah Bima dan sekitarnya pada pukul 18.06. Kita dengarkan untuk jumpa kita di sore hari ini. Kita tadi sudah dengarkan lagu Pop Bima dengan judul lagu Made Anam. Dan untuk selanjutnya pendengar, kita akan mendengarkan untuk pengajian Al-Quran. Kali ini pengajian Al-Quran kami pendengarkan membacakan surah Bani Israel ayat 9 hingga 13 dibacakan oleh Qori Muhammad Ardiansyah.
1: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Syadaqallahul Azim, Maha Benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya pendengar, kami akan mendengarkan kumandang azan Maghrib wilayah Bima dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya solat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah solat isya dan solat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari.

Saudara pendengar, dimanapun Anda berada, demikian kami telah perdengarkan kumandang azan maghrib wilayah Bima dan sekitarnya. Segenap kru RRI Bima mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga ibadah sholat maghrib kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang berangkat menuju masjid untuk sholat berjamaah, maka satu langkah akan menghapus dosa dan langkah berikutnya dicatat sebagai kebaikan, baik pada saat berangkat maupun kembali. Hadis riwayat Ahmad.

0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Alkisah seorang petani menemukan sebuah mata air ajaib. Mata air itu bisa mengeluarkan kepingan uang emas yang tak terhingga banyaknya. Mata air itu bisa membuat si petani menjadi kaya raya seberapapun yang diinginkannya. Sebab kucuran uang emas itu baru akan berhenti bila si petani mengucapkan kata cukup. Seketika si petani terperangah melihat kepingan uang emas berjatuhan di depan hidungnya. Diambilnya beberapa ember untuk menampung uang kaget itu. Setelah semuanya penuh, dibawanya ke gubuk mungilnya untuk disimpan di sana. Kucuran uang terus mengalir, sementara si petani mengisi semua karungnya, seluruh tempayannya, bahkan mengisi penuh rumahnya. Masih kurang, dia menggali sebuah lubang besar untuk menimbun emasnya. Belum cukup, dia membiarkan mata air itu terus mengalir, hingga akhirnya petani itu mati tertimbun bersama ketamakannya, karena dia tidak pernah bisa berkata cukup.
0: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: aku meminta kepada Tuhan untuk menyingkirkan penderitaanku. Tapi Tuhan menjawab, tidak, itu bukan untuk kusingkirkan, tapi agar kau mengalahkannya. Aku meminta kepada Tuhan untuk menyempurnakan kecacatanku. Tuhan menjawab, tidak, jiwa adalah sempurna, badan hanyalah sementara. Aku meminta kepada Tuhan untuk menghadiahkanku kesabaran. Tuhan menjawab, tidak, kesabaran adalah hasil dari kesulitan. Itu tidak dihadiahkan, itu harus dipelajari. Aku meminta kepada Tuhan untuk memberiku kebahagiaan. Tuhan menjawab, tidak, aku memberimu keberkahan. Kebahagiaan adalah tergantung padamu. Aku meminta kepada Tuhan untuk menjauhkan penderitaan. Tuhan menjawab, tidak, penderitaan menjauhkanmu dari perhatian duniawi dan membawamu mendekat padaku. Aku meminta kepada Tuhan segala hal sehingga aku dapat menikmati hidup. Tapi Tuhan menjawab, tidak, aku akan memberimu hidup sehingga kau dapat menikmati segala hal. Aku meminta kepada Tuhan membantuku mengasihi orang lain seperti ia mengasihiku. Tuhan menjawab, hari ini adalah milikmu, jangan sia-siakan. Bagi dunia, engkau mungkin hanyalah seseorang. Tetapi bagi seseorang, engkau mungkin dunianya.
1: Inspirasi Indonesia, RRI Pro 1, Kanal Inspirasi.

Nabi Ibrahim Khalilullah pernah memanjatkan doa di tempat pengembalaan ternaknya, di sebuah bukit di Baitul Maqdis. Lalu ia bertemu dengan seorang laki-laki ahli ibadah. Kemudian terjadilah dialog di antara keduanya. Ibrahim bertanya, "Hari apakah yang paling mulia?" Ahli ibadah itu menjawab, "Hari pembalasan, ketika manusia dibalas antara yang satu dan sebagian yang lain." "Apakah engkau bisa mengangkat tanganmu untuk berdoa, sedangkan aku sendiri juga mengangkat tangan dan mengaminkan doamu, agar kita dihindarkan dari kesengsaraan hari itu?" ungkap Ibrahim. "Janganlah engkau mengharapkan doaku. Demi Allah, aku pernah berdoa sejak 30 tahun silam, tetapi sampai sekarang doaku belum dikabulkan," jawabnya. "Apakah engkau mau ku beritahu tentang sesuatu yang mengekang doamu?" Ahli ibadah itu menjawab, "Ya. Sesungguhnya, jika Allah mencintai seorang hamba, niscaya dia akan menahan doanya agar dia selalu bermunajat, menghibah, dan memohon kepadanya. Sementara, jika dia marah kepada seorang hamba, niscaya dia akan cepat mengabulkan doanya atau menghujamkan keputusasaan di dalam hatinya. Allah melakukan apa saja yang dia kehendaki." Dari Al-Syekh Al-Baha'i.

صلى الله عليه وسلم ألا وإنا في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. Ketahuilah, sungguh di dalam tubuh itu ada segumpal daging. Jika daging tersebut baik, baiklah seluruh tubuh. Jika rusak, rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, segumpal daging itu adalah kolbu. Hadis riwayat Al-Bukhari dan

0: Legacy. Canal Informații de Inspirații. Prosatu
1: 91,4 MHz, Prosatu RRI Bima, Kanal Informasi dan juga Inspirasi. Informasi mengenai gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 yang mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus 2026 pagi. Gempa tersebut turut dirasakan kuat oleh masyarakat di Kabupaten Bima, Nusa Tenggara Barat. Gempa terjadi sekitar pukul 5:58:23 waktu Indonesia Tengah dengan epicenter pada koordinat 8,41 derajat lintang selatan dan 121,39 derajat bujur timur atau sekitar 30 km timur laut Nange Keo NTT. Gempa tersebut memiliki kedalaman 15 km dan merupakan gempa dangkal akibat aktivitas Flores Back Art Trench. Berdasarkan laporan awal Pusdalops BPBD Kabupaten Bima hingga pukul 12.30 menit waktu Indonesia Tengah, guncangan gempa menyebabkan sejumlah bangunan mengalami kerusakan di beberapa kecamatan. Kepala BPBD Kabupaten Bima, Abdul Muiz, melalui Kabid Kedaruratan dan Logistik Nurul Huda menerangkan, kerusakan tercatat di kecamatan Lambitu, Lambu, Woha, dan Monta. Selain kerusakan bangunan, satu warga di kecamatan Sape sudah mengalami luka. Di Kecamatan Lambitu, kantor Camat Lambitu mengalami keretakan pada dinding tembok aula sepanjang sekitar 3 meter. Sementara di Kecamatan Lambu, tempatnya Desa Soro, satu unit rumah panggung 12 tiang milik M. Saleh di RT 3 RW 2 Dusun Moti roboh dan mengalami kerusakan berat. Kerusakan juga terjadi di Kecamatan Woha di Desa Rabakodo, bagian dapur rumah batu milik M. Nasir, RT 1 RW 1 Dusun Lavendo, roboh dan masuk kategori rusak sedang. Kondisi serupa terjadi di Desa Tolotongga, Kecamatan Monta, bagian dapur rumah batu milik Mustamin, warga berusia 72 tahun, roboh akibat guncangan gempa. Rumah tersebut tercatat mengalami kerusakan sedang. Selain di Desa Bugis, Kecamatan Sape, seorang warga bernama Damar, 21 tahun, mengalami luka robek pada bagian kaki. Korban terluka saat terjadi kepanikan akibat guncangan gempa dan kini mendapatkan perawatan di Puskesmas Sape. Guncangan gempa dirasakan di Kota Bima, Kabupaten Bima hingga Kabupaten Dompu. Getaran dirasakan nyata di rumah, bahkan sejumlah warga merasakan seolah-olah ada truk yang melintas. Jendela dan pintu juga dilaporkan berderik serta dinding bangunan berbunyi. Selain menimbulkan kerusakan, gempa tersebut memicu kepanikan warga, terutama masyarakat yang berada di wilayah pesisir Kecamatan Sape dan Kecamatan Lambu. Setelah adanya peringatan dini tsunami, warga di sejumlah desa pesisir melakukan evakuasi mandiri menuju dataran yang lebih tinggi sebagai langkah kewaspadaan. BPBD Kabupaten Bima menyebut sekitar 300 warga dari Desa Sangia, Desa Poja, dan Desa Bugis, Kecamatan Sape, serta warga Desa Lambu, Kecamatan Lambu, melakukan evakuasi mandiri. BPBD bersama unsur terkait langsung melakukan koordinasi dengan camat, kepolisian, TNI, dan pemerintah desa untuk melakukan pemantauan, pendataan, kaji cepat, serta penanganan terhadap wilayah yang terdampak. Dinas Sosial Kabupaten Bima juga telah memberikan bantuan nasi kepada warga yang melakukan evakuasi mandiri di dataran tinggi. BPBD menghimbau masyarakat tetap tenang dan tidak memasuki bangunan yang mengalami kerusakan atau retak akibat gempa karena berpotensi membahayakan keselamatan. Warga juga diminta tetap mewaspadai kemungkinan terjadi gempa susulan serta tidak mudah terpercaya terhadap informasi yang belum dapat dipertanggungjawabkan. Masyarakat diminta memperoleh informasi kebencanaan melalui sumber resmi pemerintah daerah dan BMKG serta mengikuti arahan petugas lapangan. Hingga laporan awal tersebut disampaikan, BPBD Kabupaten Bima masih melakukan pendataan dan kaji cepat terhadap kemungkinan adanya dampak lain akibat gempa. Berikan demikian untuk informasinya, dan semoga informasi ini menjadikan kewaspadaan lebih teliti lagi untuk kita semuanya mempercayai informasi, dan tentunya juga kita harus ekstra hati-hati menjaga kemungkinan yang terjadi dan cara mengevakuasi diri saat gempa terjadi. Pendengar, waktu menunjukkan pukul 18.48 menit, Supi masih hadirkan beberapa sajian lagu di Bima Malam, dengan kami hadirkan tembang Islami di ruang dengar Anda. Dan tetap bersama kami pendengar Radio Republik Indonesia Bima, kanal informasi dan juga inspirasi.

Sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Berilah aku 6 jaminan, aku akan jamin kalian ke surga. Jujurlah manakala bicara, penuhilah jika kalian berjanji, tunaikan amanah jika kalian mendapatkan amanah, jagalah kemaluan kalian, rendahkan pandangan kalian, dan jagalah tangan kalian." Dari hadis riwayat Ahmad.

saudara pendengar, demikian untuk beberapa sajian lagu menemani aktivitas Anda di kesempatan malam hari ini untuk program Mutiara Sore, dengan kami hadirkan lagu-lagu di tembang Islami. Dan beberapa menit ke depan kami hadirkan untuk lagu, satu lagu di ruang dengar Anda sampai tuntas kebersamaan Sukmi menemani Anda pada pukul 19 malam. Dan nanti akan dilanjutkan kebersamaan kami bersama Pro 1 RRI Mataram untuk mendengarkan program-program selanjutnya malam hari ini. Dan saat yang Sukmi bertugas pamit undur dari ruang dengar Anda, mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di siaran Pro 1 Radio Mataram untuk malam ini. Masih bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani ruang dengan Anda. Di MDP malam ini kembali kami hadirkan beberapa informasi dan musik dalam musik dan informasi. Kami awali ini informasi terkait gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur, ya, di mana gempa magnitudo 7,7 yang mengguncang Manggarai, Nusa Tenggara Timur, Sabtu 15 Agustus 2026 turut berdampak ke wilayah Bima, di mana sejumlah rumah dan fasilitas umum mengalami kerusakan, sementara sekitar 300 warga dilaporkan mengungsi ke dataran tinggi. Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal memastikan pemerintah daerah bergerak menangani dampak gempa di Bima. Ia telah berkoordinasi dengan Bupati dan Wali Kota Bima untuk memastikan penanganan di lapangan. Di tengah situasi tersebut, Iqbal meminta masyarakat, terutama di Pulau Sumbawa, tidak panik. Ia menegaskan informasi yang menyebut gempa di Flores otomatis akan menyusul terjadi di NTB dan Bali tidak benar. Iqbal mengatakan telah berkomunikasi dengan BMKG dan sejumlah ahli dari ITB. Menurutnya, meski wilayah Flores dan NTB berada dalam sistem tektonik yang sama, gempa di satu wilayah tidak otomatis memicu gempa di wilayah lainnya. Pemprov NTB juga akan menerbitkan surat edaran kepada seluruh bupati dan wali kota untuk meningkatkan kewaspadaan. Sementara itu, Kepala Pelaksana BPBD NTB Sadimin mengatakan dampak gempa sementara tercatat di Kota Bima dan Kabupaten Bima. Tim BPBD bersama unsur terkait masih melakukan pendataan dan verifikasi di lapangan. Di Kota Bima, 3 rumah mengalami kerusakan, 1 rumah rusak sedang di Kelurahan Rabangodu Selatan, sedangkan 2 rumah lainnya rusak ringan di Kelurahan Panggi dan Kelurahan Penaraga. Kerusakan juga terjadi di gudang Bulog. Bagian dinding rusak hingga menyebabkan sejumlah karung beras berjatuhan. Kemudian plafon masjid Hotel Mutmainnah turut mengalami kerusakan. Di Kabupaten Bima, 3 rumah terdampak, 1 rumah rusak ringan di desa Rabakudu, 1 rumah rusak berat di desa Suru, dan 1 rumah rusak sedang di desa Tolotangga. Kantor Camat Lambitu juga mengalami retakan pada bagian dinding. Selain itu, seorang warga bernama Fajar, 60 tahun, mengalami luka ringan berupa lecet pada kaki di desa Sangiang, Kecamatan Wera. BPBD NTB masih memantau perkembangan dan melakukan asesmen untuk memastikan seluruh dampak gempa di wilayah Bima. Informasi ini pendengar, Anda ingin baca selengkapnya kembali, silakan mengunjungi laman informasi kami di rri.co.id.

Dewas 19 yang dirilis tahun 2002 sejauh ini. Anda suka dan terhibur dengan lagu ini, semoga semangat ya untuk menikmati suasana malam ini, malam minggu di bulan kemerdekaan. Masih di Unsur Informasi, kami temani Anda pendengar di malam hari ini. Masih bersama saya Andi Suhandi ya, yang akan menemani Anda hingga tutupnya siaran nanti, hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Untuk informasi dari Kota Mataram, pendengar, Dinas Pariwisata Kota Mataram meningkatkan pengawasan di sejumlah destinasi wisata pesisir menyusul gelombang tinggi yang terjadi dalam beberapa hari terakhir. Langkah ini dilakukan untuk memastikan keselamatan wisatawan. Kepala Dispar Kota Mataram, Cahya Samudra, mengatakan imbauan keselamatan telah diteruskan kepada pengelola destinasi, kelompok sadar wisata, dan Satgas Pariwisata. Pengawasan terutama difokuskan pada destinasi yang memungkinkan wisatawan beraktivitas langsung di bibir pantai, seperti di Pantai Lawang Balo, Pantai Gading, Pantai Mapakindah, dan Pantai Sunset Line. Sementara itu, risiko di kawasan Pantai Ampenan dinilai lebih terkendali. Untuk memperkuat penyampaian peringatan, pengelola di titik rawan seperti Pantai Lawang Balo diminta memanfaatkan pengeras suara untuk memberikan imbauan secara berkala. Dinas Pariwisata juga menilai belum perlu membangun posko siaga khusus bersama BPBD karena kondisi gelombang tinggi saat ini masih dapat diantisipasi melalui pengawasan dan penyampaian informasi keselamatan. Silakan mendengar, untuk Anda yang ingin membaca informasi ini selengkapnya bisa mengunjungi laman informasi kami di rri.co.id.

TV digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Halo Bro Satu Radio Mataram, terima kasih Anda masih setia untuk mendengarkan siaran kami di Bro Satu Radio Mataram. NTV malam ini masih bersama saya Andi Suhandi yang akan terus menemani Anda hingga tuntas siaran malam ini ya di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Kami jeda dulu untuk menghadirkan informasi dan musik karena saat ini sudah merapat ke pukul 19 lewat 29 menit waktu Indonesia Tengah. Saatnya dikumandangkan azan Isya untuk wilayah Kota Mataram dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Pro 1 RRI Mataram.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Terima kasih mendengar Anda masih bersama kami di Musi dan Informasi Pro 1 RRI Mataram. Dan kami hadirkan kembali informasi untuk Anda. Ini informasi yang tentunya masih kami kutip dari pemberitaan RRI Mataram ya, di mana kami kutip juga untuk Anda di laman informasi kami di rri.co.id. Santai informasi mendengar, di mana kepolisian daerah NTB bersama jajaran Polres, TNI, pemerintah daerah, dan sejumlah pihak terkait menanam sekitar 10.000 pohon secara serentak di berbagai wilayah di NTB. Penanaman secara simbolis dilakukan di kawasan Bukit Mandalika, Lombok Tengah pada Jumat 14 Agustus 2026. Kapolda NTB Irjen Pol Kalingga Rendra Raharja mengatakan, penanaman pohon merupakan bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan sekaligus mengantisipasi berbagai dampak perubahan iklim seperti pemanasan global, kerusakan hutan, berkurangnya ruang terbuka hijau, banjir, kekeringan, hingga cuaca ekstrim. Dan ia juga menjelaskan jenis pohon yang ditanam disesuaikan dengan kondisi wilayah. Untuk kawasan pegunungan dan daratan, penanaman diprioritaskan pada pohon berkayu dengan sistem perakaran yang kuat dan mampu membantu menjaga ketersediaan air. Beberapa jenis yang dipilih antara lain seperti jati, asam, beringin, trembesi, serta pohon berkayu lainnya. Sementara di kawasan pesisir, penanaman lebih diarahkan pada pohon bakau atau mangrove. Menurutnya gerakan penghijauan ini membutuhkan keterlibatan seluruh elemen masyarakat. Karena itu Polda NTB akan mendorong jajaran Babin Kamtibmas untuk mengajak masyarakat menanam sekaligus merawat pohon di lingkungan masing-masing. Informasi ini pendengar kami kutip untuk Anda dari laman informasi kami di rri.co.id.

Selama ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri. Menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Bendera Indonesia, sangsaka merah putih, pertama kali dijahit oleh Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, di Bengkulu pada tahun 1942. Bung Karno saat itu sedang diasingkan oleh pemerintah Belanda di Bengkulu. Bendera yang dijahit Fatmawati berukuran 277 x 190 cm dan terbuat dari kain katun. Bendera tersebut kemudian dibawa ke Jakarta dan dikibarkan pada saat proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Warna merah dan putih pada bendera Indonesia memiliki makna yang mendalam. Merah melambangkan keberanian dan putih melambangkan kesucian. Kedua warna tersebut juga melambangkan perjuangan rakyat Indonesia untuk mencapai kemerdekaan. Bendera Indonesia merupakan simbol kedaulatan dan kehormatan bangsa Indonesia. Bendera tersebut harus dihormati dan dijaga oleh seluruh rakyat Indonesia.

para pahlawan berjuang dengan bambu runcing, mengorbankan tenaga, harta, bahkan nyawa demi satu cita-cita, Indonesia yang merdeka. Hari ini, perjuangan itu belum berakhir. Medannya telah berubah. Kita menghadapi derasnya arus informasi, hoax, fitnah, dan penyalahgunaan teknologi. Disinilah semangat juang harus terus menyala. Jadilah pejuang digital, sharing sebelum berbagi, gunakan media sosial dengan bijak, sebarkan informasi yang benar, ciptakan karya yang menginspirasi, dan manfaatkan teknologi untuk membangun negeri. Karena setiap unggahan yang bermanfaat, setiap ide yang membawa perubahan, dan setiap langkah kecil yang menjaga persatuan adalah bagian dari mengisi kemerdekaan. Mari korbankan semangat para pahlawan dalam setiap karya dan tindakan. Dirgahayu Republik Indonesia, merdeka, bersatu, berkarya, dan melangkah maju di era digital.

Bangoro Pos 1 Radio Mataram, kami cukupkan ya untuk menghadirkan informasi dan lagu dalam musik dan informasi saat ini, karena saat ini waktu terus merapat ke pukul 20 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita nantikan warta berita sentral dari RRI Pro 3 Jakarta. Tetaplah bersama kami.

0: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
1: Lantas semua, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dan seluruh jajaran terkait termasuk TNI dan Polri melakukan langkah-langkah mitigasi, melakukan langkah-langkah cepat tanggap darurat.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang.
0: Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Pengukuhan Paskibraka memperkuat ideologi dan semangat kebangsaan. Presiden Rusia menyatakan kerja sama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut. Inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 15 Agustus 2026 bersama saya Fajar Dugroho. Pemerintah memastikan penanganan cepat pasca gempa yang mengguncang Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Afandi.
3: Pemerintah menyampaikan duka atas gempa yang mengguncang Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur yang terjadi pagi tadi pada pukul 5.00 waktu Indonesia Barat. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi telah melapor kepada Presiden Prabowo Subianto. Menteri Prasetyo mengatakan telah berkoordinasi dengan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, berkoordinasi dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, berkoordinasi dengan BMKG, Basarnas, dan Gubernur NTT Melkila Kalena. Koordinasi untuk memastikan penanganan cepat pasca gempa, terutama untuk mengatasi keadaan di awal kejadian, khususnya mengecek di reruntuhan bangunan. Penjelasan Menteri Prasetyo disampaikan pada wartawan Istana Merdeka Jakarta siang tadi.
1: Lantas semua

0: teman-teman yang
1: kirimkan kami juga di Maumere. Itu ada reruntuhan-reruntuhan dan kemudian ada beberapa kantor-kantor juga yang runtuh, dan kami minta untuk segera cek apakah ada korban di reruntuhan-reruntuhan tersebut.
2: Sementara itu, Dandim 1602 ND Letkol Infantri Nugroho Susanto dalam perbincangan bersama Pro 3 RRI mengatakan terdapat 8 titik yang tertutup longsor. Petugas gabungan berhasil membuka jalan dari reruntuhan material longsor. Ini jalan sudah bisa dilalui oleh kendaraan roda 2 dan roda 4.
3: Ada beberapa titik jalan longsor kurang lebih sekitar 20 dan sampai sekarang sudah bisa dilewati. Tetapi untuk kendaraan besar itu tidak bisa melewati. Karena memang kita utamakan hanya kendaraan roda 4 yang kecil maupun kendaraan bermotor.
2: Gempa bumi dengan kekuatan magnitudo 7,7 sempat memicu peringatan dini tsunami. Kemudian peringatan tersebutlah dicabut. Gempa mengakibatkan warga terluka dan dilaporkan ada korban jiwa. Petugas masih melakukan pendataan terkait dengan dampak dari gempa. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, Tusmudara untuk Indonesia.
4: Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan setelah gempa utama berkekuatan 7,7 magnitudo yang mengguncang Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya dilaporkan Zahrotin Aljana.
5: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4.
6: Badan Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 31 gempa susulan signifikan terjadi setelah gempa utama 7,7 magnitudo mengguncang Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Kepala BNPB Suharyanto mengatakan 4 gempa susulan berkekuatan 5,5 hingga 6,2 magnitudo terjadi sebelum pukul 7 pagi. Menurut Suharyanto, sejak pukul 7 pagi hingga kini tidak lagi terjadi gempa susulan berkekuatan besar. Sementara itu, gempa utama terjadi pada pukul 4:58 waktu Indonesia Barat, dengan pusat gempa di laut pada kedalaman 15 km.
5: Yang signifikan adalah yang magnitudenya besar, ini ada paling tidak tercatat ada 4. Yang pertama, gempa susulan yang cukup besar, magnitudenya 6,2, itu terjadi pada pukul 05.13 menit, ya, tepatnya hampir sama dengan gempa yang pertama, cuma kedalamannya ini naik. Jadi yang gempa susulan pertama itu di kedalaman 10 km dan tetap berada di laut.
6: Sementara itu, Kepala BMKG Tengku Faisal Fatani mengingatkan, gempa susulan berkekuatan kecil masih terus terjadi di wilayah Flores. Hingga pukul 14 waktu Indonesia Barat, BMKG mencatat 235 gempa susulan dengan magnitudo 2,5 hingga 6,2. Faisal mengatakan aktivitas gempa susulan tersebut belum menunjukkan pola peluruhan. Namun, BMKG mengingatkan masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa. Kondisi tersebut dinilai perlu diwaspadai karena gempa susulan tetap berpotensi memperparah kerusakan bangunan.
7: Dan di sebelah kanan kita melihat ada grafik gempa bumi susulan. Ini dari jam ke jam kita amati hingga saat ini belum mengalami peluruhan. Umumnya peluruhan akan terjadi 2-3 minggu seperti gempa di Maluku Utara yang baru-baru ini terjadi. Jadi diperlukan waktu hingga gempa-gempa susulan ini akan luruh setelah 2-3 minggu.
6: BNPB mencatat hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat, sebanyak 38 orang meninggal dunia akibat gempa. Di sisi lain, sebanyak 2 orang mengalami luka berat, 11 orang luka ringan, dan sekitar 2.000 warga lainnya mengungsi secara mandiri. Kepala BNPB menyebut pemerintah akan terus melakukan koordinasi dan memperbarui informasi penanganan gempa kepada masyarakat setiap harinya. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 magnitudo.

0: magnitudo mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah, sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak. Selengkapnya dilaporkan Mario Alberto. Mario, laporan Anda. Mario.
1: Halo, Bang.
0: Iya, Mario, laporan Anda, silakan.
1: Oh ya, bisa telepon ke nomor yang tadi, Bang.
0: Oke, baik. Kami coba untuk menghubungi kembali rekan kami, Mario Alberto, untuk menghadirkan informasi selengkapnya.

0: Kita beralih sejenak ke informasi lainnya terlebih dahulu. Mendengar pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka atau paskibraka untuk upacara peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia menjadi momentum penting dalam memperkuat ideologi bangsa, dan laporan selengkapnya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila BPIP Yudian Wahyudi mengatakan pengukuhan 76 pasukan pengibar bendera pusaka paskibraka tingkat nasional yang dikukuhkan langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka siang hari tadi menjadi momentum penting bagi para peserta anggota paskibraka dalam semangat HUT ke-81 Republik Indonesia. Dalam konferensi pers usai pengukuhan, Kepala BPIP Yudian menuturkan bahwa ke-76 anggota paskibraka tahun 2026 ini memiliki tugas penting dalam melanjutkan perjuangan bangsa Indonesia saat ini. Dalam hal itu, Kepala BPIP Yudian menjelaskan bahwa di masa kini, perjuangan yang harus dapat diterapkan dan menjadi teladan bagi para generasi muda bangsa, yakni dengan mempertahankan segala upaya dalam membumikan ideologi bangsa secara bergotong royong. Sebab ditegaskannya, masa depan ketahanan ideologi dalam perjalanannya ke depan ditentukan oleh para generasi muda penerus bangsa.
2: Nah, di situ mereka akan memainkan khususnya ya pada tanggal ulang tahun ini peran apa yang dulu pernah dilakukan oleh para pejuang ya waktu mereka memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Dan disitulah mereka dipersiapkan untuk menjadi pejuang-pejuang selanjutnya ya, untuk membumikan nilai-nilai Pancasila dari pusat sampai ke daerah dalam berbagai macam dimensinya, tadi sih untuk perubahan ketahanan dan bekerjasama dengan berpihak atau dengan pasangan gotong royong.
1: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala BPIP Rima Agristina mengungkapkan bahwa 76 anggota paskibraka tingkat nasional ini merupakan representasi dari generasi bangsa Indonesia di seluruh daerah. Melalui pengukuhan anggota paskibraka ini diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima menjadi komitmen pemerintah dalam membentuk dan membina para generasi penerus bangsa yang siap mewariskan perjalanan bangsa Indonesia.
3: Alhamdulillah dilaksanakan pada tanggal 15 ini tepat waktu, dan ini menunjukkan juga komitmen dari seluruh pemerintahan bagaimana kita mendukung adik-adik ini untuk sungguh-sungguh menjadi pewaris Indonesia masa depan yang kompeten, kader pemimpin Indonesia masa depan.
1: Diketahui dalam pengukuhan 76 paskibraka tingkat nasional ini masing-masing terdiri dari 38 putra dan 38 putri generasi penerus bangsa dari 38 provinsi di seluruh Indonesia. Selain pengukuhan paskibraka tingkat nasional, dalam peringatan HUT ke-81 Republik Indonesia diungkapkan Wakil Kepala BPIP Rima Agristina, juga akan dilakukan pengukuhan paskibraka tingkat daerah untuk menjalankan tugas upacara peringatan kemerdekaan Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Beruntun berbagai daerah melaksanakan pengukuhan dan semuanya akan sama-sama bertugas 17 Agustus 2026 nanti.

0: Baik, mendengar upaya penanganan dan pencarian korban terus dilakukan setelah gempa bumi berkekuatan 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu pagi. Hingga perkembangan terbaru, jumlah korban meninggal dunia terus bertambah. Sementara petugas masih melakukan evakuasi dan pendataan kerusakan di sejumlah wilayah terdampak, termasuk di Labuan Bajo. Kita akan ikuti laporan selengkapnya bersama Mario Alberto. Mario.
1: Ya, pendengar RRI di mana saja Anda berada, saat ini saya melaporkan langsung dari wilayah Ruteng, Kabupaten Manggarai. Bahwasannya menyusul bencana gempa bumi berkekuatan 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada Sabtu 15 Agustus pagi, pemerintah Kabupaten Manggarai bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah bergerak cepat mengeluarkan imbauan resmi kepada seluruh lapisan masyarakat. Hingga pukul 17 WITA, dampak fatal dari guncangan besar ini dilaporkan telah merenggut puluhan korban jiwa. Berdasarkan data terbaru dari BPBD Kabupaten Manggarai, jumlah korban meninggal dunia kini telah mencapai 23 orang. Peta sebaran korban di beberapa wilayah kecamatan sebagai berikut. Di Kecamatan Reok, 12 orang yang meninggal dunia. Kecamatan Reok Barat, 4 orang meninggal dunia. Kecamatan Langkirembong, 3 orang. Kecamatan Warii, 2 orang. Kecamatan Cibal, 1 orang. Dan Kecamatan Cibal Barat, 1 orang. Sementara itu, merespon situasi ini, Bupati Manggarai Heribertus Gerardus Lajunabit menginstruksikan 4 poin pasca gempa yang wajib dipatuhi oleh warga demi menjaga keselamatan bersama. Keempatnya mencakup tetap waspada dan jangan panik, ikuti arahan resmi pemerintah, kemudian segera laporkan dampak bencana gempa bumi. Kemudian ia juga mengajak seluruh lapisan masyarakat untuk bersama-sama berdoa agar situasi ini segera berlalu.
2: Karena itu kami mohon doa dari semua pihak, terutama seluruh masyarakat Manggarai. Mari kita berdoa supaya bencana ini bisa segera lewat. Kewaspadaan penting, tetapi jangan membuat kita panik. Sekali lagi kami minta supaya tidak ada yang panik.
1: Dan dapat saya informasikan juga pendengar, BMKG juga tetap mengimbau masyarakat untuk waspada terhadap bencana gempa susulan, sehingga untuk mengantisipasi keselamatan dan juga kenyamanan bersama. Dari Ruteng, Kabupaten Manggarai, Mario melaporkan Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ada update terkini soal korban yang masih dalam pencarian, Mario?
1: Untuk sementara jumlah yang dirilis dari BPBD Kabupaten Manggarai berjumlah 23 orang, dan total sebelumnya ini sebanyak 15 orang, dan ini juga masih terus dilakukan pencarian, sehingga untuk update terbaru tetap kami akan informasikan.
0: Untuk malam ini proses evakuasi atau pencarian korban masih dilakukan atau dihentikan sementara, Mario?
1: Untuk sementara proses pencarian masih terus berlangsung, terutama untuk wilayah utara, maksud saya di Kabupaten Manggarai, karena itu yang memang sangat terdampak sekali bencana gempa ini.
0: Iya, terkait dengan lokasi wisata, untuk informasi soal adakah warga negara asing yang menjadi korban wisatawan mancanegara, Mario?
1: Untuk saat ini di Kabupaten Manggarai sendiri, informasi berkaitan dengan wisatawan asing memang belum ada.
0: Baik, kalau gitu kami akan update informasinya di waktu yang akan datang. Terima kasih, selamat malam, Mario.
1: Siap.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, jelang hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia ke-81, masyarakat berharap agar Indonesia lebih maju dan program pemerintah dapat ditingkatkan. Berikut laporan Yurika Fitri.
1: Menjelang peringatan hari ulang tahun ke-81 Republik Indonesia pada Senin 17 Agustus 2026 mendatang, sejumlah harapan disampaikan oleh masyarakat terkait dengan ulang tahun ke-81 tersebut. Dan salah satunya adalah Jimmy yang mengharapkan agar di ulang tahunnya ke-81 ini Indonesia menjadi lebih maju dan juga bisa mesejahterakan rakyat.
2: Indonesia bebas korupsi kita boleh. Indonesia makin maju, makin berdaulat, adil dan makmur.
1: Sementara itu, hal senada juga disampaikan Randy yang menyampaikan mendukung program-program yang saat ini dijalankan oleh pemerintah. Dan Randy juga berharap agar kedepannya program seperti makan bergizi gratis dan juga sekolah rakyat dapat lebih ditingkatkan.
3: Untuk kedepannya sih semoga ada perbaikan dari program-program tersebut agar semakin baik.
1: Sementara itu, dari pantauan kami saat ini di kawasan Monas, masyarakat menikmati hari libur dan juga menyaksikan pelaksanaan gladi bersih yang dibawakan oleh para taruna dan juga apel serta beberapa petugas berkuda dan juga para paskibraka yang saat ini tengah melakukan gladi bersih menjelang upacara HUT ke-81 RI di Istana Negara pada Senin mendatang. Dari kawasan Monas, Yurika Fitri, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Kementerian Koperasi menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Selengkapnya dilaporkan Rian Suryadi.
4: Kementerian Koperasi Kemenkop menggandeng Kementerian Lingkungan Hidup untuk memperluas peran koperasi dalam ekonomi hijau, termasuk pengelolaan limbah, ekonomi sirkular, hingga perdagangan karbon. Kolaborasi tersebut ditandai dengan penandatanganan nota kesepahaman MOU dan dilakukan langsung Menteri Koperasi Ferry Juliantono dan Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat di kantor Kementerian Koperasi Jakarta. Menteri Koperasi Ferry Juliantono mengatakan peluang bisnis koperasi dalam ekonomi hijau cukup besar, salah satunya melalui pengolahan sampah hingga limbah, termasuk minyak jelantah yang dapat dikembangkan menggunakan prinsip ekonomi sirkular.
5: Kegiatan dari Kementerian Lingkungan Hidup, karena yang pertama kami koperasi sebagai unit usaha memerlukan dukungan literasi dan pengetahuan tentang bagaimana kegiatan usaha dari koperasi-koperasi itu juga sekarang harus juga memiliki tambahan pengetahuan tentang pengelolaan yang berkelanjutan dan harus sesuai dengan aspek-aspek yang sesuai dengan norma-norma lingkungan hidup.
4: Sementara itu, Menteri Lingkungan Hidup Jumhur Hidayat mengatakan kerjasama tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat koperasi. Jumhur menilai penguatan peran masyarakat lokal dalam kegiatan ekonomi strategis merupakan bagian dari transformasi ekonomi.
6: Dan kami dalam ini, Lingkungan Hidup, mendukung gerakan itu agar kepastian representasi pembangunan yang pro pada rakyat itu benar-benar terjadi dan apa yang kami katakanlah mengerti tentang satu dan lain hal, persampahan, perdagangan karbon dan sebagainya, maka kami memerlukan kolaborasi dengan koperasi itu.
4: Kementerian Koperasi juga mendorong koperasi untuk mengambil bagian dalam perdagangan karbon. Menurutnya, sektor tersebut dapat menjadi sumber peluang usaha baru bagi koperasi sekaligus membuka akses manfaat ekonomi bagi masyarakat. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, peneliti dari Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF menilai target pertumbuhan ekonomi 6% di tahun 2027 terlalu tinggi dalam situasi ekonomi seperti saat ini. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Ambisi pemerintah untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sebesar 6% di tahun 2027 patut diapresiasi, karena selama ini pertumbuhan ekonomi Indonesia belum pernah mencapai angka setinggi itu. Namun dalam kondisi perekonomian seperti saat ini, target pertumbuhan ekonomi 6% dinilai terlalu tinggi. Hal tersebut disampaikan peneliti bidang makroekonomi dan keuangan Lembaga Kajian Ekonomi Keuangan INDEF, Abdul Manapulungan, dalam diskusi ekonomi hari ini mengenai tanggapan atas pidato presiden dan pembacaan nota keuangan RAPBN 2027. Abdul Manap mengatakan fundamental ekonomi Indonesia saat ini belum begitu baik, konsumsi rumah tangga masih ditopang masyarakat kelas atas dan pertumbuhan industri manufaktur yang cenderung masih menurun.
2: 6% itu dapat dikatakan angka yang terlalu tinggi untuk situasi ekonomi saat ini, di mana fundamental ekonomi tidak begitu baik, terlihat dari konsumsi rumah tangga belum tinggi. Pertumbuhannya meskipun meningkat, tapi fundamentalnya tidak begitu mengesankan karena lebih didorong oleh pertumbuhan atau konsumsi kelas atas gitu ya. Lalu dari sisi lapangan usaha pun kita masih bergantung pada industri manufaktur yang pertumbuhannya dan kontribusinya cenderung menurun.
1: Peneliti INDEF Abdul Manapulungan mengkhawatirkan jika pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi dan tidak tercapai akan mempengaruhi penerimaan pajak. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa dalam keterangan pers Jumat 14 Agustus 2026 kemarin optimis dengan target pertumbuhan 6% di tahun 2027. Tapi ia mengisyaratkan kemungkinan tarif pajak baru jika pertumbuhan ekonomi berhasil naik ke 6%. Namun, Menteri Purbaya menegaskan tarif pajak baru akan mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat.

0: Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Beralih informasi dari luar negeri, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan kerjasama konstruktif antara Rusia dan Korea Utara akan terus berlanjut, baik dalam agenda bilateral maupun internasional. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara hari ini, pernyataan tersebut disampaikan Putin saat mengucapkan selamat kepada pemimpin Korea Utara Kim Jong-un atas hari pembebasan nasional Korea yang diperingati setiap 15 Agustus. Dari dunia olahraga, Liga Sepak Bola Putri atau Indonesian Women League IWL 2026 akan menerapkan konsep kompetisi terpusat di satu lokasi dengan kemasan sport festival. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Itiloli.
2: Yang sudah lama tunggu-tunggu akhirnya tiba juga. Hari ini secara resmi Liga Putri Indonesia akan diselenggarakan lagi di

konsep yang agak berbeda. Jadi kita akan menggunakan centralized stadion, yaitu di Sumantri. Mulai diikuti dengan 6 tim di tahap awal. Jadi seperti pada umumnya proses bayi berjalan juga perlahan-lahan, step by step. Jadi kita mulai dengan 6 klub di area Jabodetabek, karena kita ingin memastikan bahwa secara liga dan secara klubnya bisa sustainable untuk jangka panjang, karena kita ingin Indonesia Women's League ini bisa berjalan selamanya dan terus berkembang, tumbuh dengan baik untuk mendukung timnas Indonesia Putri. Sehingga kita mulai dengan 6 klub dulu di area Jabodetabek untuk memastikan bahwa secara operasional juga efisien.

ditunggu-tunggu ya sama semua pemain, termasuk aku sendiri yang mungkin kadang kita ngerasa kapan nih Liga Indonesia ada juga gitu ya, sampai yang harus nyari-nyari link untuk main di luar negeri. Pasti ini excited banget dan gak sabar. Terus juga sekarang kita lagi fokus untuk baru mulai persiapan.

demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRIPrograma3. Saya Fajar Nugroho, selamat malam.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Ya, pendengar Prosatria di Mataram, masih bersama saya Andi Suhandi ya di NTB malam ini yang akan menemani Anda. Kali ini dalam program atau acara Success Story setiap Sabtu malam ya, setelah warta berita di pukul 20 tadi. Dan kali ini pendengar, saya akan hadirkan satu kisah ya, di mana ini kisah salah satu pelaku UMKM juga yang alhamdulillah sukses. Semoga ini bisa menginspirasi kita bersama. Gimana? Kisah Sayu Putu Seni. Nah, ini yang beralamat di mana ini ya? UMKM NTB di Mataram. Oh, di Mataram. Ini adalah cerita tentang anak muda yang berani mengambil peluang dengan cepat. Jadi pada awal 2026, Fanani Open Co. baru mendapatkan nomor induk berusaha atau NIB pada Januari. Artinya usaha ini masih sangat muda ya. Tetapi usia-usaha yang muda tidak membuat pemiliknya berpikir kecil. Ketika banyak orang mungkin masih sibuk memikirkan apakah produknya akan laku, Fanani Open Co. ini sudah mulai mencari pasar yang lebih pasti. Mereka membaca kebutuhan pasar. Mereka kemudian menjalin kemitraan sebagai pemasok roti untuk SPPG. Nah, ini menjadi salah satu langkah penting dalam perjalanan usaha mereka. Jadi bukan sekedar menjual kepada konsumen satu persatu ya, tetapi ini mulai membangun pasar kelembagaan. Dalam waktu relatif singkat, kapasitas produksinya telah mencapai sekitar 200 hingga 250 buah per hari. Mereka juga mulai mengurus sertifikasi halal sebagai bagian dari upaya meningkatkan kepercayaan konsumen. Tetapi tentu saja perjalanan tersebut tidak berarti tanpa tantangan ya. Menjalankan bakery berarti harus mampu menjaga rasa, menjaga kebersihan, kemudian menjaga kualitas, menjaga bahan baku juga, dan mengatur waktu produksi. Dan yang tidak kalah penting, memenuhi pesanan sesuai kebutuhan mitra. Nah, Fanani Oven Co. ini menunjukkan bahwa usia usaha yang masih muda bukan alasan untuk berjalan lambat ya. Justru keberanian membaca peluang ini sejak awal menjadi kekuatannya. Dinas Koperasi UKM NTB melalui PLUT juga memberikan pendampingan dalam aspek pemasaran dan penguatan strategi bisnis agar usaha tersebut bisa berkembang dan memperluas pasarnya. Jadi apa yang bisa kita pelajari dari pengusaha ini ya? Jangan menunggu usaha sempurna baru mencari pasar ya. Justru pasar ini harus dipelajari sejak awal agar produk yang dibuat ini benar-benar menjawab kebutuhan. Tepat sekali. Jadi dari usaha itu, usaha boleh baru ya, tetapi keberanian membaca peluang ini tidak boleh menunggu.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

0: cuman ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

0: informasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama ITDC mulai melakukan persiapan MotoGP Mandalika 2026. Gubernur NTB Galuh Muhammad Iqbal mengatakan, rapat koordinasi perdana ini menjadi awal untuk mempercepat persiapan MotoGP. Berbagai persoalan yang berpotensi menghambat penyelenggaraan mulai dipetakan dan akan dibahas melalui klaster khusus. Persoalan tersebut antara lain, konektivitas antar daerah, transportasi menuju Mandalika, infrastruktur akomodasi UMKM, keterlibatan masyarakat lokal, relawan hingga sektor komersial. Iqbal mengatakan persiapan dilakukan lebih awal agar penyelenggaraan MotoGP tahun ini bisa lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Demikian Lintas Informasi.
0: Setelah kita ikuti Lintas Informasi, Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal. Manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-bedaan. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Ya. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Astaga, Om Bucin. Sebikin apa saya siang panas terik begini? Itu apa lagi, Om Bucin? Nih, itu bom ikan, kah? Ini, kata si Bincang berkali-kali stop pakai cara begitu sudah, Om.
1: Yee, FNK, memanglah kenapa, kata? Sedangkan sokal juga. Cari ikan pakai pancing dan jaring sekarang ini su paling susah setengah mati sekali. Ikan su lari jauh. Kalau seng pakai ini, bom, beta pung dapur seng mengepul, kata. Saya mau tanggung dapat dengan anak-anak pengurang sekolah, kah?
0: Tapi, Om, kalau Om bom itu karang, anak ikan hancur semua. Hari ini Om bapak ikan banyak. Bisa-bisa, katanya pun cucu tidak bisa ngapain apa-apa lagi. Karena laut semakin. Astag kita yang pemerintah dan dengung-dengungkan itu, salah satunya pada katanya pun alam biar harmonis. Bukan berkasih hancur.
1: Ah! Dari kota semua itu, katong di ujung pulau ini lapar kace. Seng ada waktu berlipat, harmoni itu.

0: Pacul, kita datang dulu.
1: Lihat ke kampung hasil hari ini. Tuang ngalai. Jukang cakalang ding bubara segar-segar pung banyak apa lai. Mari foto lah taruh di akun jua.
0: Om Buceng. Om Buceng. Mantap sekali. Siapa tahu ada yang langsung datang pesan tuh.
2: Hei, Om Buceng. Kita baru pusing saja. Langsung dipesan sama restoran di Ambon.
1: Iya kan? Paling cepat deh.
2: Iya Om Buci. Dong sudah teruang ke rekening koperasi desa nih.
1: Dulu Om pikir internet dan laptop ini cuma bikin malas anak muda saja. Ternyata kalau ketong kawinkan alam dan kekayaan dengan digitalisasi yang saya bilang itu, ketong di desa bisa hidup tenang tanpa rasa takut.
2: Betul Om, jaga alam, alam juga jaga ketong. Takut teknologi, kita maju sama-sama tuh.
1: Iyo kace, betul, sangat betul.

Langit semakin gelap, angin semakin bertiup kencang, hujan pun turun. Beberapa pohon bertumbangan, bahkan ada yang diterbangkan angin. Suasana sangat menakutkan. Terlihat kendaraan-kendaraan besar juga mulai menepi dan berhenti. "Bu, teruslah mengemudi," kata ibu sambil terus melihat ke depan. Anaknya tetap mengemudi dengan bersusah payah. Hujan lebat menghalangi pandangan, hanya berjarak beberapa meter saja. Si anak mulai takut, namun tetap mengemudi walaupun sangat perlahan. Setelah melewati beberapa kilo ke depan, dirasakan hujan mulai mereda dan angin mulai berkurang. Setelah beberapa kilometer, sampailah mereka pada daerah yang kering dan matahari bersinar cerah. "Silakan berhenti dan keluarlah," kata ibu, "agar kau bisa melihat seandainya berhenti di tengah badai." Sang anak berhenti dan keluar. Dia melihat jauh di belakang sana, badai masih berlangsung. Dia membayangkan orang-orang yang terjebak di sana. Dia baru mengerti bahwa jangan pernah berhenti di tengah badai, karena akan terjebak dalam ketidakpastian. Jika kita sedang menghadapi badai kehidupan, teruslah berjalan, jangan berhenti dan putus asa, karena kita akan tenggelam dalam keadaan yang terus menakutkan. Lakukan apa saja yang menyadarkan diri bahwa badai pasti berlalu.

membantu orang lain supaya saya dengan mengeluh, berkeluh kesah, dan marah. Selesaikan saja dengan sabar, bersyukur, dan jangan lupa tersenyum. Teruslah melangkah walau mendapat rintangan. Jangan takut, saat tidak ada lagi tembok untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Perbuatan baik yang paling sempurna adalah perbuatan baik yang tidak terlihat, namun dapat dirasakan hingga jauh ke dalam relung hati. Selain kita, masih akan cukup bila digunakan untuk kebutuhan hidup. Sebesar apapun penghasilan kita, pasti akan kurang bila digunakan untuk gaya hidup. Tidak selamanya kata-kata yang indah itu benar. Juga tidak selamanya kata-kata yang menyakitkan itu salah.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, terima kasih ya Anda masih bersama kami mendengarkan siaran kami di NTB malam ini, Pro 1 RRI Mataram. Di Sabtu malam atau malam minggu ya. Dan malam minggu ini terasa sedikit berbeda ya, karena kita sedang berada di tengah suasana bulan kemerdekaan. Jadi Anda mungkin melihat ya di berbagai tempat masih terlihat bendera merah putih berkibar, kemudian umbul-umbul menghiasi jalan, warga sedang mempersiapkan berbagai kegiatan untuk menyambut 17 Agustus. Dan banyak juga ya anak-anak atau adik-adik kita yang masih SD, SMP, ini sudah punya cara masing-masing ya untuk menikmati suasana kemerdekaan. Ada yang lomba baris berbaris, ada yang lomba dengan busana. Dan mungkin malam ini ada yang memilih berkumpul. Ada yang bekerja malam minggu ini ya.

kelompok justru tetap penting ya. Bahkan sekarang kita melihat semakin banyak ya anak muda yang menemukan teman bukan hanya semacam perkumpulan, sehati, sehobi ya, dalam sebuah komunitas. Ada komunitas lari, kemudian komunitas fotografi, komunitas musik, komunitas otomotif ya, banyak. Ada komunitas MC, komunitas relawan ya. Nah, komunitas relawan sepertinya sekarang sudah mulai bergerak ya, untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Dan menariknya pendengar, komunitas hari ini bukan hanya tempat berkumpul ya. Komunitas bisa menjadi tempat belajar, tempat menemukan peluang, dan bisa juga menjadi tempat membangun jaringan. Dan juga bisa menjadi tempat untuk mengembangkan kemampuan. Bahkan bagi sebagian orang, komunitas ini bisa menjadi titik awal perubahan hidup ya. Apa bisa? Bisa. Dan mendengar, malam ini kita akan berbicara lebih jauh ya tentang itu. Karena mungkin saja yang selama ini kita cari bukan tempat untuk menghabiskan waktu saja ya, tetapi lingkungan yang membuat bisa berdaya, bisa berkembang, bisa berarti ya. Bukan hanya untuk diri sendiri, tapi untuk orang-orang yang di sekitar kita ya, orang banyak. Dan pendengar, Anda yang mungkin punya cerita tentang bergabung dengan sebuah komunitas, boleh ya gabung nanti bercerita bersama kami di obrolan komunitas untuk malam hari ini. Bisa di 081-8020-56000 atau bisa juga ya kita ngobrol-ngobrol di 0370-646-521. Dan malam ini Anda yang menikmati malam minggu, terasa istimewa ya. Karena kenapa? Tinggal menghitung hari ya. Sekarang hari Sabtu, besok hari Minggu, dan Senin kita akan merayakan hari ulang tahun kemerdekaan RI yang ke-81, tepat di tanggal 17 Agustus. Apapun kegiatan-kegiatan Anda untuk merayakan HUT kemerdekaan RI bersama komunitas, semoga ini bisa memberikan dampak ya, dampak yang positif untuk orang-orang, atau memberikan inspirasi ya untuk orang-orang di sekitar Anda.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

Ya, pendengar Pro 1 RRI Mataram, kalau berbicara mengenai komunitas ya, di era digital ini, kita tahu bersama bahwa ini merupakan era yang begitu cepat ya, zaman berubah. Dan di malam hari ini, saya ingin berbicara mengenai bagaimana merayakan kemerdekaan dengan komunitas ya, yakni merdeka bersama komunitas dari nongkrong, berkarya, hingga bisa menginspirasi. Dan kebersamaan dengan komunitas, tapi kebersamaan itu bentuknya tidak selalu harus dengan pasangan ya. Ada yang bersama keluarga, ada yang bersama sahabat, dan ada pula yang menemukan kebersamaan itu melalui komunitas. Jadi kalau malam ini Anda sedang sendiri, tidak perlu merasa bahwa malam minggu Anda menjadi kurang berarti ya. Bisa jadi justru malam ini adalah waktu yang tepat untuk menemukan lingkungan baru Anda. Dan malam ini suasananya makin istimewa karena beberapa jam lagi ya, bisa dikatakan seperti itu, kita menuju 17 Agustus, merayakan HUT kemerdekaan yang ke-21. Dan kalau kita perhatikan, hampir seluruh kegiatan kemerdekaan itu memiliki satu kata yang sama ya, ini kebersamaan. Karena pernah menjadi cerita tentang satu orang, kemerdekaan adalah cerita tentang kita, tentang masyarakat, tentang gotong royong, tentang orang-orang memilih berjalan bersama, dan juga tentang semangat untuk memberikan yang terbaik untuk bangsa. Dan semangat seperti inilah yang sebenarnya juga kita temukan dalam komunitas ya. Kalau malam minggu ini Anda sedang sendiri pendengar, jangan buru-buru menyebut ini adalah sebuah kesepian. Mungkin Anda sedang menikmati waktu untuk diri sendiri memang ya. Mungkin sedang menyelesaikan pekerjaan, atau mungkin memang belum menemukan lingkungan yang cocok. Dan itu tidak apa-apa, karena memang hidup bukan perlombaan tentang siapa yang paling cepat menemukan pasangan ya, siapa yang paling ramai pertemanannya, atau siapa yang paling banyak memiliki pengikut di media sosial. Yang lebih penting adalah bagaimana kita menemukan orang-orang yang bisa membuat kita menjadi versi terbaik dari kita sendiri. Ya pendengar, secara sederhana komunitas ini adalah sekumpulan orang yang memiliki kesamaan tertentu ya. Bisa kesamaan minat, kesamaan hobi, kesamaan profesi juga, kesamaan tujuan, atau bisa juga kesamaan kepedulian ya, kesamaan kepedulian terhadap sebuah persoalan. Misalnya orang-orang yang sama-sama senang berlari, membentuk komunitas lari. Saya sering sekali melihat komunitas anak-anak muda, ya ini komunitas lari yang berkumpul di Taman Sangkareang, atau yang memang sudah lari ya dari jalan mana gitu, mereka kumpul lari, dan itu terlihat sangat positif sekali vibes mereka. Dan orang yang seperti ini pastinya punya pikiran positif, lingkungan atau circle yang positif akan berdampak juga ya dalam kehidupannya. Dan pendengar, dulu kalau ingin membuat sebuah komunitas, orang harus bertemu secara langsung ya. Namun sekarang ini tidak lagi. Sebuah komunitas bisa dimulai dari grup WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, atau platform yang lainnya ya. Jadi menariknya, teknologi justru membuat komunitas ini semakin mudah berkembang. Jadi seseorang di Mataram misalnya bisa berdiskusi dengan orang di Jakarta. Anak muda di Lombok bisa belajar dari kreator di Bandung. Pelari dari berbagai kota ini bisa saling berbagi pengalaman. Jadi komunitas lokal pun bisa dikenal lebih luas ya melalui media sosial. Namun ada satu hal yang menarik. Semakin digital kehidupan kita, semakin terasa pula nilai pertemuan langsung. Karena itulah kita melihat fenomena seperti social run. Orang-orang bertemu secara langsung untuk berlari, kemudian berbincang, minum kopi, berfoto ya, dan memperluas pertemanan. Dan fenomena ini cukup kuat
di tahun ini ya 2026. Jadi sejumlah laporan menyebutkan Run Club ini berkembang sebagai ruang sosial baru bagi anak muda, bukan sekedar olahraga saja. Ya pendengar, waktu terus merapat di pukul 21 lewat 36 menit waktu Indonesia Tengah. Masih kami temani Anda dalam obrolan komunitas, di mana topik yang saya angkat untuk berbincang-bincang mengenai obrolan komunitas malam ini, yakni dalam suasana kemerdekaan ya. Jadi merdeka bersama komunitas, dari nongkrong, berkarya, hingga menginspirasi.

inovasi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, and learning. Segera download RRI

Ya, benar itu satu rekaman lagu Satu Hati dari Dewa 19 ya. Benar sekali, kita satukan hati di suasana kemerdekaan ini, satu hati bersama komunitas untuk memberikan yang terbaik ya bagi bangsa di HUT ke-81 di tahun ini. Dan malam ini kita berada di tepat di penghujung tanggal 15 Agustus ya. Dan besok 16 Agustus, artinya selangkah lagi 17 Agustus ya. Di berbagai tempat mungkin sudah terdengar persiapan, ada yang menyiapkan upacara, perlombaan, atau ada yang menyiapkan penghiburan ya. Ada yang menghiasi lingkungan juga ya. Dan ada juga yang mungkin malam ini sedang berkumpul bersama teman-teman komunitasnya. Dan menarik sekali kalau kita melihat semua itu dari satu sudut pandang, kemerdekaan ternyata selalu membutuhkan kebersamaan, ya, satu hati. Dan komunitas adalah salah satu bentuk kebersamaan yang hidup di tengah masyarakat hari ini. Dan pendengar, ada satu hal yang sering kita lupakan ya. Manusia memang membutuhkan ruang untuk menjadi dirinya sendiri, tetapi manusia juga membutuhkan orang lain ya. Kita membutuhkan seseorang untuk berbagi ide, untuk berdiskusi. Kita membutuhkan lingkungan yang bisa mengingatkan ketika kita salah. Dan terkadang kita juga membutuhkan seseorang yang mengatakan, jangan berhenti, teruskan, kamu bisa, semangat. Kalimat sederhana ini seperti itu bisa sangat berarti ya. Dan komunitas yang sehat seharusnya mampu ya untuk menghadirkan hal tersebut. Bukan menjatuhkan, bukan membuat seseorang merasa tidak cukup, tetapi membuat anggotanya bisa bertumbuh. Ya pendengar, di penghujung kebersamaan di obrol komunitas kali ini, tentu saya ingin menyampaikan hal yang penting ya, di mana ketika kita ingin berkumpul atau masuk dalam sebuah komunitas, maka yang paling penting adalah pilih komunitas yang positif, yang bisa membangun, yang bisa memberikan semangat. Temukan komunitas yang membuat Anda merasa diterima, kemudian jadilah bagian dari komunitas yang membuat orang lain merasa berarti. Selamat menikmati malam minggu dan Dirgahayu Republik Indonesia ke-81. Terus melaju, terus bertumbuh, terus berkarya untuk Indonesia. Pastikan terus bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi. Kami akan terus menemani Anda hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami.

bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka? Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

menggores kenangan masa dahulu. Rasa ingin cinta kian berpadu, kami hadirkan Ruang Rindu. Deretan lagu dari berbagai era di Ruang Rindu Pro 1 RRI Mataram.

0: episode Radio Mataram.
1: Terima kasih Anda masih setia bersama kami ya di malam minggu ini ya. Kembali kami mewarnai malam minggu Anda, menemani Anda di ruang rindu. Berbagi rindu, berbagi memori dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan ya. Untuk ruang rindu malam ini kita akan bernostalgia, menikmati lagu-lagu mancanegara tahun 80-an, tahun 90-an. Yang ingin bergabung boleh ya di 081-80-056-000 atau di 0370-646-521. Saya sapa dulu nih penelpon pertama. Halo, selamat malam ruang rindu. Iya, dengan siapa nih?
2: Ya,
1: Ila. Ila, kenapa macet-macet suaranya, Ila?
2: Hah? Kenapa, Bang Andi?
1: Ya, macet-macet suaranya, Ila. Oh.
2: Benar, sekarang.
1: Silakan Ila, pengen salam-salam buat siapa?
2: Salam-salam buat Kak Iran yang ada di Lombok Timur. Semoga selalu panjang umur. Terus buat Mbak Kiranti, Bang Raja, Bang Syahril, Bang Kenso, Mbak Kirza, Mbak Ayu di baru ketemunya. Terus buat Pagi Herman, Pagi Sabotin, Bunda Marni, pasti itu buat semuanya ya Bang Andri ya.
1: Oke. Terima kasih.
2: Selamat malam.
1: Malam juga. Waalaikumsalam. Merdeka.
2: Merdeka.
1: Oke, dah Ila, makasih ya. Di belakangnya Ila ada siapa? Halo, selamat malam ruang rindu.
3: Selamat malam ruang rindu.
1: Malam juga Yogi, apa kabar Yogi?
3: Sehat, jangan dijaga yang baik hati ya.
1: Alhamdulillah.
3: Merdeka.
1: Merdeka. Bening deh lalu 17-an jemaah niki.
3: Nah, itu yang terlihat.

0: Bu. Belakangnya Mas Yogi, ada siapa? Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Selamat malam, Ruang Rindu, Bang.
0: Malam juga.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Terima kasih. Terima kasih. Ada Mbak
1: Hati Prana. Siapa lagi?
0: Ada Mbak Ayu di Maluku.
1: Oh, Mbak Ayu di Maluku.
0: Iya. Pokoknya Mbak Anwar di Madura juga.
1: Oh, Pak Anwar di Madura, Sakalangkon ya. Iya, di Madura. Sakalangkon Pak Anwar gitu coba ki nanti.
0: Enggak tahu di Madura.
1: Sakalangkon Pak Anwar gitu. Oke, okay, terima kasih ki nanti ya.
0: Semua kita ya.
1: Oke.
0: Okay. Sama kru. Ya Bang Andi.
1: Yo.
0: Selamat bertugas ya, selalu sama.
1: Terima kasih. Amin. Iya.
0: Semangat Bang Andi. Oke, lagunya kita dengerin sama-sama.
1: Iya.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka, sekali merdeka, tetap merdeka. Selamat malam, Ruang Rindu. Siapa lagi boleh bergabung? Halo.
2: Selamat malam, Ruang Rindu, Bang Andi.
1: Halo, Kinza.
2: Halo, apa kabar, Bang Andi?
1: Sehat, Kinza, sehat ya?
2: Iya, sedikit flu, Bang Andi. Ini.
1: Oh, flu. Minum obatnya, Kinza. Atau minum air hangat yang banyak.
2: Iya. Terima kasih.
1: Iya. Oke, Kinza.
2: Salam dari Bang Andi.
1: Monggo.
2: Buat Bang Alvin, Mbak Ila, terus makin nanti, makasih callingan kalian ya. Terus buat Mas Yogi, tadi salam kenal Mas Yogi ya.
1: Mas Yogi
2: terus
1: ada
2: buat,
1: kenal dari Kinza.
2: Iya, terus buat Bang Senggo, terus buat Bang Raja, Bang Syahril, terus Pak Anwar, Pak Marisha, Pak Nursya juga, Pak Mauin juga, Purbaya juga, Bunda Kartini, Bunda Cahaya, terus Bunda Aisyah,
1: ya.
2: Selamat malam Bunda Aisyah, apa kabar?
1: Halo Bunda Aisyah.
2: Iya, mudah-mudahan baik-baik aja di sana Bunda.
1: Amin, terus amin.
2: Buat Bang Kenzo juga kalau masih monitor, selamat Kenzo ya, terus buat siapa juga Bang Andi, buat Bunda Masmiah ya bersama Ayu juga di Maluku Tengah, selamat malam ya. Terus buat siapa juga yang di bawah Bang Tenggo ya.
1: Bang Tenggo apa kabar Bang Tenggo?
2: Iya apa kabar Bang? Sehat aja ya.
1: Okay. Ayo
2: lagi monitor RRI Prosyatu ya.
1: Prosyatu.
2: Iya, ada buat siapa juga Bang Andi namanya, Kenten RI.
1: Hei, keluin.
2: Mbak Lala juga, ya, selamat malam. Mbak
1: Bunda
2: Lala,
1: Cahaya, kenapa, Bunda Cahaya.
2: Iya, Mbak Andi juga bersama Ayahanda Syukri, ya.
1: Selamat malam juga.
2: Ah, semua-semuanya dah, Kenten RI.
1: Oke, okay, dah, kalau begitu.
2: Kecuali buat Bang Andi. Selamat malam, kalau pulang hati-hati di jalan. Sekali merdeka, tetap merdeka.
1: Sekali merdeka.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dada juga Kenza. Terima kasih sudah bergabung ya. Baik, di belakangnya Kenza yang ingin semangat merdeka di malam hari ini, silakan di 081 80 dan 056 ribu. Yang sudah mulai siap-siap untuk memperingati 17 Agustus ya, mungkin sudah ada yang siapin baju merah putihnya, topi merah putihnya, atau yang lainnya ya, atau tempelan di sangket. Halo, selamat malam Bro Arindu.
1: Selamat malam Bro Arindu, Bro Angkenangan. Memori berbagi rindu lewat lagi.
0: Oke, merdeka Pak Mawin.
1: Merdeka.
0: Sekali merdeka.
1: Tetap merdeka.
0: Mantap Pak Mawin. Sehat ya Pak Mawin.
1: Sehat. Walaf ya.
0: Oke, salamnya buat lagi. Siapa? Yuk.
1: Siapa punya keda merah yang ada di RRI yang 12
0: pesan sendirian
1: itu?
0: Yang pakai mobil merah banyak di RRI.
1: Oh iya, waktu itu saya 1209 warna merah di dalam tuh yang ditaruh
0: dia. Ada berapa ya? Ada 3 warna merah di kantor itu teman-teman pakai.
1: Oh gitu ya.
0: Iya.
1: Salam salam Pak Andi.
0: Iya.
1: Salam sama Pak Haji Sahabudin, Bunda Aisyah, Mbak Cinta. Tadi ada Bang Tinggu, ada juga Bunda Ratu Lale, Pak Marisa, Pak Ordes, Pak Fajar yang ada di Pantai Kute, ada juga Pak Irwan di Lombok Timur, Senubaya, Bunda Cahaya, Bunda Maya Mantang, Bunda Siti Hajar, Bunda Aries, Bunda Kartini, ada juga Bang Raja, Pak Jamaluddin. Tapi siapa yang baru-baru itu?
0: Ada Kenza.
1: Saya Kenza dengan Kenzo.
0: Kenza dan Kenzo.
1: Ya, semua-semua ada gitu ya.
0: Semua-semuanya ya. Oke, dah.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih juga Pak Mawiin.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Pak Mawiin di Lombok Utara. Terima kasih ya. Baik, pendengar, kita ke lagu dulu ya. Lagu-lagu Ruang Rindu di malam hari ini. Tetaplah bersama kami.

0: dengan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Ruang Rindu, deretan lagu dari berbagai era di Pro 1 RRI Mataram.

0: bersama Sobat Wani Anda di malam hari ini, di malam minggu ya. Yang ingin bergabung boleh, langsung saja. Halo, selamat malam, Ruang Rindu.
1: Ruang Rindu, berbagi rindu. Selamat malam, Bang Ali.
0: Malam juga, Bang Raja. Raja di mana sekarang?
1: Di Lombok Timur.
0: Masih gak pernah mudik ya, Raja?
1: Iya, kadang-kadang nanti air bulan mudik. Maulidnya nanti.
0: Oh, pas maulid. Kapan emang maulid Raja?
1: Terakhir kadang-kadang di sini.
0: Tanggal kirin ya?
1: Ya itu kalau bulan atasnya tanggal 29.
0: Agak-agak terakhir gitu ya?
1: Ya, aku habisin lah menurut pintu.
0: Salam-salam buat siapa Raja? Salam-salam buat siapa?
1: Lagunya apa?
0: Lagu-lagu barat ini.
1: Oh iya, gabung malam ini.
0: Iya.
1: Salam-salam untuk Gila dan Pak Irwan. Terus Ordes, Bajang Lai, Bunda Isa, Bunda Masya, Belajar, Percaya.
0: Iya.
1: Terus Tali Ratu, Maya Mantan, Nanti, Alvin. Terus Pak Woy Indi, sekarang juga ya. Terus Pak Arjino, terus Tan Fajar, Bang Ordes, Pak Yogi, sama
0: saya kenalnya. Itu
1: tadi
0: dengan Bang. Oke, Raja, terima kasih ya.
1: Tidur,
0: iya.
1: Oke, Bang Andi terakhir. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Raja, terima kasih ya sudah bergabung di mana? Di Ruang Rindu. Yang ingin bergabung kembali silakan di 081 80 dan 056 ribu, atau bisa juga di 0370-646-521. Siapa yang bergabung? Silahkan. Dari tadi kerang-kering-kerang-kering ini. Nah, ini dia nih. Halo, selamat malam. Ruang Rindu Merdeka.
2: Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka juga. Silakan Mbak Maya.
2: Ya, gimana kabar Bang Andi?
0: Sehat, di sana sehat ya.
2: Alhamdulillah.
0: Lagunya
2: lagu barat ya?
0: Lagu-lagu barat nih.
2: Iya dah. Terus salam dulu ya.
0: Yuk.
2: Buat keluarga di sini, salam salam sayang aja. Buat Raja tadi, terima kasih callingannya ya. Sehat selalu juga, lancar aktivitasnya. Ada Yogi juga, gimana kabar? Ada Bunda Cahaya, Bunda Siti Hajar, ada Pak Fajar, ada Ian. Kompakan aja, ada Pak Haji Herman juga, Pak Andi yang di Gunung Sari, gimana kabar? Lalu ya, Bunda Masnya juga.
0: Oke.
2: Ada Kinanti Alvin di Kartini, ada Rian di Lombok Timur juga, Pak Suteri, Bunda Marni, Anwar, Pinggo juga, Bu Ija, semuanya di luar daerah ya.
0: Oke.
2: Terkecuali dan terkecuali aja.
0: Amin.
2: Ada Lombok Timur, Lombok Tengah, Lombok Barat.
0: Oke.
2: Terkecuali dan Bang Andi.
0: Yo.
2: Selamat bertugas.
0: Ya. Terima kasih.
2: Merdeka.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Maya di Lombok Tengah, terima kasih ya. Bunda Cahaya, apa kabar Bunda? Kemudian Bunda Isyah, Bunda Masnya, sehat selalu ya. Sang nyengken njak-njak HP ini Mbak Utama. Purbaya, halo selamat malam.
3: Selamat malam Bang Andi.
0: Malam juga Purbaya.
3: Gimana kabarin?
0: Baik, Purbaya bagaimana kabar?
3: Alhamdulillah sehat banget.
0: Lagi di mana Purbaya?
3: Lagi sekarang ini sudah, kemarin tuh kita di Bremo tuh. Hari Minggu
0: tuh. Sekarang di mana?
3: Mungkin sekarang ini di Lombok Barat.
0: Oh, di Lombok Barat. Silakan Purbaya, pengen salam-salam buat siapa?
3: Salam buat Firza, terus buat Maya tadi ya, sama Bunda Masnya, sama Bunda Isha, Pak Fajar, sama Raja.
0: Iya.
3: Terus Hai Mauin, sama Pak Haji. Ada pulau dengan Pak Haji
0: Muhyiddin. Udah, Pak Muhyiddin sehat ya, segar.
3: Terus buat apa aja, buat Bali Ratu yang ada di Bali mungkin masih.
0: Oh, di Bali.
3: Pak Anwar di luar daerah.
0: Oke. Pak
3: Tenggu. Mamanya dah ya.
0: Oke dah.
3: Marga.
0: Mereka.
3: 745.
0: Iya.
3: Semangat terus.
0: Semangat juga untuk kita bersama. Terima kasih Purbaya ya.
3: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan mendengar yang ingin bergabung kembali satu penelpon boleh kita terima di ruang rindu di 08180 dan 056000, atau bisa juga di 0370646521. Halo, selamat malam ruang rindu. Halo, selamat malam ruang rindu. Oke, kita terima. Halo, selamat malam. Angkat mati. Diangkat tapi menghilang dia. Oke, halo, selamat malam ruang rindu.
4: Halo, selamat malam.
0: Malam juga. Iya. Dengan siapa ini di mana? Iya.
4: Haris Kelana di Dompu.
0: Oh, Bapak Haris di Dompu. Apa kabar Pak Haris?
4: Alhamdulillah baik-baik.
0: Enggak kerasa gempanya di sana Bang Haris?
4: Terasa nih.
0: Terasa tadi jam berapa gempanya di sana?
4: Sekitar jam 6.
0: Besar terasanya sampai Dompu.
4: Iya, itu yang sampai di sini. Ada ya. Yang sampai pecah satu
0: dulu. Oh, berarti lumayan besar ya?
4: Iya, betul.
0: Iya. Silakan Pak Haris, pengen salam-salam buat siapa?
4: Kalau di tempat saya, enggak terlalu besar.
0: Intinya Dompu ya, terasa ya. Gitu ya?
4: Ini tempat ini. Iya. Saya ini di dekat
0: desa. Silakan Bang Haris, pengen salam-salam buat siapa?
4: Iya, kalau selang itu bisa. Ada pelalu, ada Pak Selanti, ada juga Pak Baruin, Pak Selanjutan, ada juga Abang Yogi, Abi Selang Tengah, Selanjutan ada Abi Selang Isti, ada juga Mbak Ila, ada juga Bunda Isha, Bunda Nasmila, Bunda Maya, Bunda Kartini.
0: Iya.
4: Yang hangat di kira-kira dan yang kira-kira
0: baik-baik.
4: Tuan kira-kira ini adalah
0: baik, terima kasih ya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh untuk Bang Haris yang ada di Dompu. Saya selalu Bang Haris ya untuk keluarga di sana. Untuk saudara-saudara kita di Bima juga, di Kota Bima, Kabupaten Bima, Dompu yang ikut merasakan juga ya getaran gempa NTT 7,7 ya awalnya ya, tapi dirilis kembali 7,0 magnitudo skala Richternya. Semoga saudara-saudara kita di NTT yang terdampak gempa semoga sehat selalu ya, yang tabah, yang sabar, pasti ada hikmahnya. Baik, satu telepon lagi boleh dicoba di ruang rindu 08180 dan 056000, 0370646521. Bunda Aisyah, apa kabar Bunda? Bunda Cahaya. Mudah-mudahan Mbak Unane Bunda Aisyah nih baru putus-putus diri. Halo Bunda, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sehat kabarnya Bunda?
5: Ya.
0: Sehat kabarnya?
5: Alhamdulillah,
0: syukurnya
5: sehat,
0: harap
5: sehat,
0: senang,
5: bahagia.
0: Alhamdulillah.
5: Salam, tak tersayang nih, kinandaku.
0: Joksain, no?
5: Ini tak tersayang, nih, kan, di kuping sebelah.
0: menita dengan gempa sih, deh, masih baik. Telepon-telepon.
5: Tenang, main. Kan jika sampai ke pada pelinggi, deh. Umur boleh tua, tapi hati-hati. Sudah seperti ABG.
0: Mantap kan? Bunda Aisyah.
5: Nanda apa lagunya itu?
0: Lagu-lagu barat nanda ini.
5: Oh barat, masya Allah, nanda kapan ini barat? Semuanya gini, absen doang ini RRI, semuanya dari SMPZ. Mudah-mudahan saya pamit ya dan senang bahagia pada siang ini.
0: Oke.
5: Tondoku, sehat Umi dan Bapak.
0: Alhamdulillah, sehat walafiat.
5: Mudah-mudahan terlindungi di sela-sela keluarga ini.
0: Amin.
5: Mungkin kalau pulang hati-hati, mudah-mudahan lancar aktivitas, lancar rezeki.
0: Amin.
5: Terus
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kewah-kewah diri Bunda Isyanin. Ya, telepon penyayang dengan list kuping sebelah basen. Baik, dengar kita ke lagu ya. Lagu sudah kami siapkan di ruang rindu malam ini. Tetaplah bersama kami.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

Warna seringkali dijadikan sebagai simbol akan sesuatu. Misalnya di Indonesia, warna kuning yang diartikan sebagai simbol adanya kematian. Ketika ada orang meninggal, bendera kuning biasanya akan dipasang di depan rumah atau di jalan. Padahal, warna kuning adalah warna yang cerah dan segar. Lantas, kenapa ya bendera warna kuning menjadi simbol duka? Menurut beberapa sumber, warna kuning telah menjadi penanda kematian sejak zaman kolonialisme Belanda di Indonesia. Awal mulanya digunakan untuk tanda bagi para penderita wabah mematikan yang sedang dikarantina. Warna kuning juga diartikan sebagai lambang keluhuran, semangat, serta optimisme, sehingga dianggap menjadi dorongan positif bagi mereka yang berduka. Namun, di beberapa daerah di Indonesia, penanda kematian bukan hanya warna kuning, namun ada yang warna merah, putih, dan ada juga yang tidak menggunakan bendera sama sekali, tergantung dari budaya dan tradisi setempat. Kalau di daerahmu, pakai bendera warna apa?

kami lagi yang dirilis tahun 90-an. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami. Dan saat ini sudah pukul 22 lewat 51 menit waktu Indonesia Tengah. Kami cukupkan ya untuk menerima atensi Anda. Terima kasih sudah bergabung di Ruang Rindu untuk malam ini. Nanti setelah Ruang Rindu kami akan hadirkan deretan lagu-lagu pilihan hingga menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah dalam musik dan inspirasi. Dan kami tutup Ruang Rindu dengan dua lagu dari miliknya Roxette dan Macallan Surak. Akan menemani ruang dengar Anda hingga menjelang pukul 23 waktu Indonesia Tengah. Tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Mataram, kanal informasi dan inspirasi.

bendera merah putih yang sama usianya dengan bendera pusaka. Bendera ini ada di Taulumbis, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, yang disimpan oleh Bulang, cucu dari kepala adat besar Lumbis Hulu, Udan Sokong. Bendera merah putih berukuran 2x3 meter yang dibuat 76 tahun silam ini pertama kali dikibarkan di Lumbis perbatasan antara Indonesia dan Malaysia bertepatan dengan proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945. Bendera ini terakhir dikibarkan setelah berakhirnya perang konfrontasi pada tahun 1967 sebelum diduplikat dan disimpan sebagai benda bersejarah.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua, kita lanjutkan kajian kita tentang Pancasila di dalam acara yang bertajuk Kilau Pancasila. Kita masuk ke pembahasan dan penghayatan sila yang ketiga, yaitu persatuan Indonesia yang simbolnya adalah pohon beringin. Tentu saja sila ini terkait erat dengan sila sebelumnya, sila kedua dan sila pertama. Jika manusia ada dalam kesadaran ketuhanan, tumbuh di dalam sanubarinya kesadaran kemanusiaan yang universal, manusia punya kasih murni atau cinta kasih yang universal, maka dia akan punya sikap mengayomi, sikap memberikan yang terbaik, memuliakan, melayani tanpa diskriminasi, persis seperti pohon beringin yang akan memberikan keteduhan, kesejukan siapapun yang melintas, siapapun yang bernaung di bawahnya, memberikan oksigen kepada siapapun yang ada di sekitarnya tanpa diskriminasi, tanpa pembeda-beda. Inilah sebetulnya sikap yang sangat luhur. Jadi kalau orang punya cinta kasih yang universal atau punya kasih yang murni, maka dia akan melampaui segala egoisme, melampaui segala sikap sektarianis. Betul-betul dia hidup dengan jiwa yang lapang, mengayomi berbagai pihak, bersikap adil kepada siapapun. Nah, hanya dengan cara inilah kita akan bisa membangun persatuan, bukan hanya pada skala bangsa, bahkan bisa pada skala dunia. Saat kita betul-betul sudah melampaui ego kita, tidak lagi terjebak dalam sektarianisme, kita sungguh-sungguh bisa menjadi pemersatu. Bangsa bersatu, dunia bersatu. Itulah visi yang agung dari Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti hoax, ya di rri.co.id.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: bayangkan jika hanya ada satu bahan dan satu bumbu.
1: Jadi, kali ini kita akan masak dessert. Kalau kemarin kita sudah memasak olahan tempe garam, kali ini dessertnya juga tempe garam.
0: Bayangkan jika hanya ada satu warna.
1: Nah, sekarang kita akan warnai gambar ini. Untuk gunungnya, kita kasih warna merah. Pohonnya juga warna merah. Jalan sama orang-orangnya juga warna merah.
0: Satu bahan dan satu bumbu tidak akan menghasilkan ragam makanan yang nikmat. Satu warna juga tidak akan menghasilkan lukisan yang indah. Seperti itulah Indonesia. Ragam suku, agama, bahasa, dan budaya menjadikan kita kaya. Mari kita jaga kebinekaan yang ada. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

ini, banyak yang menganggap radio telah terpinggirkan. Namun, survei oleh Nielsen membuktikan sebanyak 20 juta masyarakat Indonesia dari berbagai kalangan masih tetap aktif menjadi pendengar setia radio. Radio mampu menyatukan berbagai kalangan tanpa memandang tingkat popularitas. Karena di radio kita sama, sama-sama hanya menjadi seorang pendengar. Radio adalah RRI yang senantiasa mengudara dan menyiarkan segala informasi dan hiburan sampai ke seluruh penjuru negeri. Menjadi pemersatu dan pemberi manfaat kapanpun, dimanapun. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Bendera merah putih sebagai simbol lambang negara mendapatkan penghargaan dalam ragam kebinekaan adat suku Biak Papua. Dalam tradisi Arare maupun Iak Yaker, bendera merah putih disertakan dalam tradisi pengantaran mas kawin tersebut. Kebiasaan prosesi arak-arakan dalam mengantarkan mas kawin dengan membawa bendera merah putih tidak diketahui sejak kapan berlaku. Namun yang jelas dalam budaya masyarakat adat Biak Papua, tradisi membawa bendera merah putih baru berkembang sejak masuknya Papua ke dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.
1: Ada 4 lilin yang menyala. Sedikit demi sedikit habis meleleh. Suasana begitu sunyi sehingga terdengarlah percakapan mereka. Yang pertama berkata, "Aku adalah damai, namun manusia tidak mampu menjagaku. Maka lebih baik aku mematikan diriku saja." Sedikit demi sedikit sang lilin padam. Yang kedua berkata, "Aku adalah iman. Sayang, manusia tidak mau mengenalku. Tidak ada gunanya aku tetap menyala." Tiupan angin memadamkannya. Dengan sedih, giliran lilin ketiga bicara. "Aku adalah cinta. Tak mampu lagi aku untuk tetap menyala. Manusia tidak lagi memandang dan menganggapku berguna. Mereka saling membenci, bahkan membenci mereka yang mencintainya. Tanpa menunggu waktu lama, maka matilah lilin ketiga." Tanpa terduga, seorang anak saat itu masuk ke dalam kamar dan melihat ketiga lilin telah padam. Ia berkata, "Apa yang terjadi? Kalian harus tetap menyala. Aku takut akan kegelapan." Lalu ia menangis terseduh-seduh. Lalu dengan terharu, lilin keempat berkata, "Jangan takut, janganlah menangis. Selama aku masih ada dan menyala, kita tetap dapat selalu menyalakan ketiga lilin lainnya. Akulah harapan. Apa yang tidak pernah mati hanyalah harapan yang ada dalam hati kita, yang dalam situasi apapun mampu menghidupkan kembali iman, damai, cinta dengan harapannya."
0: Inspirasi Indonesia. Pro 1 RRI Mataram.

pendengar, dengan terdengarnya musik ini kembali, maka hanya sampai di sini kami menemani Anda. Seluruh kerabat kerja Pro1 yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa mempertemukan kita kembali esok pagi. Akhirnya terimalah salam sejahtera kami untuk Anda. Selamat malam, selamat beristirahat, sampai jumpa, dan tetap merdeka.

الله أكبر الله أكبر الله.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah. Alhamdulillah alladhi bi ni'matihi tatawassalihat wa bi fadlihi tatanazzalu al-khairat wal barakat wa bi tawfiqihi tatahaqqaqu al-maqasid wal ghayat. Amma ba'd. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah mencurahkan nikmat-Nya kepada kita sekalian sehingga pada pagi hari ini kita bisa melaksanakan salah satu kewajiban kita, yakni salat subuh secara berjamaah dan melanjutkan niat i'tikaf kita dengan sama-sama mengikuti kajian tafsir Al-Qur'an pada pagi hari ini. Salawat serta salam telah kita haturkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim mubarak alaih. Semoga kalau kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin jemaah Masjid Raya Hamdul Wathan Islamic Center Nusa Tenggara Barat dan para pendengar RRI Pro 1 Mataram di mana pun saja berada, rahimakumullah. Insyaallah kajian kita pada pagi hari ini akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Ayahanda Tuan Guru Haji Muharrar Mahfuz, yang akan melanjutkan kajian tafsir pada Quran Surah Al-Fath ayat 25 sampai 26. Dan insyaAllah kajian kita akan berlangsung sampai tibanya waktu syuruk. Baiklah, dengan barokahnya kajian kita pada pagi hari ini, marilah kita membukanya dengan sama-sama melafalkan Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya dipersilahkan kepada para jemaah dibuka mushafnya pada Quran Surah Al-Fath ayat 25 sampai 26. Kita awali kajian ini dengan bertadarus bersama.

لكم فتصيبكم منهم معرة بغير علم

0: Artinya, mereka lah orang-orang kafir yang menghalang-halangi kamu masuk Masjidil Haram dan menghambat hewan-hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau bukanlah karena ada beberapa orang beriman, laki-laki dan perempuan, yang tidak kamu ketahui, tentulah kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesulitan tanpa kamu sadari. Karena Allah hendak memasukkan siapa yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Sekiranya mereka terpisah, tentu kami akan mengajak mereka, orang-orang yang kafir di antara mereka, dengan azab yang pedih. Ketika orang-orang yang kafir menanamkan kesombongan dalam hati mereka, yaitu kesombongan jahiliyah, maka Allah menurunkan ketenangan kepada Rasul-Nya dan kepada orang-orang mukmin, dan Allah mewajibkan kepada mereka tetap taat menjalankan kalimat takwa, dan mereka lebih berhak dengan itu dan patut memilikinya, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya yang agung.
1: Selanjutnya kepada Bapak Tuan Guru, waktu sudah tepat, kami persilahkan.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah majelis ta'lim Islamic Center Hubbul Watan rahimakumullah, bapak ibu jamaah yang mengikuti kajian kita melalui Radio Republik Indonesia Mataram rahimakumullah yang saya muliakan, patut kita tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tetap anugerahkan rahmat, taufik serta hidayah kepada kita. Setiap hari kita bisa awali kehidupan kita dengan ibadah, dan tingkat ibadah yang paling abdal, salat subuh berjamaah, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam menempatkan salat subuh dengan salat isya, merupakan ciri dan karakter mukmin sejati. Maaf ya, yang membedakan antara mukmin dengan orang-orang munafik terdahulu. Di dalam sebuah riwayat, azkalus salat ala munafik, yakni as-subhu au al-fajru wal atamah au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibadah yang paling berat dilakukan oleh orang munafik itu adalah salat subuh dengan salat isya. Nah, alhamdulillah kita terus bisa melaksanakan. Mudah-mudahan keluarga kita, sahabat kita, tetangga kita, masyarakat kita bisa menempatkan salat subuh seperti yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hikmahnya apa? Besar sekali. Di mana kita awali kehidupan setiap hari kita dengan ibadah, dan insya Allah menjadi berkah. Saya ajak kita bersyukur. Yang kedua, bapak ibu, ada satu ungkapan ulama dikatakan, ya, bahwa seorang muslim, baik ia sebagai pengusaha, sebagai pejabat, sebagai pendidik, sebagai apa saja, yang dalam kegiatan keseharian tentu memperhitungkan keuntungan duniawi. Tetapi apa kata ulama, kalau mau tidak merugi dalam dua negeri, maka tepatilah tiga hal. Tiga hal ini panjang, tapi saya ambil poin yang terakhir, yaitu poin yang sangat-sangat penting. Pertama, kita syukuri dan kita terus istiqomah. Pertama, dari poin ketiga yang akan saya ambil ini, nafsul mu'min muhafazatun li thalathin. Setiap mukmin hendaklah menepati, menjaga, memelihara tiga hal. Jangan tidak dipelihara tiga hal ini. Pertama, al-jum'ah, salat Jum'at, Bapak Ibu. Dan tidak sekedar salat Jum'at, tetapi memanfaatkan salat Jum'at sebagai sayyidul ayyam, hari termulia dari semua hari yang ada adalah hari Jumat. Dan itu disabdakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yaumul Jum'ati sayyidul ayyam, kata beliau, bahwa hari Jumat itu sayyidul ayyam, hari termulia. Fa'aksiru alayya salawat, perbanyak selawat atas saya. Yang kedua, Bapak Ibu, hari Jumat itu fihi sa'ah, di dalamnya terdapat satu saat di mana doa sangat makbul, sangat makbul. Yang pertama, ada ulama ungkap doa makbul itu pada saat khatib naik ke mimbar khutbah. Disitulah makbulnya doa. Maaf, saya ajak kita bersama memanfaatkan waktu seperti itu. Memang sangat singkat. Khatib duduk di sini, ya, sampai naik ke mimbar. Kan singkat itu. Kita pilih doa-doa yang paling singkat. Kita pilih apa yang kita butuhkan untuk kita mohon kepada Allah pada saat imam khatib naik ke mimbar. Yang kedua, pada saat khatib duduk antara dua khutbah, itu makbul sekali doa. Yang ketiga, pada saat kita selesai salat. Ini dibahas oleh para ulama, bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi kemudian ada ulama yang memberikan makna lebih luas, bahwa hari Jumat itu terdapat saat dari sejak terbenam matahari hari Kamis sampai terbenam matahari hari Jumat. Berarti dari malam Jumatnya sampai malam Sabtu, tibanya malam Sabtu, itu waktu-waktu makbul. Sehingga ulama katakan nafsul mu'min muhafazah li thalathin. Yang pertama itu disebut adalah Jumat, itu satu. Yang kedua, wal jamaah, bagaimana kita berupaya satu saat kita berada dalam jamaah, baik jamaah salat, yang sangat utama tentu salat berjamaah. Yang kedua, kita berjamaah dalam taklim seperti ini. Yang ketiga, ada saja acara-acara di mana kita berhimpun, kita berkumpul antar sesama. Untuk apa, Bapak Ibu? Supaya kita yang tidak pernah bertemu menjadi bertemu. Maaf, kondisi kita saat ini, kadang-kadang bisa jadi antar tetangga itu sulit bertemu antar tetangga saat ini. Karena apa? Karena kita semua berada dalam kesibukan. Sehingga disinilah mulianya salat berjamaah. Begitu kita berjamaah, bertemulah kita dengan tetangga. Tapi bisa jadi kita pengusaha yang satu saat berjamaah di Lombok Timur, satu saat di Lombok Tengah, tetapi maghrib, isya, subuh kita berada di musala terdekat, kita berada di masjid terdekat, bertemulah kita dengan tetangga al-jamaah. Begitu juga ada acara-acara tertentu di mana kita bertemu, bergembira kita Bapak Ibu dengan berbagai tradisi dalam Islam, di mana berjamaah itu menjadi ciri kehidupan kita. Makanya saya sulit cek ya, salah satu yang pernah saya dengar dari tokoh internasional, tokoh dunia ya, dari Malaysia, itu melihat kenapa umat Islam di Malaysia ini kok tidak maju-maju. Karena apa? Yang dilihat sebagai sebuah kemajuan itu adalah duniawi. Padahal tidak sedikit juga umat Islam yang punya kemajuan di bidang duniawi. Tapi dilihatnya salah satu penyebab mundurnya umat Islam, terlalu sering bertemu. Sebentar-bentar bertemu. Masya Allah, kalau seandainya ada media untuk kita protes itu. Dan itu salah satu penyebab dianalisa, itu pengaruh orang Indonesia yang berada di sana. Ini ada beberapa bulan yang lalu saya baca di media. Bapak Ibu, justru al-jamaah kata ulama itu merupakan sesuatu karakter, sifat, mausufat daripada muasafat daripada umat Islam. Al-jama'atu rahmatun. Jamaah itu membawa rahmat. Sehingga kita salat berjamaah, ngaji berjamaah, ada lagi malam-malam tertentu yasinan berjamaah, malam-malam tertentu kita bertemu dalam dan berkumpul dalam acara-acara penting, acara kematian kita bertemu, acara bergembira saat akad nikah saudara kita, kita bertemu. Itu semua merupakan bagian dari ajaran agama. Jangan dianggap sebagai sebuah tradisi yang berkembang begitu saja, enggak. Itu bagian dari ajaran agama yang dihidupkan oleh para ulama terdahulu. Maaf Bapak Ibu, para ulama kita terdahulu berhasil mentradisikan tradisi-tradisi yang memang menjadi karakter umat, antara lain adalah berjamaah itu. Nah yang ketiga, ini yang tetap kita lakukan Bapak Ibu, talabul ilmi fi ba'di sa'at. Kalau mau berbahagia di dunia wal akhirah, jangan tidak sempatkan diri meningkatkan ilmu. Talabul ilmi fi ba'di sa'at. Sehingga memang umat Islam sampai dikatakan oleh baginda Nabi, talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Diuraikan oleh para ulama ya, kapan umat Islam menuntut ilmu yang fardhu ain? Pada saat dia belum bisa melaksanakan hal-hal yang bersifat fardhu ain, wajib ngaji. Disitulah wajib ngaji tentang salat, wajib ngaji tentang surat Al-Fatihah untuk dibaca secara benar. Begitu kita jadi pengusaha, wajib ngaji tentang zakat. Begitu akan berhaji, wajib ngaji tentang berbagai hal yang terkait dengan, bahkan ada ulama tidak main-main. Kalau mau menjadi muzaki, ngaji tentang ilmu zakat. Sebab apa? Ilmu menuntut untuk diamalkan. Ini alasan yang sangat mendasar. Al-ilmu yatlubul amal. Ilmu itu menuntut untuk diamalkan. Sehingga kalau mau menjadi muzaki, orang yang punya rezeki banyak yang akan berzakat, ngaji ilmu tentang zakat. Alasannya al-ilmu yatlubul amal. Apaan ini? Kalau kita mau berhaji, ngaji tentang haji. Al-ilmu yatlubul amal. Begitu kita berilmu tentang haji, Allah akan berikan kemudahan untuk kita. Sebab kita sudah punya kesiapan hati. Begitulah seterusnya Bapak-bapak dan ibu-ibu. ada yang diungkap oleh ilmu oleh Imam Al-Ghazali, yakni ilmu ahwalil qalbi, ilmu yang terkait dengan hati. Maaf, tidak sedikit yang tidak tahu tentang sombong. Tidak sedikit umat ini tidak tahu tentang sombong. Ya, satu saat Nabi mengecam kesombongan. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, di antara kami ini ada yang senang berpakaian yang bagus, senang bersisir yang bagus, senang bersandal yang bagus. Apa itu termasuk? Nabi katakan, "Dah, innallah jamil yuhibbul jamal." Bukan itu yang dimaksudkan. Al-kibriya batarul haq wa gamtun nas. Yang namanya sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang. Begitu dilihat siapa yang, maaf, siapa yang memberi nasihat. Aduh, yang memberi nasihat, maaf, orang yang tidak punya pangkat, tidak punya status sosial. Cuma untuk apa saya dengar? Sombong. Jadi batarul haq, menolak kebenaran, dan gamtun nas, meremehkan manusia, itu sombong. Tidak sedikit orang tidak tahu tentang sombong. Itulah makanya Imam Ghazali, beliau katakan, wajib umat Islam juga berilmu tentang ahwalul qalbi. Banyak tidak tahu tentang hasad. Apa itu hasad? Maaf, padahal hasad itu, maaf, di semua tempat ikut bangun masjid, ibadah salat sunnah sangat banyak, bersedekah. Tapi kalau ada hasad di dalam hati, iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al khataba, kata Nabi. Jauhi sifat hasad itu, sifat dengki, sifat iri kepada kemajuan orang. Jauhi sifat dengki itu, kata Nabi. Sifat dengki itu bisa membakar, bisa merusak, bisa melenyapkan perbuatan baik yang kita kerjakan. Persis kayak api yang bisa menghancurkan, bisa melumatkan tumpukan kayu sebesar apapun. Nah, inilah Bapak Ibu, saya ajak kita bersama bersyukur kita selalu berada di majelis ilmu. Toh juga, maaf, pada subuh, subuh saat kita tidak punya aktivitas, kita manfaatkan. Ya, bahkan ada yang punya waktu luang sore hari, manfaatkan baca buku. Ada kajian-kajian, manfaatkan. Pemanfaatan waktu secara baik itu bagian dari agama. Justru yang tidak dibenarkan oleh agama, Bapak Ibu, Nabi katakan, la yu'minu ahadukum hatta yatruka ma la ya'ni. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia tinggalkan apapun yang tidak bermakna, menyia-nyiakan waktu, maaf, pekerjaan yang tidak membawa manfaat duniawi ukhrawi. Itu ukuran iman, Bapak Ibu. Sehingga daripada nongkrong-nongkrong, daripada menghabiskan waktu, ya kita buka buku. Makanya umat Islam itu cinta buku, cinta kitab, cinta membaca. Tidak ada agama yang memerintahkan secara tegas dalam Al-Quran. Tidak, Quran tegas, ikro, ikro. Nah, ini Bapak Ibu yang saya muliakan. Jadi alhamdulillah kita bisa setiap pagi, ada yang menambah lagi di majelis-majelis lain. Ini Bapak Ibu yang saya muliakan, maaf pengantarnya agak panjang. Bapak Ibu yang saya muliakan, Allah berikan satu penjabaran, penjelasan kepada kita bagaimana sikap kufar Quraisy. Maaf, kadang-kadang bisa juga kita jumpai dalam kehidupan kita orang-orang yang berkarakter seperti apa yang diuraikan oleh Allah dalam ayat ini. Dalam ayat ini Allah nyatakan, humul ladzina kafaru wasadduhum anil masjidil haram wal hadya ma'kufan ayyabluga mahillah. Jadi ada semacam aktivitas orang-orang kufar yang mencegah umat Islam melaksanakan ibadah. Di zaman baginda Nabi, Nabi dicegah untuk beribadah di Masjidil Haram. Bahkan lebih jauh dari itu, ya, Nabi mengajarkan berkorban. Sampai dalam satu riwayat, ini al-hadya ma'kufan yablugu mahillah, ya ab ayyablugu mahillah.

Namun alhamdulillah berkat kemerdekaan Bapak Ibu, maaf ini berkat kemerdekaan tidak kita rasakan ada hambatan dalam ibadah. Sehingga kalau kita hidup di Indonesia senyaman ini, tidak mampu mengembangkan dan tidak siap mengembangkan berbagai macam aktivitas ibadah, ya berarti kita tidak memanfaatkan suasana kemerdekaan sebagaimana mestinya. Kita merdeka, tidak ada seorang pun yang mencegah. Memang, maaf Bapak Ibu, ada kondisi yang sangat-sangat membuat kita merasa nikmat hidup di, maaf, di Denpasar umpamanya. Saya pernah nginap ya di Denpasar, di rumah sahabat. Ternyata masjidnya itu bertetangga dengan sekian banyak non muslim yang beragama Hindu. Masya Allah, nyaman kita beribadah, tidak ada yang mencegah, tidak ada yang berbuat hal-hal yang membuat kita tidak nyaman dalam melaksanakan ibadah. Maaf, ini Indonesia, ini Indonesia. Negara-negara lain, maaf, India, Masya Allah, tercegah melaksanakan ibadah secara terbuka. Maaf, disiarkan bagaimana umat Islam dibantai di beberapa tempat. Ya, makanya di Indonesia kita wajib bersyukur, Bapak Ibu. Syukur atas kemerdekaan dan syukur atas terciptanya suasana. Sehingga kalau ada yang apa namanya, gejala-gejala, cepat diatasi. Ya maaf, maaf, sekarang ini sedang viral Bapak Ibu, sedang viral perlombaan membaca surat Ad-Duha, nilai apa hadiahnya miras. Itu mulai sudah hal-hal yang tidak benar terlaksana. Perlombaan membaca surat Ad-Duha, hadiahnya itu miras. Coba ayo. Ada lagi perempuan yang secara terbuka menghina Quran. Ya maaf, hal-hal itu jangan berkembang. Dan inilah kewajiban penguasa. Ya pemerintah harus segera turun tangan. Jangan membiarkan yang begitu-begitu. Maaf, terjadi perbedaan pandangan. Ya, tetapi sebagian terus saja melakukan upaya-upaya untuk tidak menjadi sebuah kebiasaan. Ad-Duha hadiahnya miras. Ini perbedaan pandangan antara tokoh agama. Sebagian tokoh agama itu merupakan pelecehan terhadap agama. Tapi sebagian membela bukan pelecehan, itu bukan pelecehan. Masya Allah. Yeah. Nah, kita berharap yang begitu-begitu jangan berkembang. Disinilah turun tangan pemerintah. Yeah, tidak boleh membiarkan. Ada Kapolres, Kapolsek. Ya maaf, menjaga kenyamanan umat beragama. Ya supaya tercipta kayak yang saya cerita tadi. Saya lihat, maaf, namanya teman-teman kita yang beragama Hindu, pintu gerbang mesti ada. Itu ternyata masjid itu berada di tengah-tengah umat Islamnya, ada pada sebagian yang lain. Tapi di pinggir kita lewat, Masya Allah, nyaman sekali. Nah, ini Indonesia. Tetapi jangan biarkan kalau ada yang mulai merusak. Nah, ini bapak-bapak dan saudara-saudara, segera ambil langkah yang baik tentunya. Kita jangan main hakim sendiri. Nah, sebab apa? Karakter daripada orang kafir itu memang seperti itu. Alladzina kafaru wasaddukum anil masjidil haram wal hadya ma'kufan an yablugha mahillah. Nah, Allah katakan, walaula rijalun mu'minun wa nisa'un mu'minat lam ta'lamuhum an tata'uhum fatusibakum minhum ma'arrah bighairi ilmin. Pada saat itu, maaf bapak-bapak, ibu-ibu, ada 9 orang menurut satu riwayat. 9 orang yang menyimpan keimanannya, yang tidak mau memperlihatkan keimanannya, keislamannya, itu berada di tengah-tengah komunitas.

0: bekas yang merusak, yang mencegah umat Islam ini. Apa kata Allah? Kalau seandainya tidak ada mereka itu, aku akan turunkan siksa. Memang agak berbeda, Bapak Ibu. Nabi memang pernah berdoa. Salah satu doa beliau, supaya jangan diturunkan siksa yang bersifat merata. Itu doa Nabi, Bapak Ibu. Supaya jangan sampai turun siksa yang bersifat bisa mengenai umat Islam. Dan itu Allah kabulkan, salah satu tiga doa Nabi. Salah satu yang dikabulkan itu. Apa beda dengan umat terdahulu, Bapak Ibu? Kalau umat terdahulu, kita Nabiullah Nuh, beliau berdakwah pagi dan sore. Inni da'autu ya lailan wa naharu. Aku berdakwah siang hari, malam hari. Tetapi apa yang terjadi, mereka bukannya nurut, bukannya beriman, tetapi justru mencegah, justru mengancam dan lain sebagainya. Begitu Nabi Nuh berulang kali berdakwah, bahkan luar biasa, selama 950 tahun berdakwah Nabi Nuh, yang beriman hanya 80 orang, Bapak Ibu. Nah, pada saat itu Allah turunkan siksa berupa banjir. Tapi siapa yang meninggal? Yang 80 orang beriman itu selamat semua. Yang 80 orang beriman selamat semua. Allah terlebih dahulu perintahkan Nabi Nuh bikin perahu di atas gunung. Pada saat beliau bikin perahu di atas gunung, lewat tokoh-tokoh kufar. Ya Nuh, apa yang kamu bikin? Saya bikin perahu. Masya Allah, gila kamu. Kamu bikin perahu di atas gunung kayak begini. Perahu itu kan alat untuk kita berada di laut. Laut itu jauh sana kok. Kamu ini, kamu tidak gila nak kamu lakukan ini. Akhirnya apa yang terjadi? Dia umumkan di masyarakatnya bahwa Nuh bikin perahu di atas gunung sana, membuktikan dia gila. Akhirnya apa yang terjadi? Semua pergi nonton. Maaf, pada saat mereka nonton, ada yang ingin kencing-kencing di atas perahunya Nabi Nuh untuk ngolok. Mereka olok Nabi Nuh. Ada yang, maaf, sampai buang air besar di atas perahu Nabi Nuh. Tapi Allah, wa makaru wa makarallah, wallahu khairul makirin. Apa yang terjadi, Bapak Ibu yang saya muliakan? Mereka sampai-sampai yang tidak bisa jalan sengaja dipungguk, yang buta dituntun, yang kepak diopong, yang sakit kulit semua dibawa. Itu yang terakhir berak, maaf, buang kotoran di perahu Nabi Nuh. Apa yang terjadi? Jatuh ketiga orang itu ke kotoran itu. Ternyata apa yang terjadi? Yang berpenyakit kulit diangkat, ternyata sembuh. Yang tadinya buta diangkat melek. Yang tadinya kepak diangkat bisa jalan. Masya Allah, obat. Maaf ini Bapak Ibu, ini ekek ini kalau bahasa Sasak. Apa yang terjadi? Akhirnya mereka makan kotorannya sendiri, karena Allah menjadikan kotoran mereka jadi obat mereka. Akhirnya diambil, ada yang nyimpen di rumahnya untuk obat kotoran mereka sendiri. Memang kalau Allah mau itu, maaf Bapak Ibu, untuk membalas. Tapi ini di luar sunnatullah. Kalau sunnatullah saat ini kita tidak bisa. Setiap apa yang keluar dari perut itu najis dan sangat berpenyakit, tidak sehat. Tapi Allah menciptakan situasi untuk pelajaran bagi umat ke depan dan untuk menyiksa mereka. Mereka begitu lihat sembuh semua, akhirnya mereka makan kotorannya sendiri. Mereka bawa pulang. Maaf Bapak Ibu, sampai-sampai perahunya itu dikeriknya, yang kebetulan tidak ada yang dapat bagian, dikerik sehingga bersih dan suci, kembali suci, bahkan lebih bersih karena dikerik oleh mereka, sehingga tidak ada tersisa kotoran sedikit pun. Tapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Begitu mereka dalam keadaan sehat, tidak ada yang sakit satupun setelah makan kotoran mereka sendiri, muncul mata air dari dapurnya Nabiullah Nuh. Muncul. Awalnya mereka main-main, anak-anak berjorak, ya, karena air itu. Tapi lama-kelamaan naik sedikit demi sedikit, airnya menjadi banjir, menjadi sebuah siksaan. Akhirnya menjadi laut semua. Yang selamat hanya 80 orang itu. Nah, ini Bapak Ibu, jadi berbeda. Setelah zaman Nabi Muhammad tidak terjadi, ya, yang terjadi adalah namanya bala bencana, bukan siksa. Apa yang terjadi? Taruhlah, mudah-mudahan saudara-saudara kita di NTT diberikan kekuatan iman, kesehatan, yang sedang mendapat musibah gempa yang membawa kehancuran beberapa bangunan. Ya, memang itu bagian dari peringatan Allah. Dan yang berbeda Bapak Ibu, kalau bersifat bala untuk umat Nabi Muhammad, tidak hanya untuk orang kufar, tetapi orang saleh pun bisa kena. Saya ingat sekali, maaf, pada saat saudara kita di KLU kena bencana ujian berupa gempa terdahulu, saya kebetulan datang. Itu sebuah masjid, ya. Pada saat saudara-saudara kita datang untuk zikir, zikir pada musibah pada yang meninggal beberapa waktu yang lalu sebelumnya, datang zikir. Sebelum zikir salat Isya di musala, lupa saya nama kampung itu, ternyata datang lagi gempa dan semua yang salat itu kena di situ, menambah korban. Sehingga masyarakat setempat tidak tahu berapa jumlahnya sandalnya yang dihitung. Ini, jadi itu yang sifat bencana, sehingga orang saleh pun bisa kena. Kalau sifatnya azab, siksa, seperti zaman terdahulu, zaman Nabi Nuh, zaman Nabi Lut, zaman beberapa nabi, itu khusus yang kena orang-orang kufar. Ini yang berbeda Bapak Ibu dan saudara-saudara. Nah, kalau seandainya tidak ada orang mukmin yang 9 orang itu, Allah akan turunkan siksaan kepada mereka. Nah, ini Bapak-bapak, Ibu-ibu yang difirmankan oleh Allah, ya, ada mukmin mukminat lam ta'lamuhum anta ta'uhum fatusibakum minhum. Kalau seandainya karena kekufuran orang-orang kufur kemudian melakukan hambatan terhadap ibadah umat saat itu, Allah akan berikan balasan kepada orang kufur untuk menyiksanya, maka yang akan ikut kena itu 9 orang itu. Dalam satu riwayat 7 laki 2 perempuan yang menyembunyikan imannya. Memang setiap kelahiran atau kedatangan nabi ada saja, ya, yang menyimpan keimanannya kepada Allah. Inilah Bapak Ibu yang saya muliakan, sehingga memang liudkhilallahu bi rahmatih man yasha. Ya, law tazayyalu la'adzabna alladhina kafaru minhum. Nah, ini penegasan. Kalau seandainya mereka terpisah-pisah, kami akan turunkan siksaan itu. Tapi yang beriman ini berada menjadi satu komunitas dengan mereka yang mencegah itu. Sehingga Allah menjaga jangan sampai terjadi yang jadi korban juga adalah yang beriman itu. Nah, ini menyebabkan tidak diturunkan siksaan oleh Allah. Kemudian ayat berikutnya, Bapak Ibu, إِذْ جَعْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَةِ. Ingatlah ketika Allah menciptakan di hati orang kafir itu ada terdapat جَعْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْحَمِيَّةَ حَمِيَّةَ, kesombongan jahiliyah. Mereka tidak mau menilai, melihat kebenaran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad punya perilaku, punya akhlak yang diakui oleh semua kalangan Quraisy terdahulu, sehingga beliau dikatakan sebagai orang yang sangat memegang amanah, ya, baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga sekalipun mereka menentang Islam, tapi kalau uang mereka percayakan untuk disimpan kepada Nabi Muhammad. Ya, mereka percayakan kalau titip-titip di situ. Nah, ini akhlak baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang saya muliakan, tetapi kebaikan baginda Nabi Muhammad tidak bisa menghapus penentangan orang-orang kufar. Sebab apa? Inti yang mereka tentang itu adalah akidah yang dibawa oleh Nabi Muhammad, bukan sikap. Kalau sikap baginda Nabi, mereka berikan gelar ya sebagai orang yang sangat amanah. Tetapi bukan sikap itu, tetapi yang dibawa oleh Nabi Muhammad akidah. Nah, disinilah Bapak Ibu makna akidah ya sebagai landasan iman yang harus kuat di dalam hati. Ya, kebaikan perilaku tidak cukup, tetapi harus dilandasi oleh akidah. Nah, bagi Nabi secara perilaku keseharian diakui, sampai maaf saya kembali untuk mengenang sejarah sedikit, pada saat Ka'bah rusak kemudian ditembok kembali, musyawarah semua tokoh Quraisy, siapa yang bakal bisa menempatkan Hajar Aswad di tempatnya. Ternyata maaf, dipilih orang terbaik. Yang terbaik itu adalah Nabi Muhammad, dengan ketentuan siapa yang paling pertama masuk masjid, ternyata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah Bapak Ibu pengakuan orang kufar kepada bagi, tetapi karena akidah yang dibawa berbeda dengan keyakinan mereka, itulah menyebabkan terjadinya penentangan. Jadi ini memberi makna akidah tersendiri Bapak Ibu. Akhlak itu merupakan bagian dari perilaku ya, tetapi yang lebih kuat adalah landasan akidahnya, dan akidah inilah yang ditentang habis-habisan. Dikatakan oleh Allah, fa anzalallahu sakinatahu ala rasulih wa alal mu'minin wa alzamahum kalimatat taqwa. Nah, ini Allah turunkan rasa nyaman kepada orang mukmin dan rasul ya, dan Allah mewajibkan bagi nabi dan semua orang mukmin pada saat itu kalimat taqwa. Mari kita ambil ini Bapak Ibu ya, kalimat taqwa yang merupakan maaf, taqwa ini masya Allah, khutbah tidak sah kalau tidak ada wasiat taqwa. Dan taqwa itu Bapak Ibu, itu mencakup semua aspek kehidupan. Sehingga kalau para sahabat dulu dengar wasiat takwa, maaf, yang ada pada mereka itu adalah koreksi diri. Begitu dikatakan, usikum wa iyaya bitaqwallah wa ta'atih pada hari Jumat. Atau pada saat Nabi mereka minta, ya Rasulullah ausini, Nabi katakan alaikum bitaqwallah. Apa yang terjadi? Mereka maaf, memperlihatkan maaf bahasa kita sebeng raut wajah yang betul-betul kemudian tunduk, kemudian yang ada pada mereka itu, ini kata ulama, begitu takwa Allah yang terjabarkan pada pandangan mereka adalah bagaimana ibadahnya, bagaimana muamalahnya, bagaimana akidahnya, bagaimana dalam kehidupan keseharian cocok enggak dengan nilai-nilai takwa Allah. Maaf, ini yang perlu kita tingkatkan Bapak Ibu. Begitu takwa Allah disebut, supaya itu mendorong kita. Sebab apa? Takwa Allah itu mencakup semua aspek kehidupan, supaya betul-betul ala siratil mustaqim, berada di atas jalan yang lurus. Aspek akidah, aspek ibadah, aspek muamalah, bahkan aspek munakahat, bahkan aspek kehidupan dalam bernegara. Sehingga saat ini lahir beberapa macam fikih Bapak Ibu. Ada fikhud daulah, ada fikhud siyasah. Ini lahir dari kalangan ulama Bapak Ibu, sehingga umat Islam tidak akan kekurangan panduan. Maaf Bapak Ibu, kalau takwa Allah ini ada, tidak akan ada korupsi. Coba sekarang ini masya Allah, ada yang korupsinya itu sekian triliun, ada yang korupsinya sekian ratus kedam. Maaf Bapak Ibu, kalau takwa Allah, ada salah satu sifat takwa adalah al-qona'ah bil qalil. Itu sifat takwa, puas syukur dengan berapapun rizki yang Allah berikan secara halal, mendapatkan banyak
1: rizki. Pendengar Pulau RRI Mataram, dimanapun Anda berada, kita cukupkan mengikuti rangkaian siaran subuh dari Masjid Hubul Waton Islamic Center. Selanjutnya pendengar, kami ajak Anda untuk kita masuki sesi waktu NTBP.

Oke, pendengar Pulsa Terari Mataram, kanal informasi dan inspirasi hari Minggu, hari yang menyenangkan. Ya, buat sebagian orang ini lah yang menyenangkan ya, saya yakin itu. Buat yang anak-anak sekolah, itu seneng banget biasanya kalau sudah hari Minggu ya, hari Sabtu Minggu nih. Apalagi sekarang kan sebagian besar sekolah, terutama yang ada di kota Mataram, sekolah-sekolah negeri sekarang sudah pada mulai sekolah itu 5 hari. Jadi Sabtu Minggu tuh jadi hari yang paling menyenangkan gitu ya, puncaknya ya di hari Minggu ini. Karena hari Minggu tuh biasanya orang pada beraktivitas keluar gitu ya, jalan-jalan, ada Car Free Day, udah gitu nanti kalau di Gerung itu ada Car Free Night. Ya Car Free Night tuh semalam gak sih? Atau ntar malam gitu ya. Untuk ada yang di ada di wilayah Gerung juga, selamat pagi ya. Saya ingat minggu lalu tuh saya jalan-jalan tuh di seputaran, saya keliling kompleks kantor bupati itu ya, keliling kan karena kan dia satu area gitu ya dengan kantor-kantor dinas, dan juga sudah ada kayak jogging tracknya juga. Itu saya menikmati juga. Kemarin ada tempat olahraga ringan juga di sana ya, kayak alat-alat gym sederhana gitu. Saya sempat nyobain, dan itu saya keliling berapa kali tuh ya, 3-4 kali muter kompleks itulah, karena saya ngejar 10.000 langkah ya. Dan rasanya segar sekali karena jarang-jarang juga saya olahraga sampai ke Gerung. Jadi selamat pagi untuk Anda warga Gerung dan sekitarnya yang pagi ini sedang menikmati fasilitas-fasilitas yang ada di sana. Begitu juga untuk Anda yang ada di Kota Mataram pagi ini sebagian besar udah ada di Car Free Day kayaknya ya. Car Free Day ini yang di Udayana nih, kita bisa olahraga, kita bisa kulineran, kita bisa belanja juga di situ ya. Karena kapan hari tuh saya lewat Udayana di hari Minggu seperti ini, ketemu juga sama dagang ikan. Dagang ikan, dagang ayam ya. Jadi sekalian belanja tuh. Saya goes ke sana langsung deh sekalian belanja. Jadi apapun itu aktivitas Anda, pendengar, mudah-mudahan selalu senang, selalu bahagia. Dan karena memang itulah tujuan kita ya. Salah satunya juga adalah supaya sehat.

0: peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali dibuat prihatin oleh sebuah video yang viral di media sosial. Video itu memperlihatkan tawuran antar pelajar di wilayah Matraman, Jakarta Timur. Sekelompok anak sekolah terlihat saling menyerang di jalanan. Namun yang membuat banyak orang khawatir adalah informasi bahwa sebagian besar dari mereka diduga mengkonsumsi obat-obatan ilegal sebelum tawuran terjadi. Obat tersebut membuat mereka menjadi lebih berani, lebih agresif, bahkan seperti kehilangan rasa takut. Banyak pihak akhirnya bertanya-tanya, bagaimana anak-anak yang masih bersekolah bisa sampai pada situasi seperti ini? Peristiwa ini tentu menyedihkan. Anak-anak yang seharusnya berada di ruang kelas belajar mempersiapkan masa depan justru terjebak dalam tindakan berbahaya yang bisa merusak hidup mereka sendiri. Namun di balik kejadian ini, ada pelajaran yang sebenarnya bisa kita renungkan bersama, termasuk bagi Anda para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan. Nah, seringkali dalam hidup, orang mencari sesuatu yang instan untuk merasa kuat. Dalam kasus tawuran ini, obat ilegal memberikan efek keberanian palsu. Mereka merasa lebih berani, lebih kuat, bahkan merasa tidak takut menghadapi apapun. Padahal, keberanian itu sebenarnya semu. Ia tidak lahir dari kedewasaan, tidak lahir dari kemampuan, tetapi dari sesuatu yang justru merusak diri mereka sendiri. Fenomena ini sebenarnya bisa juga terjadi dalam dunia bisnis. Ada pelaku usaha yang ingin terlihat sukses dengan cepat, ingin terlihat besar dalam waktu singkat. Lalu mereka mencari jalan pintas. Ada yang tergoda untuk melakukan praktik bisnis yang tidak sehat. Ada yang memanipulasi angka. Ada yang menjual janji berlebihan demi menarik pelanggan. Semua itu mungkin terlihat seperti memberikan kekuatan sesaat. Namun, seperti efek obat tadi, kekuatan yang dibangun dari jalan pintas biasanya tidak bertahan lama. Ketika kepercayaan pelanggan hilang, bisnis bisa runtuh dalam waktu singkat. Reputasi yang rusak seringkali jauh lebih sulit diperbaiki daripada membangunnya dari awal. Bagi para pelaku UMKM, justru kekuatan bisnis yang sejati itu dibangun dari hal-hal yang sederhana tetapi konsisten. Dari kualitas produk yang dijaga, dari kejujuran dalam berinteraksi, dari pelayanan yang tulus kepada pelanggan, dan dari komitmen untuk terus belajar dan memperbaiki diri. Bisnis yang sehat memang seringkali tumbuh lebih lambat, tidak selalu kelihatan spektakuler, tetapi justru itulah fondasi yang kuat untuk bertahan dalam jangka panjang. Peristiwa tawuran pelajar ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa keberanian yang sejati tidak lahir dari sesuatu yang instan. Ia lahir dari karakter, dari disiplin, dari proses yang panjang. Begitu juga dalam dunia bisnis. Jangan tergoda oleh jalan pintas yang terlihat cepat. Bangunlah usaha dengan fondasi yang kuat. Karena bisnis yang dibangun dengan cara yang benar mungkin membutuhkan waktu, tetapi biasanya juga akan bertahan lebih lama. Dari saya, Antonio Dia Martin, pembicara dan master trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
0: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

0: interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Info cuaca hari ini.

kita ke informasi prediksi cuaca dulu ya. Yang pasti salam hangat untuk Anda yang sekarang sedang beraktivitas di seluruh penjuru Nusa Tenggara Barat ya. Kita cek dulu gitu ya informasi cuaca terkini edisi hari ini di 16 Agustus 2026 hari Minggu. Jadi kita simak sama-sama pendengar, langsung kami kutip dari bmkg.go.id. Pendengar, secara umum kondisi untuk cuaca di wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat hari ini didominasi oleh cuaca cerah hingga berawan. Suhu udara di wilayah NTB pada hari ini berkisar antara 19 derajat Celcius sampai dengan 34 derajat Celcius ya. Sementara itu angin permukaan secara umum juga bertiup bervariasi dengan arah dominan dari timur hingga selatan dengan kecepatan maksimum 37 km per jam. Dan ya itu dia tadi ya. Untuk wilayah Pulau Lombok, pendengar, kita awali dulu ya. Bagi Anda yang berada di wilayah Kota Mataram, kemudian Lombok Barat, Lombok Tengah, Lombok Timur, serta Lombok Utara, cuaca pada hari ini secara umum diperkirakan cerah hingga berawan dan ya sangat mendukung untuk kegiatan luar ruangan maupun persiapan menyambut perayaan Hari Kemerdekaan. Langsung kita menuju ke Pulau Sumbawa, pendengar. Diawali dari wilayah Kabupaten Sumbawa dan Kabupaten Sumbawa Barat yang juga hari ini kondisi perakiraan cuacanya didominasi oleh cuaca cerah hingga berawan sepanjang hari. Tidak jauh berbeda juga untuk wilayah Kota Bima dan Kabupaten Bima yang juga sama-sama hari ini terpantau relatif aman dengan kondisi umum cerah berawan. Sementara pendengar, untuk Anda yang berada di wilayah Dompu dan sekitarnya juga diperkirakan untuk akan mengalami kondisi cuaca yang serupa, yakni cerah hingga berawan. Ya, berdasarkan analisis peta cuaca BMKG untuk wilayah Nusa Tenggara Barat, periode hari ini mendengar status peringatan dini, ini terpantau nihil. Ya, meskipun demikian, mengingat kecepatan angin maksimum mencapai 37 km per jam, masyarakat diimbau untuk tetap berhati-hati terhadap potensi angin kencang lokal serta selalu menjaga kesehatan di tengah fluktuasi suhu udara. Untuk Anda yang beraktivitas di perairan, tetap waspada terhadap perubahan kecepatan angin dan gelombang yang dapat terjadi sewaktu-waktu. Demikian mendengar informasi cuaca untuk wilayah NTB hari ini di hari Minggu 16 Agustus 2026. Untuk informasi terupdate mengenai prediksi cuaca secara real time, Anda bisa memantaunya langsung melalui situs bmkg.go.id.

0: gak bener ya info ini? Mana aku udah share link ke grup lagi? Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

Baik, pendengar Pro Satara Rimatara, Anda masih bersama kami ya di NTB Pagi untuk hari ini. Sebelum saya menghadirkan dinamika olahraga, pendengar, ini ada satu informasi menarik dari teman-teman P3K. Persoalan kepastian status dan administrasi guru P3K kembali mengemuka di Kabupaten Lombok Barat. Forum Guru P3K menyampaikan sejumlah aspirasi dalam hearing bersama Komisi 4 DPRD Lombok Barat yang berlangsung di ruang sidang DPRD Lombok Barat Senin 10 Agustus yang lalu. Pertemuan ini sendiri pendengar diterima oleh Wakil Ketua Komisi 4 DPRD Lombok Barat, Dr. Syam Suryansyah bersama anggota Komisi 4 Muhammad Munib. Para guru membahas sejumlah persoalan yang dinilai perlu mendapat perhatian, terutama menyangkut masa berlaku, surat keputusan, kemudian peluang pengembangan karir hingga administrasi P3K paruh waktu. Salah satu aspirasi utama yang disampaikan berkaitan dengan mekanisme perpanjangan SK. Forum Guru P3K berharap masa berlaku SK tidak harus diperbaharui setiap tahun apabila regulasi memungkinkan pemberian masa kerja dalam periode yang lebih panjang. Menurut para guru, kepastian masa berlaku SK ini menjadi bagian penting dalam memberikan rasa aman sekaligus juga kejelasan terhadap status pekerjaan mereka sebagai tenaga pendidik. Selain persoalan SK, forum juga menyoroti aspek kesetaraan dalam pengembangan karir. Mereka berharap status P3K tidak hanya menjadi penghalang bagi guru untuk memperoleh kesempatan untuk peningkatan kompetensi dan pengembangan profesional secara proporsional sesuai dengan ketentuan. Pembahasan hearing kemudian melebar pada persoalan data pendidikan yang dinilai perlu dibenahi dan disinkronkan. Data anak putus sekolah serta pemetaan kebutuhan tenaga pendidik menjadi bagian yang turut mendapat perhatian dalam forum tersebut. Dan dalam hal ini pendengar, Komisi 4 DPRD Lombok Barat menyatakan akan menindaklanjuti berbagai aspirasi yang disampaikan oleh Forum Guru P3K bersama pemerintah Kabupaten Lombok Barat dan pihak terkait. Langkah ini sendiri diharapkan dapat menemukan solusi terhadap persoalan administrasi sekaligus juga memperbaiki tata kelola data pendidikan. Demikian pendengar informasi.

Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan GOR 17 Desember Turide di Kota Mataram akan direnovasi sebagai bagian dari persiapan Pekan Olahraga Nasional PON 2028.

Persiapan mengikuti Pekan Olahraga Nasional PON 2028, KONI NTB mulai merancang program platda jangka panjang. Ikhtiar itu diharapkan mampu menggembleng para atlet agar mampu bersaing dengan atlet asal daerah lain di Indonesia.

0: Provinsi Nusa Tenggara Barat memastikan GOR 17 Desember Turide di Kota Mataram akan direnovasi sebagai bagian dari persiapan Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhammad Iqbal mengatakan renovasi dilakukan setelah pemerintah pusat berkomitmen mendukung peningkatan fasilitas olahraga di NTB. Pemerintah memilih memaksimalkan venue yang sudah ada melalui renovasi tanpa membangun fasilitas baru. GOR 17 Desember Turide menjadi salah satu venue yang diprioritaskan karena kondisinya dinilai belum memenuhi standar untuk penyelenggaraan PON.
1: Ya pasti akan ada di renov, sudah kita dapat komitmen dari pemerintah pusat untuk melakukan renovasi terhadap fasilitas untuk PON. Itu karena kita sudah komitmen untuk tidak membangun fasilitas baru, jadi yang ada direnovasi. Nah, memang Turide ini kan jauh dari layak untuk digunakan untuk PON karena itu akan dilakukan renovasi. Tetapi kita belum sampai kepada keputusan teknis apakah renovasi total atau renovasi parsial gitu, belum. Karena yang penting nanti targetnya adalah bisa digunakan dan aman untuk digunakan pada PON 2028.
0: Menurut Iqbal, saat ini pemerintah masih mengkaji konsep renovasi. Apakah dilakukan secara menyeluruh atau hanya pada bagian-bagian tertentu? Kajian tersebut bertujuan memastikan venue siap dan aman digunakan pada PON 2028 mendatang.

0: Kota Mataram Haji Firat Spariska menyatakan keberhasilan kontingen Kota Mataram mempertahankan gelar juara umum untuk ketiga kalinya pada Porprov ke-12 NTB 2026 merupakan hasil dari proses pembinaan atlet yang dilakukan secara berkelanjutan. Menurut Firat, KONI Kota Mataram telah menyiapkan atlet jauh sebelum pelaksanaan Porprov, mulai program pembinaan yang terarah, didukung pelatih berkualitas, serta sistem pendampingan yang rutin terhadap setiap cabang olahraga. Selain pembinaan, KONI Kota Mataram juga secara konsisten mengirim atlet mengikuti berbagai kejuaraan tingkat nasional untuk meningkatkan pengalaman bertanding dan juga memperkuat mental sebelum tampil di Porprov.
1: Ya memang kita tidak bisa menafikan fasilitas adalah salah satu faktor pendukung, karena tanpa adanya fasilitas bagaimana kita akan berekspresi, bagaimana akan atlet-atlet akan latihan, seperti itu kan. Tanpa adanya fasilitas, memang suka tidak suka dengan ada fasilitas yang menunjang, tinggal bagaimana kita mengemas atau mengelola sumber daya manusianya. Setelah fasilitas ada, tentunya harus diisi dengan sumber daya manusia yang mumpuni, seperti itu.
0: Firat menilai kombinasi pembinaan berkelanjutan, kepelatihan yang profesional, pendampingan yang konsisten, kesempatan mengikuti kompetisi, serta dukungan fasilitas menjadi kunci keberhasilan Kota Mataram untuk mempertahankan tradisi juara di ajang Porprov.

0: 28 KONI NTB mulai merancang program platda jangka panjang. Ikhtiar itu diharapkan mampu menggembleng para atlet agar mampu bersaing dengan atlet asal daerah lain di Indonesia. Syah Manap melaporkan.
1: Adalah atlet-atlet yang sudah meraih medali emas pada PON sebelumnya.
2: KONI Nusa Tenggara Barat menyiapkan program pemusatan latihan daerah platda jangka panjang sebagai salah satu strategi menghadapi Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Ketua KONI NTB Mori Hanafi mengatakan program tersebut rencananya akan dimulai secara bertahap pada September 2026. Menurutnya, platda diawali dengan seleksi atlet dengan prioritas bagi peraih medali PON sebelumnya yang masih memenuhi persyaratan, termasuk batas usia sesuai ketentuan masing-masing cabang olahraga. Selain itu, KONI NTB juga akan menjaring atlet-atlet potensial hasil Porprov 2026 untuk diproyeksikan memperkuat kontingen NTB pada PON 2028.
1: Platda setelah Porprov ini mungkin secara berkala nanti kemungkinannya akan dimulai bulan September. Ya, akan seleksi. Jadi apa yang diseleksi dulu adalah atlet-atlet yang sudah meraih medali emas pada PON sebelumnya. Meraih medali. Jadi langsung dia tuh. Ya kan? Dengan catatan umurnya enggak lewat. Ya kan ada misalnya Kempo misalnya ternyata ada batasan umur 30, atletnya kemarin udah lewat 30 ya. Jadi enggak batal.
2: Program platda jangka panjang ini diharapkan memperkuat pembinaan atlet secara berkelanjutan melalui peningkatan kemampuan teknik, fisik, mental, dan pengalaman bertanding. Hasil Porprov 2026 juga menjadi dasar pembentukan tim NTB menuju PON 2028 sejalan dengan target menembus peringkat 5 besar nasional.

0: Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional tahun 2028 menjadi PR besar bagi KONI NTB untuk membawa kemajuan dan prestasi olahraga daerah. Menjelang perhelatan akbar Pekan Olahraga Tingkat Nasional itu, KONI NTB mulai mempersiapkan matang dari sekarang. Syahmanap kembali melaporkan.
1: Nah, terhadap cabur-cabur yang sama sekali nggak punya potensi itu, mungkin nanti dalam perjalanannya tidak akan kita ikutkan di dalam PON.
2: KONI Nusa Tenggara Barat mulai memetakan cabang olahraga yang berpotensi menjadi penyumbang medali pada Pekan Olahraga Nasional PON 2028. Langkah ini dilakukan sebagai bagian dari strategi pembinaan atlet sekaligus persiapan NTB menjadi tuan rumah. Ketua KONI NTB Mori Hanafi mengatakan pemetaan dilakukan sejak dini untuk menentukan cabor yang memiliki peluang besar meraih prestasi. Sementara itu, cabor yang dinilai belum memiliki potensi maupun ketersediaan atlet akan dievaluasi dan kemungkinan tidak diikutsertakan dalam pelaksanaan PON 2028.
1: Tapi di sisi lain mungkin ada cabor yang mungkin dia itu nggak punya potensi untuk meraih medali. Nah, terhadap cabur-cabur yang sama sekali nggak punya potensi itu, mungkin nanti dalam perjalanannya tidak akan kita ikutkan di dalam PON, walaupun kita tuan rumahnya. Kita akan memastikan lagi, ya mungkin nanti...

persaingan dari provinsi lain. Analisis terhadap potensi lawan dinilai penting agar target prestasi yang ditetapkan benar-benar realistis dan terukur.

0: Pekan Olahraga Nasional PON 2028 kembali mendapat sorotan. Kondisi gelanggang olahraga GOR 17 Desember Turida dinilai membutuhkan rehabilitasi serius agar mampu mendukung penyelenggaraan ajang olahraga nasional tersebut. Rian Muhdar melaporkan.
1: Anggaran untuk rehab GOR Turida ini kita bisa golkan di APBN tahun 2027.
2: Persiapan Nusa Tenggara Barat sebagai salah satu tuan rumah Pekan Olahraga Nasional PON 2028 mendapat sorotan dari Komisi 5 DPR RI. Kondisi gelanggang olahraga GOR Turida dinilai membutuhkan rehabilitasi serius agar mampu menunjang pelaksanaan pertandingan olahraga bertaraf nasional tersebut. Anggota Komisi 5 DPR RI, Abdul Hadi mengatakan, kondisi GOR Turida menjadi salah satu catatan penting setelah pihaknya melakukan peninjauan langsung ke lokasi. Hasil peninjauan menunjukkan bahwa GOR Turida membutuhkan penanganan dan rehabilitasi agar dapat digunakan secara optimal sebagai bagian dari persiapan NTB menuju tuan rumah PON 2028. Abdul Hadi menilai langkah penting realistis dalam waktu dekat adalah melakukan rehabilitasi terhadap fasilitas yang sudah ada. Dengan demikian, GOR Turida tetap dapat dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan cabang olahraga tertentu dalam rangkaian PON 2028 di NTB.
1: Memang kondisi GOR kita, GOR 17 Desember ya, Turida, itu kami langsung dari Komisi 5, itu sekitar 30 orang, itu langsung memeriksa bahwa kondisinya memang sangat-sangat butuh untuk direhab. Nah, cuma waktunya kalau harus dibangun awal, jadi rapid, itu membutuhkan anggaran yang cukup besar, ya ini 700 miliar lebih ya. Dan kami untuk sementara paling tidak adalah merehab kondisi GOR Turida kita itu dan bisa pelaksanaan venue khusus untuk cabor tertentu itu bisa dilaksanakan dengan baik di Nusa Tenggara Barat.
2: Pemerintah Provinsi NTB selaku pemilik GOR disebut harus segera menyampaikan usulan secara resmi agar dapat diproses dan dikawal dalam pembahasan anggaran.
0: Pendengar, demikian dinamika olahraga minggu ini. Saya Fatmawati bersama seluruh tim kerabat kerja mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita jumpa lagi dalam dinamika olahraga pekan depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam olahraga.

0: implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita masuk kepada sila yang keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Simbolnya adalah banteng. Mengapa kok banteng? Para pendiri bangsa Indonesia atau pendiri negara Indonesia ini sebetulnya adalah orang-orang yang jenius. Ya, sekali lagi, founding fathers kita adalah orang-orang jenius. Banteng tentu saja telah diteliti karakternya sehingga dijadikan simbol dari sila yang keempat ini. Dalam setiap koloni banteng pasti ada pemimpinnya, ada tetuanya, ada sesepuhnya. Dan mereka, para tetua atau sesepuh ini, pasti punya watak gemati. Punya sikap ulas asih kepada yang dipimpinnya. Punya pengayoman, punya semangat melayani yang seutuhnya. Jadi ini sebetulnya sila untuk para pemimpin. Pemimpin harus punya semangat kerakyatan. Pemimpin harus bisa melayani rakyat yang dipimpinnya. Totalitas mengayomi mereka tanpa diskriminasi. Dan dalam mengambil keputusan, maka harus dilandasi oleh perenungan yang mendalam. Betul-betul landasannya adalah hening cipta. Maka keputusan itu betul-betul berasal dari hikmat kebijaksanaan. Betul-betul muncul dari relung hati yang paling dalam. Karena diberi petunjuk oleh Tuhan yang Maha Esa. Makanya memang membutuhkan orang-orang atau para tetua yang bijaksana. Perwakilan dari setiap golongan di tanah air ini, di negeri ini, yang berembuk bermusyawarah, melampaui kepentingan egois, melampaui kepentingan kelompok, harus betul-betul berpijak kepada kepentingan bersama. Sungguh indah sebetulnya sila Pancasila ini.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Baik, pendengar, masih bersama-sama kita ya di Persatu RRI Mataram pagi hari ini di NTB Pagi. Yang lagi ada di Car Free Day, Dayana, selamat pagi, apapun aktivitas di situ, apakah sedang berolahraga atau malah justru lagi makan-makan ya? Di Dayana kan soalnya godaan itu luar biasa, kita gagal diet kalau udah masuk ke Dayana hari Minggu, banyak banget makanan ya, kuliner-kuliner yang entahlah dari mana itu ada gitu ya. Yang pasti selamat pagi untuk Anda yang juga baru mendengarkan Persatu RRI Mataram pagi ini. Warga Mataram, apa kabar Anda semuanya di hari Minggu yang sejuk ya, cerah juga pagi ini tanggal 16 Agustus, tepat di akhir pekan yang kita harapkan penuh berkah gitu ya. Ya, semoga hari libur hari ini dibuka dengan senyuman terbaik, secangkir kopi hangat, atau bahkan juga energi positif yang melimpah. Apalagi besok sudah tanggal 17, kita akan merayakan lagi hari kemerdekaan kita yang ke-81, luar biasa. Ya, betul sekali pendengar ya. Untuk Anda yang sudah bangun pagi, mendengarkan suara burung berkicau di sekitaran Cakranegara, halo, selamat pagi. Yang ada di Ampenan, good morning, lagi nikmatin nasi olah kah gitu ya. Atau mungkin yang sedang siap-siap jalan-jalan santai, masih di rumah, nggak ke Udayana pagi ini, nggak apa-apa. Yang pasti selamat menikmati di udara segar Kota Mataram pagi ini ya. Ya, mudah-mudahan akhir pekan hari ini juga merupakan hari yang terbaik. Selamat ulang tahun juga loh ya untuk Anda yang juga berulang tahun hari ini, termasuk juga Kepala RRI Mataram Ibu Neni yang hari ini juga berulang tahun. Semoga berkah usianya, semakin sehat, semakin sukses, semakin cantik sih juga ya. Umur itu tidak menjadi alasan kita tidak menjadi cantik, justru harus menjadi cantik dan lebih cantik lagi. Baik, berikutnya Persatu RRI Mataram, kita masih akan terus sama-sama ya. Saya juga masih akan terus menemani Anda hingga nanti pukul 11 waktu Indonesia Tengah.

0: Tahu gak, Har? Gue baru baca soal sensus ekonomi 2026.
1: Iya, gue juga baca sekilas tuh, Tim. Itu pentingnya apaan sih?
0: Jadi, sensus ekonomi itu bukan cuma buat angka asal-asalan. Dari warung kecil kayak punya ibu lu nih, sampai usaha besar semuanya bakal dicatat biar pemerintah punya data lengkap, bikin kebijakan yang lebih tepat sasaran, dan bantu usaha kecil biar makin maju.
1: Wah, bagus dong.
0: Nah, itu. Soalnya setiap data yang lu kasih, berarti kita tuh ikut ciptain masa depan ekonomi yang lebih kuat, stabil, dan adil buat semuanya.
1: Berarti nggak cuma kerja cari rezeki ya, tapi juga bisa bantu pembangunan.
0: Nah, benar banget. Kontribusi kecil dari kita, tapi efeknya besar buat negara dalam pembangunan ekonomi nasional. Dan jangan lupa tahun ini, sensus ekonomi bakal diadain pada bulan Mei hingga Agustus 2026.
1: Oke, berarti kontribusi dulu dong baru makan.
0: Ya, boleh. Tapi order dulu deh. Gue kontribusinya lewat nasi goreng dulu kali ya.

0: info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

satu lagu yang manis banget tadi ya, dari Warna, peringkat pula Satya Rari Mataram. Warna ini kita tahu sendiri ya, adalah dia populer sekali di tahun 90-an akhir sampai 2000-an awal. Dan lagu ini sudah membawa kita ke pukul 7 lewat 50 menit waktu Indonesia Tengah. Ya, selamat pagi untuk Anda wisatawan ya yang datang ke Lombok, yang pagi ini bangun kebetulan hotelnya di tengah-tengah Kota Mataram, bingung mau kemana, nggak usah bingung ya, karena di Kota Mataram sendiri itu ada banyak banget tempat-tempat yang bisa Anda datangi ya, bisa jalan-jalan santai sambil berburu kuliner juga. Ada Taman Udayana, ada kalau misalnya mau geser sedikit ke pinggiran Kota Mataram ke wilayah Lingkar Selatan, itu juga banyak banget ya tempat-tempat spot favorit begitu pendengar yang bisa Anda datangi. Suasananya ramai, banyak warga yang olahraga ya, dan tentunya deretan pedagang sama yang namanya nasi olah pendengar ya. Nasi olah ini juga dia adalah salah satu kuliner khas juga pendengar. Dia adanya tuh di Ampenan sih ya. Nasi olah Ampenan pendengar Persatuan Mataram, yang kayaknya tuh menjadi satu bagian yang juga tidak terpisahkan dari ragam khas kuliner yang ada di Kota Mataram. Kalau udah ngomongin ini gitu ya, kayaknya pengen flashback gitu kan, ketika dulu saya masih tinggal di Ampenan. Ya sekarang kan tinggalnya geser sedikit aja gitu kan, gak jauh-jauh dari Ampenan, mau ke Ampenan juga deket banget. Tapi kalau kita ngomongin soal kuliner yang satu ini pendengar, dia memang menjadi satu kuliner yang khas banget ya. Saya ingat tuh ada beberapa teman saya yang sudah merantau keluar dari Pulau Lombok gitu kan, dulu juga tinggalnya barengan, kita tinggal barengan samaan di Ampenan pendengar. Yang paling dia rindukan kalau misalnya pulang kampung itu adalah ya itu tadi, nasi olah gitu ya. Saya sendiri juga selalu kangen sama yang namanya nasi olah ini, selalu suka sama yang namanya nasi olah, gak tahu kenapa. Karena yang namanya nih nasi olah ini sendiri pendengar, dia tuh kayak ada yang khas aja gitu kan ya. Meskipun ya kita bisa bikin sendiri, tapi kadang-kadang kalau beli tuh beda aja gitu rasanya ya. Ya nasi olah ini memang dia bisa dibilang adalah menu sarapan legendnya Kota Tua Ampenan ya. Apalagi kalau misalnya pagi-pagi gini nih, hari Minggu nih biasanya ramai banget ya. Suasana pagi di kawasan Kota Ampenan itu memang selalu menyajikan kenikmatan tersendiri, terutama untuk Anda para pecinta kuliner legendaris. Makanya tadi saya bilang kalau misalnya ada wisatawan yang lagi ada liburan nih, sekarang lagi ada di tengah-tengah Kota Mataram, bingung mau kemana, boleh coba ya. Misalnya kalau Car Free Day Udayana udah sering misalnya, atau jalan-jalan di Lingkar Selatan udah sering, ya udah geser aja ke Ampenan gitu ya. Karena di Ampenan ini ada banyak banget nanti yang jualan nasi olah di pinggir-pinggir jalan ya, di antara deretan hidangan khas Lombok, salah satunya yaitu tadi nasi olah Ampenan ini bisa dibilang konsisten ya, menjadi pilihan utama warga lokal ataupun wisatawan yang mau cari menu sarapan otentik dengan cita rasa rempah yang kaya. Simple sebenarnya, tapi dia enak aja gitu kan. Kalau misalnya di Lombok Tengah itu ada nasi balap puyung ya, yang sensasinya pedas, menyengat, olahan ayam suwirnya yang kalau nasi olah ini hadir menawarkan profil rasa yang lebih kompleks dan seimbang justru ya. Kunci kelezatannya itu terletak pada paduan gurihnya santan. Aduh, saya lagi pengen banget ini ya. Terus nasi pedas, dia pedasnya juga nggak yang pedas banget ya, pedasnya pedas sedang gitu ya. Dia juga jadi lauk utamanya, udah gitu nanti akan ada tambahan-tambahan kayak misalnya abon ya, dikasih timun kecil biasanya, sepotong timun, terus di atasnya tuh baru ada sambal ya. Yang jelas itu nasi olah tuh biasanya nanti ada plecingan manuknya itu ya. Aduh, enak banget ya. Jadi untuk Anda yang bingung mau sarapan apa pagi ini, boleh tuh ya cari nasi olah Ampenan di sekitaran Ampenan. Ada salah satu yang terkenal, nanti bisa tanya-tanya di situ. Baik pendengar, kita sudah merapat ke pukul 8 pagi, ini kurang lebih 5-6 menit lagi ya. Nanti kita akan gabung dengan Pro 1 Jakarta untuk nanti kita ikuti Warta Berita Sentral pagi ini.

Menteri Lingkungan Hidup akan pulihkan mangrove yang rusak seluas 500 hektar yang berada di Kuala Selat Kabupaten Indragiri Hilir Riau. Kementerian Luar Negeri dan Ekspatriat Palestina menyatakan bela sungkawa dan solidaritas yang mendalam kepada pemimpin pemerintah dan rakyat Indonesia menyusul gempa besar yang melanda Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah warta berita selengkapnya Minggu.